0: Pasti, Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Perak, Datuk Salbiah Mohamad berkata, JKM kini mendapatkan bantuan Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi membuat semakan identiti lelaki berkenaan. Katanya warga emas itu kini menerima rawatan di Hospital Raja Permaisuri Bainun dan tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui bersamanya ketika diselamatkan. Usaha mengesan waris turut dilakukan bagi memastikan kebajikan lelaki berkenaan terpelihara, manakala status kewarganegaraannya masih belum dapat dipastikan sehingga semakan JPN selesai. Dalam pada itu, Majlis Bandar Ipoh MBI mengambil tindakan segera dengan menjalankan operasi pembersihan beberapa lokasi tumpuan gelandangan sekitar bandar ini. Datuk Bandar Ipoh Zamat Syari Hanipah berkata, operasi susulan laporan media mengenai seorang warga emas yang ditemui di hentian bas berhampiran klinik kesihatan Greentown, Jalan Raja Musa Aziz. Katanya operasi bermula jam 9 pagi melibatkan hentian bas di Jalan Raja Musa Aziz dan Jalan CM Yusof termasuk kawasan kaki lima dengan penggunaan lori, petugas pembersihan serta penyembur air bertekanan tinggi. Beliau berkata tindakan MBI memberi tumpuan kepada aspek kebersihan, keselesaan dan keselamatan ruang awam selain pemantauan akan diteruskan di lokasi tumpuan dan hotspot sekitar Ipoh. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI perlu dimanfaatkan bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan selain meningkatkan mutu kandungan, produk serta perkhidmatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwad Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut semua pihak menilai semula peranan manusia sebagai penggerak utama di sebalik penggunaan teknologi. Menurutnya, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju dan tujuan yang jelas, bukannya sekadar mengikut perkembangan teknologi semasa. Beliau berkata hubungan sesama insan semakin penting dalam era teknologi yang semakin canggih, justru AI wajar dilihat sebagai instrumen untuk memperhebat bakat tempatan dan memperkasakan manusia, bukannya menggantikan nilai kemanusiaan. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama Komaja.

0: My Bear FM, mari beranak informasinya tentunya untuk kamu aja. Gegor pagi dah sekarang ni. Dalam segmen Borak Gegor pagi, 8.15 minit pagi.
1: Untuk pertemuan kita hari ini, Rabu 12 Ogos 2026. Ida, Faizal
0: dan juga
2: tadi sarapan sekeping roti, tambah pula secawan kopi. Happy good morning, selamat pagi buat pendengar semua yang kami sayangi.
1: Alhamdulillah. Ini dia pemilik suara, pemilik nama, AG Hafiz.
0: AG Hafiz bersama dengan kita.
2: Dan kenapa? Pemilik nyawa. Pemilik nyawa.
1: Pemilik nyawa. Nyawa dimiliki oleh Tuhan.
2: Pemilik peminjam.
1: Peminjam.
2: Pengguna. Pengguna.
0: Pengguna. Bolehlah.
2: Bolehlah.
1: Apa khabar AG pagi ni, sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat eh? Perjalanan dari Manjung ke Ipoh?
2: Okey, macam biasalah.
1: Cantik lah.
2: Cuaca je lah, mendung kan.
1: Tapi mendung kan? Mendung tak berhenti hujan.
2: Mendung tak. Itu lagu eh. Tertajuk lagu.
1: Lirik lagu. Mendung tak berhenti. Didi Dores.
2: Cik, alang-alang.
0: Macam mana?
1: Takat tu je.
2: Bagilah.
1: Bayar.
2: Malu pula.
0: Kan, dah bagi nyanyi, bagi peluang.
2: Okey, apa cerita? Pagi ni, Amizal, Ida, okey.
1: Okey. Awal pagi tadi kita berkonti berdua
2: Tak siap, betul siap. Tadi menggelupur posteri gambar ubat lah.
0: Macam mana?
1: Itu semalam. Bukan hari ni, semalam.
2: Story. Tengok story. Seru WhatsApp memang.
1: Tapi semalam teruk lah.
2: Ubat apa tu? Warna pink tu dah macam kotal lah.
0: Dah macam ubat muda ya.
1: Ida selalu makan ubat apa tu? Ubat untuk perut berangin tu.
0: Gaviscon.
1: Lebih kurang tu lah.
2: Oh, gastrik lah. Itu apa?
1: Semalam. Gastrik. Malam saya kena cherry berry.
2: Sebab saya teman tengok ni, tengok post ubat kan. Confirm tak ada lah ni.
1: Itu semalam.
2: Oh, semalam dah siap lah.
0: Ingatkan dah lebuh lah.
1: Rupanya
0: ada pagi ni.
1: Ada.
2: Saya tengok ubat warna merah ni, apa ni, demam ke.
1: Dia bagi rupanya, dia bagi ubat arang ni. Ubat hitam tu, ubat arang rupanya.
2: Arang tu apa function dia?
1: Untuk buang toksik kot.
2: Oh ya? Salah makan ni.
1: Memang salah makan. Makan betul. Keracunan lah.
0: Banyak makan.
2: Makan kayu ke apa?
0: Bukan. Abang Faizal kata dia makan campur-campur. Mana tak keracunan?
2: Waduh. Kata campur macam mana makan campur?
0: Yelah, itu makan, ini makan. Mi udang lah dengarnya.
1: Sepatutnya hari Ahad tu, hari Senin tu, makan nasi Isnin. Saya makan nasi Rabu.
2: Macam ada tak tu apa bunyi sound effect kelakor yang gelap?
1: Aduh, tapi Alhamdulillah lah.
0: Rice to Wednesday lah. Rice to Wednesday. Nasi kerabu.
2: Nasi kerabu.
1: Hari Senin yang makan.
2: Patut makan nasi kesenin lah. Okeylah, kepada kamu semua, kata apa, semoga sihat lah. Ya, jaga makan. Betul lah kan, kita ni kadang-kadang penyakit datang disebabkan makanan. Kita orang kata apa, makan untuk hidup, bukan hidup untuk
0: makan.
2: Betul ya teman?
1: Makan untuk makan, hidup untuk hidup. Makan untuk hidup ataupun hidup untuk makan, yang mana satu?
2: Makan untuk hidup.
1: Tapi kalau tak makan, tak hidup.
2: Yalah, betul lah, kita makan untuk hidup, bukan hidup ni untuk makan.
1: Hidup. Tapi
2: ni,
1: kalau hidup tu kena cari makan.
2: Tak, hidup ni untuk kita beribadah. Oh, betul
1: lah. Betul. Yang tu ni bila masuk tu kita tak apa dah.
0: Ini sampai pukul 10 kan, tak habis lagi hidup untuk makan untuk hidup.
1: Kali dia bagi Haziq hidup untuk ibadah.
0: Senang.
1: Tutup buku baik. Pagi ni seperti mana biasa, AG Hafiz bersama kita, Ida dan juga saya, Faizal. Kita akan memperkatakan topik-topik yang kita kumpul minggu lepas.
2: Jadi kita dah janji minggu lepas ni. Minggu lepas kita tak ada buat topik kita. Kita kata kamu boleh bagi apa-apa saja tajuk, dan tajuk yang kita rasa best kita akan jadikan tajuk untuk minggu ni lah. Jadi sebagai Abang Faizal, sebagai orang kata apa, senior orang yang lebih
0: senior.
2: Jadi pilih
0: senior citizen.
2: Pilih kalau semalam minggu lepas banyak kan,
1: banyak. Selepas antaranya, ditimbang kiri kanan, Ida pun dah lambung batu, AG pun dah baling dat, saya pilih perkongsian daripada Kak Azizah.
2: Sebelum tu antaranya minggu lepas apa?
1: Minggu lepas ada.
0: Recap lah kiranya.
1: Pak Suasi dia kata cinta monyet kan.
2: Cinta monyet.
1: Abang Pian, koma dulu dan sekarang. Abang Fendi, apa sebab koma suka dengan Perak FM? Kodox di TikTok memilih memancing. Nazri, raya dulu, raya sekarang. Itu mesti raya tu boleh kita buat kan. Cok Ali, lagu lama, lagu baru. Kak Azizah, bab kejiranan. Cuk Intan, throwback zaman remaja. Boy PJ, apa yang kau banggakan jadi rakyat Malaysia? Cantik kan ni?
2: Top tu.
1: Minggu depan boleh ni. Muhammad Khair Yusof, semangat patriotik dalam masyarakat dulu dan sekarang. Cik Ta kongsikan sambutan Hari Kebangsaan dulu dan sekarang. Lebih kurang lah.
2: Itu antaranya lah.
1: Mak Ha. Mak Ha ke Mak Ita ni? Mak Ha. Ceritakan trauma dulu dan akan datang. Oh, pelik tu. Kak Zuyang, apakah masakan adik-beradik yang sama macam mak kita masak? Ha, tapi dah di Lambung Batu, dah di Baling Dat apa semua.
2: Jadi?
1: Kita memilih Kak Azizah. Bab Kak kejiranan. Bab kejiranan.
2: Maknanya topik kita untuk minggu ini kita pilih Kak Azizah.
1: Kak Azizah.
2: So, kejiranan. So, apa kita nak cerita pasal kejiranan? Maknanya ceritakan tentang jiran koma lah. Jiran koma okey ke tak okey?
1: Patutnya okey lah.
2: Kan ada orang kata jiran dari neraka. Selalu dekat media sosial. Bila bergaduh dengan jiran kan, dia punya posting tu jiran dari neraka.
0: Jiran dari neraka.
2: Kalau cerita pasal teman cerita sikit lah. Kalau teman, kalau sekarang ni yang family teman lah ni, kira teman dengan bini dengan anak kan, alhamdulillah
0: jiran baik.
2: Jiran kiri kanan steady. Kiri steady, paling steady lah. Ada ipo je.
0: Kanan
2: kira brother lah. Tapi memang best lah, kita baik lah. Tapi kalau kata jiran yang kurang baik, memang teman pernah lah dulu, zaman duduk dengan mak ayah teman tu, memang ngeri lah. Ni teman tak cerita dekat mana apa semua, tapi teman boleh ceritakan dia punya tahap tu sampai kita kena bawa ke, orang kata apa, kalau taman punya ni
1: persatuan penduduk lah,
2: persatuan penduduk sampai pengurusi, sebab memang tak tahu
0: memang
2: kenapa, tapi
0: campur orang luar lah, orang taman tu lah.
2: Tu
1: dia buat apa?
2: Sampai tahap aduh kemian lah, dia bakar masuk dalam rumah.
1: Itu bomo kot.
2: Tak tahulah apa benda masalah, sebab kita bila buat mesyuarat nak pergi bersemuka, dia tak datang. Dia kata dia datang, tapi bila time mesyuarat tu kan, bila meeting semua orang dah ada, dia mesti tak ada. Atau dia buat-buat lah, dia balik kampung, dia keluar. Sebab kita masalah. Macam apa taman nak tahulah kenapa, apa masalah dia gitu. Sebab kita tak ada masalah, mula-mula baik je. Sebab kalau ikutkan kami yang datang situ. Dia orang lama, kami yang datang pindah ke situ.
1: Tak tahu punca sebab kan.
2: Tak tahu punca sebab. Mula-mula elok baik kan, boleh pergi rumah dia apa semua. Tapi yang kelakarnya teman dengan anak dia elok je berkawan.
1: Dengan sebapak tu je lah.
2: Dengan mak bapak dia lah. Tak tahulah. Gitulah. Tapi memang problem lah, sampai dia letak apa tu, yang kemian tu dia letak dekat, kan tandas kan ada cermin kecil kan. Dia letak kat situ.
0: Dekat situ
1: rumah kita.
0: Dia bakar lah.
2: Kat rumah teman.
1: Dia masuk.
2: Dia bakar time maghrib je kat tu. Masuk tu, masuk dalam rumah, bau. Tapi tak ada apa-apa lah, tak ada jadi apa-apa lah.
1: Kemenyan tu untuk
2: hantu dia tak kuat kot.
1: Kemenyan tu untuk wangi je kot.
2: Tapi waktu time maghrib, tapi letak, kenapa letak kat rumah teman? Kalau rumah bagi wangi, rumah dia lah.
1: Mungkin dia nampak ada benda-benda kat
2: tapi situ. Tak tahu ke mana lah, sebab bapak teman ni memang kami memang pernah duduk dengan duduk sini lah, tapi tak tahu kat mana kan.
0: Tak tahu
2: lah
0: kat mana.
2: Rahsia
0: lah.
2: Tapi pernah lah terjadi sama stres jugalah bapak teman.
1: Itu yang negatif lah. Mungkin anda boleh kongsikan yang positif, yang mengembirakan,
0: yang baik.
2: Kalau kita tengok dekat media sosial yang ada viral, yang dia guna CCTV, dia tunjuk yang jiran dia bila apa tu hujan, jiran dia tolong angkat kain
1: baju,
2: dia
1: pun baik.
0: Pun baik juga kan.
1: Anda boleh kongsikan dengan kita di talian rumah Wasabi kita 010-200-7055. Di rumah live TikTok kita ni ada ni, tengok AG dengan gaya baru dia, saya tengok ni saya suka ni. Dan juga di talian, kalau nak komen, nak hubungi talian konti kita
2: 055-45-8559.
1: Tak pernah berubah tak pernah berubah. Terima kasih Fatimah YB. Waalaikumsalam Pak Long Abdul Razak, Kak Ros, Ismail Mat, siapa lagi, Akbal Bibi ni di live TikTok ni.
2: Benar.
1: Puan Dahlia, Tun Noir, Tun Noir, Syahrul, tu antara yang bersama kita. Fadil dari Terengganu ni dah. Fadil dari Terengganu, dekat jambatan apa, jambatan angkat tu,
2: jambatan angkat Down Beach.
1: Nak pergi lagi ni.
0: Baik, jadi kita berehat dulu.
1: Okay.
0: Akan kembali selepas ini. Yang nak telefon kita 545-8559. Dia terus layan Perak FM. Jom kita dengar ni dia, Ceruna Jiran Tetangga. Terus layan Perak FM.
1: Hiburan berinformasi
2: untuk koma.

0: FM bersama selebriti jemputan jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pina FM untuk komen je.
1: Ha, awak udah? Ada koma bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk koma aja.

0: Baik, Barat FM hari bulan dan informasinya tentunya untuk koma Aja Lampan 32 minit pagi.
1: Aha, kembali bersama di Barat FM, hiburan informasi untuk koma Aja. AG, Hafiz, Faizal dan juga Ida dalam Borak Gegor Pagi. Ni ramai juga ni di live TikTok kita ni. Aha. Abang Pian mengikuti semua lagu-lagu baru dan lama ni. AG katanya.
0: Oh iyalah sebab tadi.
1: Dia sedap lagu lama tadi kan.
0: Kita pasal jiran kan.
1: Jiran tetangga.
0: Sebab hari ni pun kita memang topik kita pasal jiran kan.
2: Jiran koma.
0: Tak kira lah jiran baik ke, macam AJ kata jiran dari neraka ke, apa je kisah tu. Pasal jiran, jiran yang banyak bantu kita ke dan sebagainya.
1: Patutnya macam tu lah. Jiran tu dia jadi macam sedara dah kan.
0: Ya betul.
2: Penting sangat.
1: Sebab dalam, dia yang akan sampaikan
2: dulu. Dalam sampai agama dulu. Kita pun orang kata pun mementingkan jiran. Contoh kalau kita masak kan. Betul kan? Kalau teman salah betul. Kalau kita masak, jiran bau pun kita kena bagi tau. Itu label dia.
1: Jiran tidur dalam keadaan perut yang kosong pun kita salah.
2: Betul. Kita kena macam nak bersedekah pun kita kena sebenarnya selepas sedara mara
1: jiran
2: kita. Kita tak boleh nak sedekah jauh-jauh sedangkan jiran kita tadi kata lapar kan.
0: Dan kalau kita tanam pokok empelam, tiba-tiba buah tu dekat rumah jiran sebelah tu dah jadi milik jiran kan. Jiran punya dah.
2: Macam teman-teman tanam pokok cili tak berbuah lagi tak okey lah. Masih teman punya lagi.
0: Mana mahu pokok cili.
1: Tapi mungkin
0: Mungkin cili besar.
1: Mungkin biji-biji dia jatuh-jatuh rumah jiran. Puncaknya di rumah kita kan.
2: Tapi kalau teman tanam pokok cili, kalau pokok tu jadi, teman bagi sepokok tu
0: kan. Okey, baik, ada pemanggil ni. Nak cuba ambil tak?
1: Baik.
0: Okey. Hello, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
3: Selamat pagi
0: dulu.
3: Semua.
0: Selamat pagi. Siapa AJ?
2: Siapa ni? Teman tak dengar sangat, tak pasal.
1: Tak pasal. Cakap-cakap.
3: Tak perasan, tak apa. AJ memang macam tu.
2: Apa, dah makan?
1: Nama siapa?
0: Nama dulu.
3: Nama Mazlan Ibrahim.
2: Mazlan Ibrahim. Apa digabungkan sama satu kampung?
3: Satu kampung kena bergabung.
2: Suara berubah ni. Dah makan kotal belum?
3: Hari ni tak berapa sihat. Itu sebab suara berubah tu.
1: Lama tak makan kotal.
3: Kotal untuk budak-budak.
0: Teringat ubat Abang Faizal semalam.
1: Okay, Abang Pian. Sihat ke pagi ni?
3: Hari ni kaki Abang Pian bengkak. Nak jalan pun rasa sakit.
1: Kenapa? Jatuh ke atau seliuh?
3: Mungkin agaknya go out datang agaknya.
1: Kena duduk dalam rumah lah. Go in dia lah.
3: Hari ni tak boleh pergi mana-mana. Duduk je lah rumah. Sebab malam tadi nak tidur pun tak boleh. Lalas tidur atas sofa je. Sebab kita nak luruskan kaki tak boleh. Tidur atas sofa je bersandar. Sampai ke pagi.
1: Tapi boleh tidur tak apalah.
3: Dah makan ubat tahan sakit. Alhamdulillah lah. Dah suruh lah bersikit bengkak dia.
1: Baik. Mampian, topik kita pagi ni.
3: Jiran tetangga.
2: Jiran Mampian.
3: Jiran Abang Pian, masa Abang Pian duduk Kuala Lumpur tu memang sporting.
1: Okey, apa ceritanya?
3: Dia kaum Cina. Dia tiap kali hari raya mesti kita dapat apa, limau ke untuk anak-anak, dia bagi kita ampau. Dia bagi ampau. Kuih-kuih tu kita ambil lah, tapi kita tak adalah makan. Cuma buah limau dia bukan bagi sebiji dua, dia bagi sekotak sekali.
1: Iyalah.
3: Jiran Cina tu ada dua. Dua orang tu bagi sekotak seorang. Macam anak, dia bagi satu ampau tu RM10. Anak bapa ada lima, dapatlah RM50. Untuk apalah, satu rumah jiran tu. Mana dua jiran tu dapat 100.

0: untuk anak-anak lah, untuk kita tak ada. Yalah. Bila kita nak balik ke kampung pula, kita pesan. So tengokkan rumah.
1: Bagus. Dia tengok
0: lah. Dia okey lah. Dia tengok lah. Kadang dia keluar rumah dia tengok apa-apa terjadi kat rumah kita kan. Tapi setelah kita balik ke kampung, ada pula jiran yang tak sporting. Itu yang keburukan dia.
2: Lepas pindah lah tu.
0: Dah pindah duduk Kuala Lumpur baik, balik kampung dapat yang tak baik.
1: Jadi hujan apa pula?
2: Mana tu?
0: Dia tu, dia ni suka menyerang orang.
2: Tiba-tiba
0: menyerang.
2: Menyerang tu apa? Biasa menyerang ni binatang.
0: Suka mencari kesalahan orang. Silap-silap dia dia datang dan mengamuk dengan kita.
2: Antaranya
0: padahal kita tak kacau dia. Kita buat kerja kita, tapi ada je tak betul pada pandangan dia.
2: Antaranya apa?
1: Contoh.
0: Dia kalau dia buat apa-apa, dia parang mesti dia sendiri celah ketiak dia.
1: Pahlawan ni.
0: Dia pahlawan. Macam pahlawan. Bukannya orang lelaki, perempuan. Dia kata persediaan. Dia kata
2: persediaan. Dia kata persediaan.
0: Persediaan untuk yang dia letak parang celah ketiak dia tu, untuk persediaan. Kalau apa-apa, dia lempar parang. Satu hari apa pernah kata, kamu ingat negara kita yang tak ada undang-undang? Senang-senang nak bunuh orang. Dia kata sejarah mungkin berulang. Tak tahulah sejarah apa berulang kat kampung ni.
1: Masih ada lagi. Masih ada lagi jiran kat situ. Tak ada darut.
0: Ada.
1: Ada lagi.
0: Tapi sekarang dia dah huzur. Masa dia tengah sehat, tak boleh silap apa sikit pun kita. Ada dia yang tak betul pada mata dia.
1: Lah ni senang je Bang Pian. Bang Pian pergilah uruskan, tolong-tolong dia.
0: Tak nak Bang Pian dah. Tak ada nak baik dengan dia. Dia sampai mati pun tak apa.
2: Kita
0: tak
2: baik dengan kita dia. Ni kalau kita memaafkan orang kan, kita ni hilangkan ego kita. Oi, kita lebih bahagia Bang Pian. Mana tak.
0: Yalah, tapi Abang Pian tetap mendoakan setiap, setiap malam sebelum tidur Abang Pian akan maafkan semua orang.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi kalau dia buat juga, kita lantaklah, kita biarkanlah dia tak lantak dia membebel seorang-seorang dia. Kita malah nak layan. Kita buat hal kita je.
1: Betul lah.
0: Kalau kita layan, kita pun sama perangai dengan dia.
2: Itu ujian untuk kita sebenarnya.
0: Kalau kita layan kerenah dia, kita jadi macam dia pula. Lebih baik kita diam, berdiam diri lebih baik pada apa? Bising-bising.
1: Begitulah sepatutnya.
0: Itulah Abang Pian. Abang Pian dah tekad buat perangai buat macam tu.
1: Baik.
0: Tak nak kisah lagi dengan
1: sabar Abang Pian. Sabar.
0: Sabar je lah.
1: Okey. Terima kasih Abang Pian.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Itu dia Abang Pian. Masa duduk di Lembah Kelang dulu, jiran berlainan bangsa baik pula. Dah balik kampung, jadi sebaliknya. Orang lain ni buat macam mana?
2: Yelah, kita tak nak lah kan macam Abang Pian cerita tadi kan. Kita ni bergaduh matang lah. Kalau kata jiran kita teruk sangat pun janganlah sampai orang kata apa jadi benda yang tak elok kan. Kadang-kadang benda tu kecil je.
1: Tapi Abang Pian ni ambil pendekatan yang baik lah. Dia tak layan lah.
2: Bagus lah.
3: Dia kalau sama-sama melayan, sama-sama naik.
1: Jangan.
3: Dia akan menjadi-jadi.
2: Dan sekarang ni pun Abang Pian cakap, dia dah orang kata bermaafkan. Bagus lah Abang Pian.
1: Cuma Abang Pian tak ambil tahu lah pasal jiran tu. Cuma dia memaafkan lah, mendoakan lah.
2: Tapi boleh je sesekali pergi melawat.
1: Satu lah kata tu.
3: Kan. Mana tahu boleh jadi kau baik pula lagi.
1: Siap-siap dia tukar nama, letak nama dalam geran kan. Boleh jadi.
3: Boleh jadi.
2: Sangat tu.
3: Sangat tu.
2: Baik sangat ke hilang atau hilang ingatan Abang Pian tu.
1: Ya, Mahabah kata apa ni? Lambat sikit gerak kalau minum di kedai roti canai dekat rumah taman ni. Demo seronok nyembang dengan game masjid yang semua dah pencin. Tadi keluar lambat tadi tu.
3: Ni Abang Fendi.
1: Abang Fendi apa kata? Apa
3: katanya?
2: Bercerita tentang jiran ni, saya mendapat jiran yang baik bila saya susah Zack.
1: Dia pun
2: tumpang susah juga. Ingatkan dia sanggup meminjamkan keretanya semasa saya tidak punya kereta ketika itu. Dia juga sanggup anggap sebagai keluarga angkat saya. Anak-anak dan isteri juga sangat baik dengan keluarga saya. Sampailah sekarang ni dia dah macam adik-adik.
1: Alhamdulillah. Syukurlah bila dapat jiran yang baik
2: macam ni. Yang kata pun menghargai lah. Ini pun satu rezeki.
3: Dapat jiran yang baik ni.
2: Betul lah tu.
1: Okey, ni siapa pula Ida?
3: Assalamualaikum. Mana dia tu?
2: Lina
3: Kak Ros.
1: Kak Ros.
3: nak kongsikan pasal jiran Kak Ros yang depan rumah. Okey, baik sangat. Yang belakang rumah tu sikit-sikit dia dah mula makan tanah.
1: Alamak. Mana ni dah langgar panggan. Langgar border.
2: Ini jenis-jenis rumah kampung lah.
3: Tegur dengan cara baik tapi tak nak dengar. Kak Ros nak ke pejabat tanah. Senang cerita.
1: Betul ya. Nak buat macam mana lagi dah kan.
2: Tapi tu pasal tanah ni memang ngeri juga kan. Adik-beradik pun boleh bergaduh.
1: Tanah ni kalau kampung dululah dulu. Kalau bulan ni kita tengok anak pokok kelapa tu dekat sini. Bulan depan ada anak pokok baru kat sebelah lagi satu. Dia berganjak lagi anak pokok.
2: Tambah.
1: Rupanya tu dia sampai ke pucu sana.
3: Tapi kalau dah kalau kita tanam macam pokok pisang kan. Ada kan ada anak-anak dia
1: bercambah
3: kan. Tiba-tiba dah termakan rumah jiran tu bukannya sengaja kan.
1: Tapi ni ceritanya
3: saja ditanam.
1: Tanam kat situ. Macam pokok pisang memang dia akan beranak.
2: Tapi beranak teman pun baru tahu.
1: Ting tong.
2: Apa keteruk sangatlah.
3: Beranak pun punya dia pisang tak akan berbuah 2-3 kali.
2: Itu teman tahu maknanya kita kena potong dia.
1: Tapi dia potong bukan tebang ah.
2: Tebang
1: potong tadi.
2: Cantai. Tapi dia beranak sendiri.
3: Dia beranak sendiri keluar. Jadi dia akan melarat.
2: Tak dia lahir dia mana-mana dia mana dia
1: benih dia tu.
2: Benih dia
1: keluar bercambah bawah kat akang dia tu.
2: Maknanya bela patutlah dia jadi banyak.
3: Sambung
2: tadi tu.
1: Itulah kata bila bulan ni anak-anak buah nyok tu pokok nyok tu dekat sini. Bulan depan 2-3 bulan ni ada tambah lagi selang sedepa lagi. Mana kata dia letak
3: dia anak. Sengaja
1: dia letak anak-anak baru kat situ. Buah nyok ni baling je dia tumbuh.
3: Betul lah.
2: Tapi macam Kak Ros ni cakap kan, Kak Ros ni dah tegur cara baik. Dah tegur cara baik tapi tak jalan.
1: Penyelesaian dia?
2: Penyelesaian dia guna tempat orang yang
1: berautoriti lah.
2: Jadi itu. Sebab kita dah tegur kan, dah bincang cara baik. Kadang-kadang kena mensen jugalah. Kena ada budi bicara lah.
1: Baik. Okay. Panjang baik. Lebar ni. Kita berlagu dulu.
3: Kita dengar lagu dulu.
1: Lagu apa?
3: Bunga. Dan juga Lokman Prodeski dengan pilihan.

0: itu dia Republic dengan selimut tetangga. Tetangga tu jiran lah ya.
1: Selimut tu?
0: Selimut tu selimut lah gembur.
1: Maknanya selimut tetangga, tetangga punya selimut. Dia guna apa cerita lagu ni?
0: Lagu ni dia cakap jangan dengarlah gosip murahan daripada tetangga-tetangga kot. Tentang diri dia yang pergi mencari rezeki.
2: Okey.
0: Macam tu.
1: Pandai Ida ya.
2: Ida dia hayati lirik tu.
1: Selimut tetangga.
0: Selimut tetangga.
1: Tapi pernah lah tu kan kita ni sebagai macam jiran. Tak perlulah nak pergi orang kata apa macam...
0: Kadang mencucuk juga.
1: Mencucuk lah. Itulah kan provok.
2: Pasal apa mencucuk? Pasal ada bawang.
1: Ada bawang.
2: Memang bawang. Cucuk bawang.
1: Makcik bawang ni sebenarnya yelah, bagus. Yelah
0: mungkin dia tanya. Mungkin tanya, laki kamu tu dah lama tak balik. Pia. Gitu kan. Kan macam tu.
2: Itu nasi sedap, right? Itu nasi sedap.
0: Entah-entah dah berbini lain. Itulah kata.
1: Teman pernah kena.
2: Oh, pasal situasi dululah. PJJ dulu.
1: Apa suami kamu kerja tu? Boleh tanya pula kita punya kerja ni nak describe kan susah.
2: Bidang kita ni kan.
1: Kadang lama tak ada. Kadang lama pula ada dekat rumah. Bila ada dekat rumah lama pernah kena juga.
0: Tak kerja
1: ke?
2: Ada
0: je.
2: Okey, katanya ada call masuk.
0: Ada call masuk. Kita ambil kejap hello, assalamualaikum. Hello.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa tu?
1: Teman rasa teman kena ni.
3: Saya saja test lah tadi.
2: Siapa ni?
3: Sebab tak pernah kenal. Tak pernah call kan? Ya.
0: Siapa?
3: Alhamdulillah, saya Kak Leha daripada Ipoh.
0: Oh, Kak Leha.
1: Kak pula salah.
2: Kak Leha Ipoh.
3: Okay. Pagi ni biasanya kita tahu WhatsApp je.
2: Yeah.
3: Yang ada kedai bunga tu dekat Syasyat Itim. Biasa dengan DJ Ida dengan DJ Faizal. Tahu WhatsApp kan?
2: Betul.
3: Pagi ni alhamdulillah. Baru selesai hantar anak ni, kita pun senang-senang lah dengan radio je.
2: Kita
3: call lah.
2: Okay,
3: pasal tajuk kita pagi ni kan. Apa yang saya faham lah. Macam saya... macam samalah sikit dengan abang tadi kan. Tapi saya ni duduk Teluk Intan, asal Kelantan, tapi husband ni orang Perak kan. So pindah di Teluk Intan ni. Kita kawasan Cina. Rumah nenek dia ni memang Cina. Zaman-zaman Jepun dulu nenek dia dapat beli kat situ, makcik dia beli kat situ. Suasana kita banyak Cina. Aunty tu pukul 5, saya baru tahu orang Cina ni pukul 5 pagi dah bangun dah. Ingat buat apa kan? Duduk masak kat dapur, panaskan air, lepas tu dia buat senaman. Kita ni tak faham mula-mula duduk kan, bila dah lama-lama. Alhamdulillah lah, saya duduk kat situ dekat 5 tahun jugalah. Apa yang saya boleh belajar pasal tetangga ni, nombor satu, sebab kita kahwin awal, kita tak tahu keadaan tu macam mana kan.
1: Yalah tu.
3: Jadi nombor satu DJ rumah, bangun pagi masak-masak apa yang patut dulu. Dia tak minum air kowi macam kita ni. Sebab ni Cina tu dah umur dekat 70 masa tu. Dia masak air guna apa ni, kendi, kalau bahasa Kelantan tu kendi panggil, kalau bahasa Perak belak baku biasa ni cerek kan. Masak atas dapur arang tu. Dia masak-masak dulu sejukkan, sambil tunggu air tu dia buat senaman, basuh-basuh baju apa yang patut lah di luar. Dekat dapur dia kita nampak lah kan. Jadi saya cakap kat suami, macam ni dia punya kehidupan. Lepas tu dalam pukul 7 lebih, sebelum pukul 8 macam tu, duduk kemas bunga pula kat depan tu. Kita punya tanah habis dia ambil, minta tolong tanamkan bunga. Jadi cantik lah kita punya kawasan kan. Kita ni tak sempat, ada anak kecil semua kan. Dia cakap boleh anti tanam, boleh tak apa. Kalau kita nak pergi mana-mana kan, dia pun balik, apa dia tanyalah, ada siapa-siapa datang tadi, dia beritahu lah. Dia macam ambil kisah lah kita kan.
2: Ambil peduli.
3: Kalau dari Cina apa semua tak adalah apa. Tapi kalau ayah husband ni, dia ada kawan baik Cina. Dia bekas kerja income tax dulu, kawan dia sampai hari ni masih berkawan. Setiap tahun, raya pertama Cina tu mesti kami pergi ke rumah dia, raya pertama Cina tu. Raya pertama tu. Dia akan hidangkan kami air kotak, limau yang berkotak tu, yang jadi mahal-mahal tu kan, sebiji-sebiji tu. Yang ada dalam tu 10 biji kot, tak silap saya. Salah minta maaf lah. Lepas tu dia bagi pizza kat kami. Pizza wajib lah hidangan pertama. Sebab kita kan tak boleh makan makanan dia kan, dia dah tahu
1: tu,
3: kan.
1: Dia tahu kan.
2: Bagus lah.
3: Pizza tu setiap tahun lah. Sampai kami tak sampai 10 minit, 15 minit, order pizza dah. Makanlah selagi puas. Sampai dah tak cukup lagi, order lagi. Ya Allah, sampai dah kenyang sungguh lah.
2: Bagus.
1: Itulah dia kan. Itu, kita ni
3: apa dia DJ?
1: Tak, itulah dia, kita ni duduk berbilang bangsa kan. Jadi itulah keharmonian dia.
3: Saya pun bila kahwin dengan husband kan, dulu tak faham. Tapi saya ni ada kedai bunga. Saya bawa pokok. Saya bagi setiap tahun saya tukar pokok. Tahun lepas saya bagi okey. Tahun ni saya bagi hiasan yang atas macam bonza kecil-kecil tu atas meja
1: tu. Bagi dekat jiran tu, aunty tu?
3: Bagi kat uncle kawan suami tu.
1: Oh, dekat jiran tak bagi?
3: Aunty tu saya bagi kuih raya je.
2: Aunty tu dah tanam pokok dah. Aunty tu dah tanam pokok sendiri dah.
1: Patutlah aunty tu buat baik. Aunty tu tengah bodek nak pokok bunga tu. Apa tak reti-reti lagi kat Leha.
2: Alright, kat Leha.
3: Boleh DJ. Masa tu tak niaga pokok bunga lagi. Tak kerja saya. Saya duduk kat rumah lah kan.
2: Ya, ya.
3: Sebab niaga bunga ni baru 7 tahun je. Yang tu kisah dah. Anak yang tu masa tu ni anak pun dah 13 tahun dah. Jadi kisah tu biar saya bagi buah tangan kuih kat dia yang yang telur intan tu kuih kita kan beli kat pasar mall tu. Pilihlah apa-apa yang patut kan.
2: Mana kata teruskanlah berbuat baik dengan jiran ni Kak Leha kan.
1: Alright Kak Leha. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih
3: banyak. Happy saya lah.
2: Alright.
3: Sebab hari-hari saya hantar anak kat Raja Tulang kan. Lalu je.
2: Lalu sini. Kita
3: baru cakap.
2: Singgah je.
3: Terima kasih. Awak buat singgah. Malu lah. Nak sembang apa
2: pula. Tak lalu. Ada peluang, ada program singgah. Okay. Assalamualaikum.
3: Satu lagi DJ.
2: Okay.
3: 2 minit. Boleh ke tak?
2: Tak boleh. Setengah jam. Setengah minit je.
1: Berita.
3: Okay, maaf. Tadi pasal abang tadi dia cakap sakit gout kan. Ini petua saya ada kedai bunga. Cuba cari sirih Cina.
1: Sirih Cina. Okey, terima kasih kalau
2: Makan sirih Cina. Baik. Terima kasih Kaleha. Waalaikumsalam. Sempat juga tu bagi petua
0: Sempat bagi petua untuk
2: jadi
0: abang Pian.
2: Dah makan sirih Cina, go out hilang, go in pula.
0: Cu dia cakap kau tak dapat. Tak apa cu, lepas berita ni lepas berita ni cuba kau cepat.
1: Jadi Kaleha ni kalau kita boleh cerita sikit Kaleha. Dia tengok jiran dia buat apa. Dia punya study. Pagi buat apa-apa semua. Ingatkan apa? Apa jiran dia buat apa tu? Rupanya jiran dia tolong kemas.
2: Bagus.
0: Okey, baik. Apapun kejap lagi kita akan terus ke National FM untuk ikuti untuk
2: utama
0: 9 pagi. Sebab tu masih lagi kita bercerita mengenai jiran.
1: Jiran koma.
2: Okey.
0: Jadi apapun terus bersama Pena FM.
2: Hiburan berinformasi.
1: Untuk koma aja.
4: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja. Radio Malaysia Perak FM.
5: Bohwey, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
6: Untuk koma aja.
7: Jom dengarkan Radio Malaysia
8: Perak FM untuk koma aja.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih berdepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu. Selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak negaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila KLIA ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Hussein Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Hussein Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilih itu, pergi tangkap. No. Kini kini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Leon. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun Pertubuhan Hak Asasi Manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirontar itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 22 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga E1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: gallo lo gallego.
1: Perkataan logat Perak kita kali ini ialah meregik. Ha, kau nak tahu apa meregik tu? Ini khususnya di kalangan orang perempuan lah kan. Sebelum keluar rumah tu nak pergi mana-mana, orang perempuan ni akan menghias diri, bersolek, melawa bagai. Itulah meregik. Nak dengar apa cerita pasal meregik ni?
2: Yung oi, udah-udah lah meregiknya tu. Dah lambat ni ah. Nanti lambat pula kita sampai ke rumah orang kenduri tu.
3: Syuk ni. Tunggulah kejap. Dah nak siap ni pun. Sabarlah sikit. Ha, kalau meregik lawa-lawa ni untuk beri siapa? Beri syuk juga. Untuk siapa? Untuk Yop juga.

0: Kabar FM, mari beranak informasinya untuk kamu aja. Itu dia Su Samsudin dengan helikopter.
1: Turun ke Padang.
2: Helikopter turun ke Padang.
0: Dia lagu tu sebenarnya lagu Sabah. Lagi Sabahan.
2: Cerita sikit apa kisah lagu tu?
0: Kisah tu cerita pasal, yelah dia macam lagu rakyat lah kot kan. Sebab dia kata, heran kecil-kecil sekarang ni dah pandai bertunang.
2: Untuk pantun.
0: Pantun lah.
2: Helikopter turun ke Padang, banyak askar bawa senapang. Aku heran budak sekarang kecil-kecil pandai bertunang. Okey, maknanya kecil-kecil lagi dah pandai bercinta.
0: Tapi lagu ni dipopularkan di Indonesia. Indonesia. Tapi sebenarnya lagu ni dari Malaysia sebenarnya. Kita kena bangga dari Sabah tau.
1: Itu.
2: Akhirnya lagu tu kan. Helikopter betul lah. Lagu ni tak lama, lagu lama kan.
0: Tak pastilah. Tapi lagu ni tahun 2026 lah. Su Samsudin ni.
1: Su Samsudin Indonesia lah
0: Sabah.
1: Sabah. Susah sendiri orang Sabah.
0: Orang Sabah, Bang.
1: Ingatkan orang Indonesia.
0: Tapi dipopularkan orang popular di Indonesia.
1: Lagu di Indonesia.
0: Kita pun dah sampai lah sebab keluar dekat TikTok kan. Gitu.
1: Okey, balik kepada bab jiran ni.
0: Jiran kita.
1: Nak ambil call kan, nak baca yang kiriman
0: tak,
1: ni.
0: Kita menanti juga Cuintan punya call ni.
1: Kalau kita baca tak boleh jawab dah.
2: Dekat live TikTok kita ni. Cuintan ni dia kata nak call kita. Okey, sekarang Cuintan cuba call kita sekarang.
0: Sekarang dah ada berkedik-kedik. Kita nak tengok siapa.
2: Okey, kita cuba angkat tengok Cuintan ke tidak.
0: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Helikopter turun ke Padang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi.
2: Maha.
3: Ya. Yeah.
2: Sebelum Maha pergi ke topik kita ni, topik jiran kita kan. Maha boleh tak bagi apa-apa tip ataupun nasihat ataupun apa-apa ilmu ataupun apa-apa petua macam mana nak dapat call ni? Cu, dia marah kita tak, dia kata tak dapat.
0: Dia kata tak angkat.
2: Apa?
3: Mungkin juga ini dia kalau macam orang muda kena beralah.
2: Kena beralah. Ni payah dengan biru agama ni.
0: Dia lebih kepada
3: tu lah. Dulu kan orang tua kan.
0: Yelah.
3: Agaknya lah. Jangan marah ya Cintan.
1: Cintan tak marah. Dia senyum je.
2: Apa cerita dia?
3: Kisah jirannya. Pertamanya Maha ceritakan jiran ni pada Maha, Maha dapat jodoh.
2: Ini dah
0: syait.
2: Macam mana?
3: Itu mula-mula Maha merantau ke Tapah lah.
2: Okay.
3: Lepas itu cerita pun panjang pun. Kata orang dulu dah Maha memang pernah cerita. Tapi nanti orang marah pula asyik itu je kan.
2: Jadi cerita je.
3: Ceritanya Maha bertemu jodoh daripada jiran lah. Lepas itu dah Maha kahwin, cerita kisah jiran lah kan. Jiran sebelah rumah Maha lah.
2: Nak tahu cerita yang jodoh jiran tu macam mana?
3: Itu kata orang lah ceritanya tak apalah Maha cerita lah walaupun Maha dah pernah
2: cerita. Dah pernah cerita?
3: Tapi lain tajuk lah pasal jodoh ke apa ke dulu.
2: Ini pasal jiran lah.
3: Maha merantau. Masa itu umur Maha belasan tahun lah kan.
2: Okey.
3: Merantau. Pertama kali Maha merantau di Tapah lah.
2: Okey.
3: Mak Hal duduk dengan kira macam saudara Mak Hal juga lah. Dia tu anak kembar. Macam kakak lah. Mak Hal panggil dia kakak lah. Lepas tu Mak Hal belalah anak dia kan. Dia kembar kan. Jadi dah lama lah Mak Hal duduk di Tapah lebih kurang 3-4 tahun jugalah misalnya macam tu. Tapi rupanya jiran tu dah kenen-kenen lah. Maksudnya memandang-mandang kan. Lepas itu ni dipendekkan cerita, bapaknya pula berkenan. Tapi Maha tak tahu cerita, udah kahwin baru dia cerita kan. Bapaknya cakap apa? Kamu suka ke budak tu?
2: Terus macam tu je lah.
3: Itu suami Maha yang cerita. Kenapa ayah katanya? Kenal lah juga dia cakap kan. Itulah jodoh kamu dia kata. Itulah. Tapi tu cerita panjang kan.
2: Lepas tak apa, pendek dia macam mana? Macam mana?
3: Cintan marah ni orang panjang-panjang.
2: Macam mana Mak Ha tahu yang laki tu suka? Dia macam ayah dia beritahu ke ataupun laki tu sendiri? Suami Mak Ha tu sendiri?
3: Itu cerita ni sebab Mak Ha dah kahwin baru dia yang cerita.
1: Suami you cerita?
3: Suami Mak Ha cerita.
2: Tak maksud teman. Macam mana proses yang Mak Ha dia nak minta apa ni? Nak minta kahwin dengan Maha tu macam mana?
3: Maha dah balik ke rumah ke Kuala Kangsar lah. Jadi kami ni Maha adik dia perempuan, Mahal kawan dengan adik dia.
2: Okey.
3: Rajinlah bersurat ke apa kan.
2: Okey.
3: Sekali adiknya ceritalah macam ni macam ni. Lepas tu kata orang
2: Mahal cakap
3: Mahal,
2: apa?
3: Buat biasalah kita kat dulu-dulu mana kita tahu macam nak bercinta-cinta kan.
2: Okey.
3: Lepas tu Mahal berpisah dengan dia. 8 tahun. Tapi bukan berpisah, bukan berpisah ke lagi dah. Tak ada cuma tak ada berita apa, tapi Allah nak temukan jodoh. Dah sebelum 8 tahun tu ada mak angkat. Mak angkat yang dia suruh kahwin. Angkat dia suruh kahwin dengan anak dia. Dia tak nak. Mungkin dia ingatkan bapak dia pesan macam tu kan. Bapaknya pun dah meninggal. Jadi dia teringat gitu, dia tak kahwin. Lama kata dia, mak angkatnya, mari kita cari, dia kata kan. Tapi tak tahulah, Maha pun tak tahu sebab Maha dah merantau masa rasa. Tapi Allah dah temukan jodoh, temulah. Maha pun, itulah Maha kata, pada Maha memang jodoh di tangan Tuhan kan.
1: Betul.
3: Itu jirannya, jiranlah kiranya kan.
1: Temu jodoh dengan jiran.
3: Itu kata orang kadang jiran ni, apa ni, jodoh kita, kadang lawan kita.
2: Benar
3: kan.
2: Benar tu.
3: Ada lepas Mak Ha kahwin, yang jiran Mak Ha ni pula lain pula cerita.
2: Apa cerita dia?
3: Pangkat makcik. Dia ni suka sembang dengan Mak Ha, tapi kan dia cabut rumput kan. Cabut-cabut rumput sebab kira sempadan kan. Dicabut-cabutnya, dicampaknya tempat Mak Ha punya rumah. Kawasan. Kawasan. dengan cara tak sengaja kot kan. Tapi Mak Ha ni bukan... Maha ni bukan jenis orang yang suka pumpan-pumpan midak mahadiah kata. Itu je. Kita nak baik, itu cara kita.
2: Maha betul-betul baik ya, husnuzan ya. Tak sengaja ya.
3: Kita cari yang baik kan.
1: Kata tu Maha dengan sihat je kan. Baik Maha.
3: Alhamdulillah.
1: Semoga perkongsian Maha ni memberi manfaat pada kita lah ya. Maha ya.
3: Terima kasih ya.
1: Sama.
3: Maafkan Mak Ha semua.
1: Hai, Mak Ha tak ada salah pun.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: I love you semua.
1: Ya. Mak Ha sentiasa berhusnuzon ni. Dia kata jirannya buang sampah kat rumah dia tu tak sengaja.
0: Tak sengaja. Sentiasa fikir
2: yang baik. Mana boleh tak sengaja ya. Tapi Mak Ha masih boleh cakap tak sengaja ya. Betul-betul teman lantik biru agama ni betul.
1: Ni Cuinta ni kata di TikTok tadi telefon tak angkat dah cakap dengan Mak Ha.
2: Tapi sebelum tu lah, macam mana Cuintan Mak Ha kata beralah lah dengan orang tua. Kita baca
1: Cuintan. Baca apa dia. Jiran tetangga cu semua sedara mara.
2: Mana boleh skip. Nanti Cuintan marah.
1: Baca.
0: Dia baca full. Sampaikan emoticon tu pun.
1: Cuintan kontrak baca TikTok ni, baca WhatsApp ni.
0: AG. Sebab dia emoticon pun AG akan describe sekali.
2: Teman nak baca daripada atas tu not a contact, not common group.
1: Janganlah macam tu. Okay. Marah Cuintan.
2: Okay. Salam DJ Faizal, Ida Sarida dan Egy Hafiz yang cu sayangi. Cu Intan dari Sauk, cuaca di Sauk cantik semalam, hijau lebat.
1: Hujan lebat. Hijau pula. Cu jangan typo tu.
2: Aduh, cu tetap hadir setiap segmen. Tajuk borak pagi jiran tetangga. Jiran tetangga cu semua sedara mara cu. Sepupu sepapat cu, jiran yang baik pun baik. Kakak sepupu bagi cu lauk, kuih-kuih le macam-macam. Jiran depan rumah cu bagi kapet. Sampai baju cantik-cantik bagi dekat cu dengan anak-anak cu. Boleh dikatakan cu dikelilingi orang yang baik-baik. Amin. Dengan cu yang tak baik, dengan cu yang tak baik, jauhkan dengan hidup cu. Termasuklah trio Gegar Pagi ni memang terbaik buat cu. Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Lagu-lagu dan information memang terbaik lah. Setia ku di sini.
0: Itu dia cerita cu. Dan mana cu ni beruntung lah dapat jiran yang baik.
2: Cu pun baik kan.
1: Baik dengan orang tak rugi.
2: Kita ni hidup ibarat melontar bola putih ke dinding putih. Kalau kita lontar bola putih tu putih, dinding tu putih, patah balik pun pasti putih.
1: Kalau dinding putih tu lontar bola kuning.
0: Tapi kalau
2: kalau apa? Okey, bagi Ida pun.
1: Ida cakap dulu.
0: Tapi kalau tiba-tiba ada macam habuk kan?
2: Habuk?
0: Dekat bola, dekat dinding tu.
2: Okay.
0: Dia terlontar balik, melekat pula.
2: Habuk dia jadi kalau ada habuk dia jadi helikopter turun di
1: mana. Kak Munah Rahim ni dengan bulu cuma masuk arah bah kerja dengan PGA, kamu duduk kat quarters Mara Ulu Kinta, jiran-jiran kat semua baik-baik, dah macam adik-beradik sendiri sampai dah sekarang. Walaupun arwah mak abah dah tak ada, kami sebagai anak-anak tetap terus berhubung dengan bekas jiran-jiran kami tu. Lepas arwah abah pencin, kami duduk di kampung Lucemur ni, kampung asal arwah mak. Kat sini semua jiran merupakan sepupu sepapa, boleh dikata satu kampung suku sakat keluarga sendiri.
2: Benar tu. Kadang-kadang kita kat kampung ni banyak saudara mara, betul tak?
1: Betul.
2: Ada lagi.
1: Ada lagi wasabi kita ni.
2: Baca. Ini esei.
1: Siapa nak baca ni?
0: Ini Abang Faizal kena baca lah.
1: Saya baca.
2: Siapa ni?
0: Kak Aziza Seron.
2: Abang Faizal boleh minum air dulu sebelum baca.
0: Sekarang kita baca.
2: Sekejap lagi kita baca.
0: Sekarang ni kita, hari ni untuk pengatuan juga adalah Hari Belia Antarabangsa.
1: Hari Belia. Saya tak masuk belia dah.
0: Memang Abang Faizal bukan belia. Kita remaja.
2: Kami remaja.
1: So kita nak ke mana?
0: Tak ada ke mana lah. Kita nak dengar apa kapsul.
1: Okay.
0: Yang disediakan oleh Ida sendiri.
1: Tahniah. Orang belia lah.
0: Apa? Belia.
2: Remaja. Buat untuk orang.
0: Kita buat untuk orang. Kami remaja. Belia. Dia belia.
1: Okey. Tak apa. Kita tengok. Kita tengok.
0: Okey, baik. Jadi kita akan kembali selepas ini.
1: Kerana hiburan berinformasi
2: untuk kau maju
1: lucu gelak tu.
4: Hari Belia Antarabangsa 2026 disambut secara global pada hari Rabu, 12 Ogos 2026 dengan tema rasmi Konteks Berbeza, Aspirasi Serupa. Tema yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ini menekankan bahawa walaupun realiti kehidupan, budaya dan geografi golongan muda di seluruh dunia berbeza, mereka semua berkongsi impian yang sama seperti akses kepada pendidikan berkualiti, peluang pekerjaan, keterangkuman digital serta masa depan yang mampan. Solidarity Global menekankan kepentingan kerjasama antarabangsa dalam memastikan setiap belia mempunyai akses yang saksama kepada sumber dan peluang. Cabaran bersama menggalakkan dialog global mengenai isu saling berkait seperti perubahan iklim, kesihatan mental dan peluang ekonomi. Inovasi belia mengiktiraf penyelesaian kreatif dan praktikal yang dipelopori oleh generasi muda dalam menepani isu tempatan dan global. Perbezaan dengan Hari Belia Negara Malaysia perlu diingatkan supaya tidak keliru antara sambutan peringkat antarabangsa dan peringkat domestik di Malaysia. Hari Belia Antarabangsa disambut pada 12 Ogos setiap tahun mengikut ketetapan PBB. Hari Belia Negara disambut pada 5 Mei setiap tahun di Malaysia untuk tahun 2020.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: My Bear FM, hari Ibran, ada informasinya tentunya untuk Koma Aja kembali semula dalam borak gegar pagi.
1: Celik. Dah sampai 9.40 dah.
2: Celik terlelap juga.
1: Aduh.
0: Mana
1: kata kita waktu kerja kita 5:30 kan.
2: Kita faham. Kita orang kata apa, siap orang kata apa, menghargai lagi.
1: Alhamdulillah lah.
2: Topik kita hari ni.
1: Kalau kat kita tu. Okey, topik kita hari ni. Jiran. Seperti mana? Nanti kita baca yang Kak Azizah tu.
2: Jiran teman. Jiran teman sekarang ni. Celik telap.
0: Iyalah jiran AG Abang Faizal lah. Celik terlelap
1: juga. Terlelap lah, mana boleh tahan.
2: Pepatah Melayu baru tu. Celik terlelap juga.
1: Boleh pakai. Dia macam macam mana? Macam setinggi-tinggi mana? Tupai melompat tu.
0: Jatuh ke tanah.
1: Jatuh tu, macam itulah.
2: Tupai tu lompat mana dia tidur.
1: Dia tidur dia pejam mata jatuh tu.
2: Betul juga.
1: Tapi kita baca nanti Kak Azizah ni kita baca. Kita baca yang ni dulu. Kak Zira, salam Ida, Sarida, Eji Hafiz, Faizal, salam. Sama berganti. Kak ni dari Taman Seri Berjaya, Ipoh. Moga sihat selalu. Duduk di taman perumahan, biasalah ada jiran yang baik, ada yang kurang. Tapi Kak Zira kata, Kak Zira ni dengan jiran jumpa tegur, tapi tak suka nak sembang sangat. Macam itulah kot, sebab saya rasa tak suka nak sembang sangat kot.
2: Boleh juga.
1: Tegur, tapi kalau sembang gitu-gitu
2: je lah. Yang penting tegur lah. Tapi kita kadang-kadang jiran ni kan ada orang kata jangan jaga tepi kain orang kan. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita
0: perlu.
2: Kena ambil.
0: Perlu juga.
2: Ambil side positif juga. Sebenarnya kita perlu jaga tepi kain orang ni kan. Sebab bila kita tak jaga langsung, kita pun tak tahu bila dia balik kampung, bila dia keluar apa jadi dekat rumah dia.
1: Tu yang kata tu kalau kita tak tahu dia cukup makan ke tidak.
2: Benar. Pernah jadi tengok kat berita dulu, ada satu rumah ni dia kena rompak, orang tu datang dengan lori.
1: Ingat orang pindah.
2: Dia ingat pindah jiran dia.
0: Kan.
2: Rupanya clear. Dia boleh ambil bertenang. Maknanya dia langsung tak tahulah.
1: Jiran tu pergi mana semua kan. Mana tahulah kan.
0: Dan ada juga kalau kita tak ambil tahu, kita nak tahu juga mana tahu dia mangsa dera ke.
2: Betul. Itu betul.
1: Seperti yang siapa kongsi tadi, Ida ke IG tu, jiran belakang rumah dengar suara baby menangis kan.
0: Budak-budak menangis kan. Kenapa? Jadi dia talakan CCTV dia tu ke arah rumah tu.
1: Nampak.
0: Jiran rupanya jiran mendera. Tu mendera.
1: Padahal jiran tu dia amanahkan
0: jiran
1: untuk
0: jiran tu pengasuh lah.
1: Nampak. Tapi tu kena jaga tepi kain jiran juga tu.
0: Betul. Kena ambil tahu juga tu.
1: Ni Yong Mahamah, apa kisahnya Ida?
0: Okey, katanya kisah jiran ni macam-macam hal, tapi ada yang buruk, tu lupakanlah. Yang baiknya kita balas baiklah. Jiran yang depan rumah ni memang baik. Macam adik-beradik dah. Anak-anaknya pun hormat sangat akak sekeluarga. Masa kecil selalu je dia tidur di rumah cuti sekolah. Berkawan dengan si tunggal MKS ku katanya. Sekarang ni dia udah besar, udah ngaji jauh katanya. Tapi mesti dia negor Cik Mar, Pak Cik Din, bila nampak kami. Sayang dia macam nak sendiri.
2: Macam lagu Nabila Razali tu, buat baik balas baik, buat jahat balas baik.
0: Oh, lain dia bunyi dia.
1: Tu Nabila Razali, yang ni AJ Habib. Okey, kalau di jap. Jadi kita nak baca live heli ni. Kalau di TikTok tak ada dah kot ceritanya.
0: Ada pemanggil tu?
1: Ada. Cerita jawab lu.
0: Okey, kita nak pemanggil. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana?
3: Minha min nun wa ra ta alif nun.
2: Oh, laju sangatlah, depan gagap sikit ni.
0: Apa dia?
3: Abang Makno.
1: Sihat Abang Makno?
2: Tadi saja nak sebut.
1: Tu dia.
3: Komen
1: dengar suara kami gelak-gelak ni sihat
0: lah.
3: Alhamdulillah tu. Tak, kalau tahu lah memang sihat. Tapi nak tanya dalam lisan tu lebih bagus.
2: Betul lah tu kan.
1: Betul lah.
3: Kita pasal jiran ni ya. Kami jiran ni alhamdulillah lah. Kekanan tu alhamdulillah lah. Seorang jiran kami depan belah kanan, lepas tu belah belakang, belah depan. Alhamdulillah lah setakat ni.
2: Cuma baik lah. Tak ada masalah lah. Tak pernah ke dulu-dulu.
3: Cuma gotong royong dulu, kami kampung kami tu, kalau kenuri kenara, kenuri kahwin pun gotong royong. Sekarang ni dah bomo condong royong.
2: Apa tu?
0: Condong royo.
2: Condong royo.
3: Kadang-kadang depa dah tanya rumah kata pergi, kubur kata mari.
2: Tapi selagi hidup dan sihat ni menikmatilah ya. Yang penting happy-happy betul tak?
3: Bermasyarakatlah. Orang kata kena macam-macam pejabat katalah kena ambil tahulah makan ke tidak, tapi yang selalu yang kita kena amalkan mendoakan jiran tu sentiasa dalam keadaan sihat walafiat.
2: Betul. Macam abang malam Pian tadi ya.
3: Semayang waktu tu kita doa jiran kita.
2: Betul.
3: Kan Allah Taala kata kalau kita mendoakan orang tu, doa tu sampai kita pula.
2: Betul.
0: Yalah.
2: Abang Manu tak pernah ke ada jiran-jiran yang tak okey? Tak pernah lah.
3: Ada jugalah, tapi kita bersangka baik.
2: Oh, bersangka baik.
0: Bagus. Macam mahal juga
1: Kita tak.
3: Dah usia-usia ni sentiasa melakukan kebaikan.
2: Tapi mungkin.
3: Macam kata Ustaz Samsuri tu lah.
2: Betul.
3: Datuk Samsuri tu, saya selalu ikut. Ni kena buat baik. Orang tu buat baik, dekat tak buat baik. Kita pun kita bersangka baik.
2: Betul.
1: Betul cari pahala.
2: Tapi Abang Maknu belum pernah rasa lagi kot jiran datang macam Abang Pian kepek barang tu.
3: Taman Kelebang tu ada cerita dulu. Dia datang, jiran tu tak apa ambil tau lah. Orang pindah datang bawa lori. Aku dia ingat orang tu pindah rupanya. Sapu barang satu rumah.
2: Oh, nampak kan ada.
1: Kena bagi tahu kat mana-mana kita nak pergi dia.
3: Betul lah. Pengalaman ada.
2: Dah sangkut pula.
0: Hilang. Dah sangkut hilang
3: pula. Tahu sendirilah ya.
0: Baik. Okey. Baik, terima kasih Abang Mano.
1: Abang Mano. Ya, ya. Yang salah kat kami ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Dia jawab salam tu.
0: Itu sempat lagi kami ya. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih kami, Abang Manu.
2: Pertama kali teman dengan Abang Manu kenal ke?
0: Ya, Abang Manu dengan Kak Mi.
1: Kak Mi suami isteri lah.
0: Kak Mi pun selalu hantar.
1: Lalu dengar kita ni. Tadi ada awal pagi tadi Kak Mi.
2: Tapi dengan Abang Manu teman bau ya ni.
0: Okey.
2: Kak Mi ya. Kak Mi.
0: Okey. Tapi betul jugalah kan. Pasal jiran ni kan, kadang-kadang ada kita apa ambil tahu tu sebenarnya ada satu cerita ni tapi tak bagi tahulah dekat taman mana kan. Di mana jiran jenis suka ambil tahu hai orang. Tapi sebab dia dah tahu ambil tahu hai orang tu, dia dapat tahu kisah yang
2: tak elok
0: bapak makan anak. Alamak. Ataupun haruan anak.
1: Yang tak elok dia tadi jadi penyelamat.
0: Jadi penyelamat untuk orang pula. Dapat diselamatkan.
1: Alhamdulillah.
2: Okay. Sebenarnya memang betul. Malah kita kena ambil tahu. Tapi ambil tahu tu yang benda yang baik lah. Berpada-pada lah.
1: Mana kata kalau jiran yang telefon garak ni, kita tak boleh marah sangat lah.
0: Ya, tak boleh marah sangat lah. Tapi kalau sebar ke cerita pasu, macam lagu Selimut Tetangga tu, tak boleh lah juga kan. Sebab dia kata laki dia ada affair lain, ada perempuan lain kan. Padahal suami dia cari rezeki.
2: Tapi kalau zaman-zaman dulu kan, teman rasa sekarang dah kurang lah. Kalau macam zaman-zaman kita masa budak-budak dulu, kita selalu dengar kan macam ni mungkin gurauan dan ini juga mungkin macam benda tu realiti. Yang macam contoh kan, tengok jiran beli sofa, dia pun nak sofa. Zaman dulu kan
0: ada cerita.
2: Sampai kalau sampai
0: berlawan-lawan
2: perabot baru, jiran dia tak senang duduk dah. Lepas tu sekejap pergi rumah dia, pergi tengok. Sekarang dah kurang lah, tak ada dah kan.
0: Sekarang tak ada dah.
2: Kalau zaman dulu, Abang Faizal tu.
0: Kalau dulu kita tengok cerita Anak Mami bersama. Datang jiran datang rumah, tunjuk barang kemas. Cara nak tuang air pun ada gaya kan.
1: Dah nampak gelang tu.
2: Teman tahu sebab apa zaman tu dah tak ada. Sebab zaman sekarang ni nak tunjuk tak perlu macam tu dah.
0: Ada medsos.
2: Dekat media sosial.
1: Boleh tunjuk orang kan.
2: Nak menunjuk juga ya.
0: Nak menunjuk juga tu. Okey baik. Apapun
1: kita sebelum kita tamat ni pemilik tajuk kita ni. Penyumbang tajuk topik kita pagi ni.
0: Penyumbang
1: Assalamualaikum. Salam siaran. Terima kasih sebab ambil topik ni. Bak jiran, kalau nak cerita bak jiran ni 3 hari 3 malam tak habis ni. Macam saya nak baca ni lah, tak habis ni, panjang ni.
2: Cuba pelan-pelan.
1: Nak kena ringkaskan juga. Tapi saya cubalah. Akak tinggal kat kawasan kampung. Ada dua situasi bak jiran ni. Belah kiri jiran tu seperti keluarga. Lebih dari keluarga dia buat kat akak ni. Akak suka ambil berat kat jiran-jiran, tapi bukan suka berjalan rumah jiran sesuka hati. Ada hal je kita pergi jumpa.
2: Betul.
1: Sakit, ziarah. Macam itulah rutin kak ni dulu. Hubungan dengan jiran sebelah kiri rumah ni tak tahu nak cakap lah kan. kena ingat satu tau, jiran kita ada 40 buah rumah. Betul lah macam Encik kata tadi kan.
2: Betul.
1: Bukan setakat jiran tepi rumah tu dipanggil jiran.
2: Betul.
1: Nak cerita kebaikan jiran akak tu, kami seperti sebuah keluarga, ambil beratnya segalalah. Kita ni kalau jiran yang baik tu, walau akak rasa akak taklah sebaik mana, bila keluar rumah, bila kita keluar rumah, ada program mana-mana, jiran akan rasa sunyi sampai call kita. Siap tanya ada dekat mana. Bila cakap ada kat luar nanti, jiran kata patutlah rasa sunyi. Sampai macam tu. Dah tu jiran ada van, ada orang nak beli, tapi dia boleh bagi kat kita. Oh, ingat senang ke jiran nak bagi sebuah kenderaan kat kita ni. Tak terbalas jasa jiran tu pada kami keluarga. Sampaikan masa anaknya jatuh bilik air, anak akak jatuh bilik air, suami akak yang pergi bantu. Anak dia jatuh bilik air, suami akak pergi bantu. Sedangkan saudara mara dia mendekat jugalah. Tapi bila Allah kata kita yang akan bantu, Allah hadirkan kita. Bila anak tu meninggal, mak jatuh sakit, anak dia yang lain suruh cari orang untuk jaga mak dia. Sebab dia mau kerja, kami tak cari orang, tapi akak yang jaga sampai akak tu meninggal. Itulah hidup akak berjiran, dapat jiran seperti keluarga sendiri. Tu cerita jiran sebelah kiri je lah. Nak sambung jiran sebelah kanan? Nak sambung ke? Sempat dah?
0: Sempat.
1: Jiran sebelah kanan ni pula. Bukan tak pernah baik. Bengah. Bukan tak pernah baik. Sebab akak ni semua jiran boleh jadi baik dengan akak. Apatah lagi dengan anak-anak muda kat kampung tu. Pantang akak lalu je jerit panggil nama akak ni. Akak rapat dengan budak-budak kampung tempat akak duduk ni. Cumanya jiran ni ada anak bermasalah. Jenis bapa yang tanah orang tanah dia.
2: Allahuakbar.
1: Rumah akak pernah kena masuk dengan anak dia yang bermasalah ni. Tapi akak tak pernah seram pun. Pokok doyan akak pun dekat sepadan rumah dia pun ditebang masa kami tak ada kat rumah Allah. Tapi kami tak pernah nak pergi serang. Hanya doakan saja. Kami tak bermusuh. Tapi tak suka panggil demo tu. Kalau demo buat kenduri anak demo, demo jemput kami datang. Sampailah masa bila kedua-duanya meninggal, akak pergi ziarah. Masa tu akak ziarah maknya yang meninggal. Menantunya jumpa dan cakap minta ampun bagi pihak mak mertua dia tu. Akak pun kata ampunkanlah. Bila bapak demo pula meninggal, akak pergi kubur. Masa tu anak lelaki dia jumpa akak cakap minta ampun bagi pihak bapaknya. Sedih masa tu. Sebab demo tahu siapa kita ni. Syukur alhamdulillah. Orang baik kan. Bila nak buat kenduri tahlil, anaknya panggil. Akak datang. Sebab apa? Sebab kita fikir demo di sana. Alam lain sana nun. Buat jiran ke akak yang dah pergi samanya Al-Fatihah.
0: Okey, jemput minum abang.
1: Aduh.
2: Air dah memang.
1: Aduh. Mengah.
2: Tapi bila kita dengar apa ni Kak Azizah.
1: Kak Azizah tu
2: mantap lah. Sebab apa tau, Kak Azizah yang bagi topik hari ni. Dia yang buka, dia juga yang tutup. Betul lah ini.
0: Betul. Panjang pula tu.
2: Betul. Ini jugalah antara jiran contoh lah Kak Azizah ni. Orang buat yang tak elok kat kita pun, dia tetap mendoakan dan maafkan. Bagus lah kita punya pendengar-pendengar Perak FM ni.
1: Batu dibaling, bunga diberi.
2: Batu dibaling, kena elak dulu. Kalau tak elak, kena batu tu. Batu baru bagi bunga. Mana batu dibaling, elak batu bagi bunga.
0: Apa
2: pasal penat lagi?
0: Tak, apa pasal tengah penat ambil napas tu.
1: Tapi terima kasih lah Kak Azizah tadi.
0: Kak Azizah Seron yang apa kongsikan cerita dan topik yang kita pilih pun hari ni pun daripada apa topik daripada Kak Azizah. Kan? Tapi sebenarnya topik-topik yang lain tu pun
2: kita bawa.
0: Kita bawa juga nanti. InsyaAllah. Jangan risau. Semua menarik kan topik yang dikongsikan. Jadi itulah dia. Kita pun dah penghujung dah ni. Mungkin ada kesimpulannya lah yang mengenai topik kita pada apa jiran ni kan.
2: Apa tu?
0: Tu ingatkan nak?
2: Ada. ingatkan Ida. Bukan apa sebab Ida tengah handphone dengan kesimpulan. Ingatkan dah ada apa-apa. Kan kita ni jadi orang kata apa nak tutup ni, kita ni jadi jiran ni macam tadilah semua kata, walaupun kita diorang buat tak baik, kita ni bersangka baik,
0: bersangka baik.
2: Macam mahal. Tapi itulah kan, kadang-kadang kita
0: sangka baik
2: ni
0: pun
2: cakap pun senang. Tapi bila dah jadi dekat kita, kadang-kadang
1: Emosi macam-macam.
0: Kena kawal lah ya.
2: Tapi sekurang-kurangnya cuba sedaya upaya untuk kita kekal jadi orang baik.
1: Orang baik. Jadi sebelum jadi
2: jadi akhir kata lah.
1: Belum lagi. Ni ada satu lagi. Ni kena baca juga ni.
2: Ini teman baca lah.
1: Ini baca.
2: Ini surat pendek. Okey. Ha, datang daripada assalamualaikum, jiran saya kiri kanan rumah kosong, yang di belakang rumah pula banyak penghuninya, tapi lagi le tak nak bercakap-cakap. Rumahnya semua tiangnya di atas kubur.
1: Tiangnya atas, menghala ke atas.
0: Kubur. Mana dia buat
1: bracket, buat kandungan tu.
2: Buat kelakar. Oh, teman dah terkejut dah.
1: Rumahnya semua tiangnya ke atas.
0: Jadi tak ada bergaduh. Tak ada bergaduh dah.
2: Tapi siapa yang type ni?
1: Ni
0: Yoki.
2: Oh, maknanya
1: Yoki Manong.
2: Rumah dia tengah-tengah kubur.
1: Dekat kubur. Dekat kubur rumah belakang. Belakang rumah dia tu kubur.
2: Belakang rumah kubur.
0: Tapi tak ada pula orang dari kubur tu ganggu dia.
1: Bukan sebarang orang duduk kat sini.
2: Tapi payah teman tu tak apa, faham dengan lawak-lawak orang lama ni.
1: Okeylah. Yoki Manong.
2: Terima kasihlah Yok. So kubur tu alhamdulillah mengingatkan kita, mendekatkan kita dengan kematian.
0: Tapi okey jugalah. Kadang-kadang tak ada jiran pun okey juga apa.
2: Okey juga.
0: Dapat privacy, boleh pasang lagu kuat-kuat.
2: Ikutlah apa yang kita nak ni, ikutlah.
0: Pasang Berak FM kuat-kuat.
2: Betul. Yang penting kita jangan menyusahkan orang
0: dia. Betul. Kan.
2: Teman tutup lah dan akhir kata dia tuan lah. Dan untuk komo semualah, dalam hidup ni memang ada perjuangan. Teruskan berjuang dan jangan lupa bahagia.
0: Okey. Jadi selepas ini jam 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Selepas itu bertemankan pula DJ Ellie.
1: Oh, DJ Ellie. Ya, dalam Yop Yong ya.
0: Dalam Yop Yong DJ Ellie akan bersama. DJ Ellie tadi malam tadi. Atau koma.
1: Oh, atau koma dia?
0: Ada tadi.
1: Oh, okey.
0: Lepas tu sambung pula pagi ni.
2: Laris.
1: Laris. Orang hebat.
0: Okey, baik. Apapun terus bersama dengan Perak FM. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Abang Faizal dan juga AG akan bersama. Okey, eh. Ni ada pesanan dari Arah Johari ni. Pasal jiran. Bukan lagu.
4: Gimana tu, bang?

Assalamualaikum semua, dah pun 10.13 minit pagi. Alhamdulillah syukur kembali berjumpa saya Eli Fajlah Hanafi di ruang udara Perak FM ya. Hari ini pun hari Rabu, hari ke-12 kita melangkah di bulan Ogos. 12 Ogos hari ini bersama dengan 28 Safar 1448 Hijriah ya. Baik, segmen kedua pada FM Yop Yung 10 pagi 2 petang bersama saya Eli Fajlah Hanafi. Terima kasih banyak pada sahabat-sahabat saya DJ Ida, DJ Faizan dan juga AG Hafiz ya. Dan kami hiburkan kamu, menceriakan pagi kamu dan segmen Gegar Pagi Rabu eh. Dan DJ memberikan tugasan hingga jam 2 petang nanti. Okey, terus kita berhibur pagi ini ya. Dengan lagu tak pun sesuai dalam playlist saya.

seorang mesti unggun dan juga nasar udang balik batu. Sebabnya udang ni balik mi kan, atau balik bihun ke. Okey, Yop Yong. Apa khabar semua pagi ni? Bukan saya sahaja hendaknya. Di masa berada ketika ni, untuk mendengar Piran FM.

Awak udah? Atau kamu bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk kamu aja.

0: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.

0: ubat orang malas. Kadang-kadang kita macam mana hilangkan rasa malas. Kalau kita rasa malas memang rasa macam aduh . Macam mana malas tu muncul? Itu semua gantung pada diri sendiri lah ya. Kalau kita rasa kita nak malas, merasa diri malas. Kalau kita rasa nak rajin, kita rajin. Tapi biasa yang bermalas-malas ya. Kadang bila kita ujung-ujung minggu kita beristirahat, kadang kita rasa nak bermalas-malas. Itu lain lah. Kalau malas nak kerja, susahlah sikit ya. Zaman sekarang ni ya, kita kena rajin bekerja. Banyak rezeki yang akan datang kalau kita rajin bekerja. Kita kena cari kerja, bukan kerja yang cari kita ya.
1: Apa khabar peminat Bollywood? Daripada lagu romantik yang menyentuh hati.

0: irama klasik yang penuh nostalgia.
1: Yaadon ki barat nikli hai aaj dil ke dwaare, dil ke dwaare.
0: Inilah lagu-lagu rancak yang menceriakan suasana ada untuk anda. Jadi, jangan lupa janji temu kita dalam Hindi Hit bersama Pretty Ellie setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak

Terima kasih Kamarul Nizam, Mardiana Maisa, Jaya Kesuma, antara yang hadir dekat Facebook Elif Fazilah. Wan Mama Safwan pun dah naik.

0: Manawi ya. Dan masa usulkan Pan FM, dia untuk pernah kita berada. Masa untuk DJ dia belanja koma lagu.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ

malam tadi saya tugas sesi malam untuk Harta Koma saya belanja koma lagu. Waktu saya masuk untuk apa ni segmen Yup Yung pun boleh juga belanja koma lagu. Dah pun 11.10 minit pagi di kini cara. Macam biasalah kami beri peluang pada koma untuk terus hadirkan diri di WhatsApp Kunti pada FM. Menyapa saya, terima kasih banyak. Kak Zira kita. Selamat pagi Kak Zira. Saya dah lama tak sembang dengan DJ Lee. Hari ini dengan suara. Okey. Terima kasih Kak Zira. Dengar eh. Okey, tadi yang dia cakap berkenaan dengan malas ya. Kata sahabat saya Murni Bagan Serai, kalau orang Banjar kata malas tu kulit. Kulit pemalas ya. Okey, juga ada sahabat kita Ros. Saya dari Greek. Selamat pagi Ros. Juga kita ada sahabat kita Kak Zah kita ya. Hai Andy, hai Kak Zah. Katanya malam tadi dah on air, sambung pagi pula. Terima kasih lah. Macam mana Kak Zah dah kerja eh? Okey, baik. Okey, saya nak lebih ramai lagi yang masuk di talian apa ni, WhatsApp konti kita ya. Di 010-200-2055. Sebab pagi terancangan tajaan. Sama dengan BSN.

kalau korang nak minta Ellie belanja lagu boleh dia ya. Mungkin biasa dah hantar terus ke WhatsApp Kunti kita. Nombor dia 010-200-7055. Dan terima kasih banyak kepada Kak Awi kita dari Beruas. Kak Mau kita sat pagi, Kak Mawar. Okey, Kak Zah sambut tuan pun ada ni, Kak Zah. Haa, bawa baliklah ngaji katanya. Wow. Terima kasih dengan Pada FM ya. Okey, dan kita rancangan tajam ni pada 11.30 pagi. Nantikan agaknya bual bicara saya bersama dengan Wakil Besen dan juga usahawan mikro kita. Ini dia, Mojak Hafiz, Zainal Khan dan juga Zamil Haris. Dalam diam.

0: senyum sokmo eh. Maniskan wajah anda dengan senyuman ya. Senyuman juga bukan sedekah. Rancangan kerajaan pagi ni bersama kita hingga jam 11.45 pagi kan. Korang bersama menggunakan DJ Lee, terima kasih banyak-banyak eh. Saya bertugas lagi pada hari ni jam 2 petang nanti menemani koma eh. Harapkan harinya semua siasat belaka hendaknya. Cuaca pun nampaknya di luar dah agak mendung sikit lah eh. Sebab semalam hujan lebat kan. Okay, nampaknya kita rancangan tajan 20 minit. Kita bersama dengan tamu-tamu saya di Konti pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Encik Ahmad Syakir Izzuan bin Syukur ya, pengarah BSN di Perak. Dan juga tetamu kita iaitu Encik Tan Ju Siang. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
1: Ya. DJ Lee sehat?
0: Alhamdulillah. Encik Syakir sehat, Zari?
1: Alhamdulillah.
0: Encik Syakir, ini kali kedua. Dalam di Konti Perak FM ya.
1: Ya,
0: yeah,
1: betul.
0: Okey, ada sesuatu yang kita nak sembang-sembangkan pagi ni, Cik Syakir dan juga Cik Tan kita ya. Yeah. Cik Tan merupakan pemilik kafe Ye Ketang. Betul yeah. Sebutan ya?
2: Betul.
0: Okey, sebelum kita borak lebih panjang lagi, boleh Cik Tan kongsikan sedikit tentang perniagaan Cik Tan sendiri. Silakan.
2: Yeah. Oh, okay. So, saya Mr. Tan, yeah. Saya pemilik Ye Ketang Dessert Bar.
0: Aha.
2: So, kedai kita di Ipoh Falim.
0: Oh gitu eh.
2: Ya. So Ye Ketang ni sudah berniaga sejak tahun 2023. So actually saya merupakan sebagai seorang bekas auditor. So kemudian saya memilih untuk mencabar bidang yang berbeza lah. So saya pilih industri yang F&B ni.
0: Okay.
2: So kerana minat saya dalam terhadap makanan.
0: Ya, itu dia ya.
2: So saya pun telah berada dalam industri F&B ni selama 8 tahun
0: dah ya.
2: Ya. So sepanjang tempoh itu saya membina untuk mengembang perniagaan Ye Ketang. Sebuah perniagaan yang menawar pelbagai jenis dessert, minuman. So kita jual waffle, ada minuman handcrafted beverage. So peniaga Ye Ketang pun beroperasi selama 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun lah. So pada peringkat awal saya mula secara kecil-kecil belajar dalam menyesuaikan diri dalam industri ni. So walaupun latar belakang saya bukan dari F&B, tapi minat kuat lah. Dan pengalaman yang saya kumpul dari masa ke masa lah banyak membantu saya untuk terus bertahan dan berkembang. So dengan sokongan dari keluarga, pasukan dan kepercayaan dari pelanggan, so perniagaan kami semakin stable dan berkembang dari semasa ke semasa.
0: Boleh tahun 2023 Cik Tan ya?
2: Hingga
0: sekarang ya? Di mana lokasi perniagaan Cik Tan tu?
2: Di Falim
0: ya? Itu dia Cik Tan kita kan, Cik Syakir ya? Okey, Cik Syakir sendiri, difahamkan BSN sekarang menggerakkan kempen cerita mereka jiwa Malaysia, betul tak?
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya kebangsaan Lukus 96 ni, boleh ceritakan sikit tentang nama kempen tu? Menarik lah. Sampai tu kita sembang lagi dengan Cik Tan nanti. Silakan.
1: Baik. First, Assalamualaikum.
0: Salam, ya.
1: Dan selamat pagi Mr. Tan.
0: Ya.
1: Okey, untuk makluman semua eh, kempen cerita mereka jiwa Malaysia ini merupakan cerminan usaha berterusan BSN, Bank Simpanan Nasional, dalam menyokong usahawan mikro yang menjadi antara nadi utama ekonomi negara. 69 usahawan mikro ini di

0: kita hari kebangsaan kita dah 69 tahun ya, dah.
1: Betul.
0: Mewakili hampir kita ada 180 ribu usahawan mikro BSN di seluruh Malaysia. BSN ingin menyuntik semangat di kalangan rakyat Malaysia ni bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi juga kebebasan untuk membina masa depan yang lebih baik. Sebagai bank yang dekat dengan rakyat, BSN sentiasa berusaha untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan kewangan melalui amalan pengurusan kewangan yang bijak. Termasuk sokongan kepada usahawan mikro melalui pembiayaan seperti BSN Mikro Madani. Kempen ini bukan sahaja meraihkan kepelbagaian budaya komuniti perusahaan perusahaan mikro di BSN di Malaysia, malah turut mengetengahkan semangat keusahawanan, daya tahan serta keberanian masyarakat dalam mencerminkan jiwa Malaysia yang sebenar. Dan sebenarnya DJ Eli, saya berbangga hari ini, saya antara kaki tangan batch awal dalam mikro dulu. Dah 19 tahun yang lepas, saya antara pegawai pelopor mikro di BSN.
1: Sampai sekarang Encik Zakir
0: Sampai sekarang Alhamdulillah saya naik jadi pengarah.
1: Tahniah Encik Zakir. Okey, itu dia. Dan bertanya kepada Encik Tan kita, sebagai seorang usahawan mikro BSN seperti yang Encik Zakir sebut tadi, apa perasaan Encik Tan agaknya?
2: Sudah tentu saya berasa sangat gembira dan bersyukur kerana dipilih untuk menyertai kempen ini. So bagi saya ini adalah satu penghargaan dan juga pengiktirafkan kepada usaha kami sebagai usahawan mikro. So saya sendiri telah menggunakan pembiayaan mikro BSN sebanyak dua kali.
0: Dua kali.
2: Tahun 2024 yang first. So now the second time tahun 2026. So bagi saya BSN micro loan ni sangat membantu kerana kadar faedah dia rendah dan sangat sokong macam kita peniaga kecil. So memberi ruang untuk kami terus berkembang. So untuk perniagaan dengan lebih baik lah. So saya sangat berbesar hati dapat berkongsi pengalaman ini. So dan saya berharap lebih ramai usahawan kecil berani mencuba dan memohon jika perlu kembangkan perniagaan mereka.
1: Cik Tan, jadi cik saya kena sebut perlibatan 69 usaha mikro seperti yang sebutkan tadi sebagai simbolik kemerdekaan ke 69, betul ya Cik Zakir? Jadi kalau bolehlah pendengar kita semua nak tahu apa yang mesej utama yang BSN ingin sampaikan melalui kempen ini.
0: Untuk kempen ini sempena simbolik lah 69 usahawan mikro ni. Setiap usahawan mempunyai cerita perjuangan mereka yang tersendiri. Lain-lain cakap apa, masing-masing tu ada cerita dia.
1: Jatuh bangun dia
0: pahit getir untuk membina empire dia orang. BSN percaya setiap perniagaan mikro daripada mikro hinggalah ke perusahaan besar memainkan peranan penting dalam dan mampu memberi impak bukan sahaja kepada keluarga tetapi ekonomi negara. Apatah lagi usahawan mikro ini merupakan antara penyumbang terbesar dalam KDNK negara kita. Oleh itu, kempen ini kami jadikan sebagai satu suntikan semangat terhadap semua usahawan-usahawan mikro untuk terus berkembang dan lebih maju. BSN akan terus menyokong usahawan mikro melalui pembiayaan, bimbingan dan akses kepada peluang yang lebih luas. Dengan harapan agar lebih ramai rakyat berani melangkah ke hadapan dan merealisasikan impian mereka. Kita ada bagi juga latihan dan selain daripada akses pembiayaan, kita bagi juga bimbingan dan juga kita ada networking akses kepada peluang-peluang yang lebih luas.
1: Begitu ya. Jadi 69 simbolik lah.
0: Ya, betul.
1: Nak sambut hari kebangsaan negara kita yang ke 69 bagi tahun 2026 ni ya.
0: Ya, betul.
1: Okey, baiklah seketika Cik Zakir. Kembali semasa ni Cik Tan ya. Okey, baik.

0: sama dengan Cik Syakir juga tetamu kita di Konti pada FM pada pagi ini, iaitu Cik Tan kita. Ya, okay, Cik Tan, saya tanya lagi bila, sebagai seorang usahawan, apa yang cabaran paling yang dialami lah sebab menjalankan perniagaan ini selepas menerima perniagaan Micro BSN ini? Silakan.
1: So, bagi saya, cabaran yang paling besar dalam menjalankan perniagaan ialah mengurus aliran tunai dan memastikan perniagaan dapat terus berkembang. So, terutama apabila kos operasi dan keperluan perniagaan semakin meningkat. So, pada tahun 2024, saya membuat permohonan Micro BSN pertama. Pada ketika itu, pembiayaan tersebut banyak membantu kami untuk membeli peralatan dan juga menstabilkan aliran tunai perniagaan supaya operasi harian dapat berjalan dengan lebih lancar. So, kemudian pada tahun 2026, apabila perniagaan kami semakin berkembang, so memerlukan struktur yang lebih sistematik. So, saya sekali lagi membuat permohonan Micro BSN ini. Kali ini digunakan untuk membina dan menubuhkan Central Kitchen. So, bagi meningkat kecekapan pengelolaan dan kualiti produk kami. So, saya mempunyai lebih banyak orang untuk merancang dan mengembangkan perniagaan dengan lebih tersusun. So, bagi saya, Micro BSN ini bukan sekadar bantuan kewangan, tapi ia adalah satu sokongan penting yang membantu usahawan kecil seperti saya. So, untuk berkembang secara berperingkat dan lebih stabil.
0: Begitu ya. Jadi cabaran utama itu apa ni, mengatur kewangan itu, aliran wang tunai itu ya. Okey, dan tadi kita dengar perkongsian Cik Tan kita, Cik Syakir ya, dengan usaha Micro BSN ni, apa yang apa ni, yang bagi membarakan semangat lah.
2: Kalau kita dengar daripada Cik Tan tadi. Dia sangat membanggakan kami lah dan memberi inspirasi. Dan kisah-kisah kejayaan mereka ini adalah sering menjadi motivasi dan pembakar semangat kepada kami di BSN untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik, malah untuk menyokong usahawan mikro. Disebabkan kami di BSN percaya di sebalik setiap pembiayaan yang disalurkan terdapat kisah perubahan yang amat bermakna untuk usahawan-usahawan ini, termasuklah terdapat dapat mewujudkan lebih 19,000 peluang pekerjaan sekaligus menyumbang kepada perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Cuma kami berharap agar ramai, lebih ramai lagi usahawan di luar sana akan tampil berani untuk mencuba dan memanfaatkan peluang yang ada BSN tawarkan. Kalau terasa stuck ataupun tak cukup modal dengan perniagaan anda, ataupun perlu sebarang bentuk sokongan, jumpa kami, pegawai-pegawai BSN di seluruh Malaysia. Kalau di Perak ni kita ada 47 cawangan, dan insyaAllah kita cuba semampu yang boleh untuk membantu. Jangan malu-malu. Dan yang paling penting adalah jangan give up. Don't give up. InsyaAllah kita bantu.
0: Okey, baik. Dan kita dah sampai di ujung-ujung rancangan ini, program kita. Jadi, apa banyak ucapan lah sempena Hari Kebangsaan, Cik Tan?
1: Sempena Hari Kebangsaan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-69 untuk semua rakyat Malaysia. Dan kepada para usahawan di luar sana, sentiasa cari peluang untuk dapatkan ilmu dan buat perancangan kewangan dengan baik. Ributlah peluang serta kemudahan yang disediakan macam pembiayaan BSM Micro Madani ini. Bagi saya, sokongan yang betul dapat membantu seseorang usahawan untuk mengembangkan perniagaan dengan lebih terancang. So, kejayaan memerlukan usaha, disiplin, kesabaran dan sistem sokongan yang baik. Jika kita berani mengambil langkah pertama dan terus belajar daripada pengalaman, pasti ada kejayaan yang menanti anda. So, jangan lupa juga untuk support saya, Iketang Dessert Bar, lokasi di Ipoh Falim. So, macam-macam menu istimewa adalah seperti waffle, handcrafted beverage, and so on lah.
0: Yeah.
1: So pelanggan Terawau boleh dapat special gift dari BSN.
0: Yeah.
1: Juga.
0: Yeah, baik. Terima kasih banyak Setan dan juga Cik Syakir Siri.
2: Okay.
0: Yeah, silakan.
2: Selamat menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan yang ke-69 untuk seluruh rakyat Malaysia. Semoga semangat perpaduan dan kebersamaan terus kita satukan, dan semoga lebih ramai lagi usahawan Malaysia dapat terus melakarkan kejayaan bersama BSN. Mm-hmm. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak semua pendengar yang hari ini ke udara di ATM ni untuk singgah ke kafe Yikitan, Mr. Tan kita, dan juga gerai-gerai usahawan mikro BSN yang terpilih yang bermula pada 24 hingga 28 Ogos ini, dan dapatkan cup sleeve yang bercorak batik eksklusif BSN sempena kempen cerita mereka jiwa Malaysia ini.
0: Yeah.
2: Nak tahu kafe yang dipilih tu di mana? Boleh kita tengok di akaun media sosial rasmi Bank Simpanan Nasional BSN. Dah dapat cup yang eksklusif tadi. Nanti boleh juga, jangan lupa untuk upload di laman media sosial masing-masing dan hashtag BSN.
0: Itu dia. Okay. Baik, terima kasih banyak Cik Ahmad Syakir Rizwan kerana dapat bersama kami pada pagi juga. Cik Tan, terima kasih banyak.
1: Ya, terima kasih.
0: Okay, sampai jumpa lagi. Okay. Bye-bye. Okay. Yeah.

Ya. Oh, Jang. Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap, yo. Siaplah, Jang, oi. Kau bau tu tak bayi makan lagi.

ikutilah Fera FM menerusi Fera Utara 104.1, Fera Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Fera FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Fera FM.

Bila pun dah 12:06 tengah hari ya. Coba temankan Nelly di Konti pada jam 2 petang nanti. Kenapa kita nanti rancangan tajaan 12:11 nanti bersama tetamu. Tetamu kita pun dah ada di Konti. Nampaknya rakan saya DJ Faizal pun ada di Konti kita gini. Sebab kita ada nanti Facebook Live dalam FM ya. Pada 12:11 tengah hari nanti. Okay. Hingga pun 12 Ogos, saya tak yakin dan percaya ramai belah kita dah pun mengibarkan jalur gemilang ya. Semoga jalur gemilang yang kita pasang atau yang kita kibarkan di rumah kita ke, di premis ke atau kenderaan ke, pastikan kalau boleh kita beli yang baru lah ya. Rasa dah lama, dah usang, nampak tak cantik lah. Kita beli yang baru, berseri-seri menyambut kebangsaan kan tahun kali yang ke-69 nampaknya. Okey. Okey, ni Arif Peter. Apa nak jadi ya?

0: dengarlah Perak FM 18 jam setiap hari dari Emelina untuk korma aja.
1: Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Perak FM le untuk korma.

0: Ke malam pun layan juga 18 jam Perak FM ke udara bersama Koma. Terbaik Perak FM dari saya, Amin Spring.
1: Kalau ada lagu-lagu yang Koma nak minta Ellie belanja, boleh aja ya. Terus hantar di WhatsApp konti Perak FM 010-200-7055. Okey, terima kasih semua. Jam tak jam, dah 12 hari dah kita berada di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ya? 12 hari bulan Ogos hari ini, bersama dengan 28 Safar. 48 Hijriah. Ya? Okey, kita rancangkan tajan 30 minit. Kita bersama tetamu kita di Konti Pan FM pada tengah hari ini. Itu yang berbahagia, T.S. Romzi bin Hassan Hussein. Ya? Dari KHTP. Assalamualaikum, tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, apa khabar?
2: Alhamdulillah hari ini sihat sejahtera untuk bersama-sama dengan Perak FM.
1: Ya,
2: insyaAllah.
1: Terima kasih datang ke Konti pada FM ya. Okey, dan apa yang menarik dan kita nak kongsikan itu T.S. Romzi bin Hassan Hussein merupakan ketua sektor akademik dan juga STM. Betul tuan ya?
2: STEM
1: ya? Yes. Oh, STEM ya. Okey, jadi boleh perkenalkan sikit dan KSTP Skills Center kepada pelan kita pada tengah hari ini.
2: Okay. Silakan. Okey, sebelum tu saya nak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada DJ Eli, DJ Faizal dan seluruh warga maksud saya di Perak FM yang memberi laluan kepada KSTP Skill Center untuk hadir ke Konti Perak FM hari ini bagi memperjelaskan menyampaikan apa yang ada di KSTP Skill Center. Tapi sebelum saya nak menjawab kepada persoalan daripada DJ Eli, izinkan saya untuk menyampaikan hasrat dulu, matlamat utama kami hadir ke Perak pada hari ini sebenarnya adalah untuk menyampaikan satu hebahan, satu promosi khas program kemahiran TVET yang akan dibuat khusus untuk warga negeri Perak. Maksudnya program ini hanya kepada warga negeri Perak, belia-belia di negeri Perak. Jadi yang utamanya di sini bermula pada tarikh 26 Ogos 2026 iaitu pada hari Rabu nanti. Bermula jam 8.30 pagi hingga 1 petang di bersama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Pihak KSTP Skill Center akan melaksanakan program ataupun kita nak jalankan interview temuduga terbuka untuk pengambilan pelatih dari negeri Perak. Jadi perkara ini akan berlaku di 6 tempat utama, 6 lokasi utama. Yang pertama di Ibu Pejabat Maib Kompleks Islam Darul Ridwan, IPO. Yang kedua di Cawangan Maib Bagan Serai. Yang ketiga Cawangan Maib Kuala Kangsar. Yang keempat Cawangan Maib Manjung. Yang kelima Cawangan Maib Tapah. Dan yang terakhir Cawangan Maib Gerik. Jadi di sini kita akan membawa program kemahiran otomasi industri yang ditaja sepenuhnya, yang mana memberi laluan kepada anak-anak Perak belia 18 tahun ke atas untuk mengikuti program secara tajaan percuma. Jadi membawa maksud program ini khusus untuk anak-anak negeri Perak. Jadi dengan sebab itu saya dari Kulim Matek hadir ke sini untuk lagi senang sampaikan info ini kepada warga negeri Perak Darul Ridwan. Dengan jasa baik Perak FM, kita harap benda ini akan sampai ke seluruh pelosok negeri Perak bagi tujuan hasrat melaksanakan program tajaan daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Jadi menjawab kepada persoalan daripada DJ Eli tadi, siapakah KSTP Skill Center?
1: KSTP,
2: yes. Kami sebenarnya adalah sebuah pusat latihan kemahiran TVET yang berorientasikan industri. Kita menggunakan kaedah Teaching Factory. Dan lokasi kita di Kulim Hatiat Park. Sebuah taman berteknologi tinggi di Kulim Hatiat Park yang semua orang kenal dalam Malaysia. Siapakah Kulim Hatiat Park? Dan kami, KSTP Skill Center ini diuruskan oleh Kulim Advanced Technologies yang berhad yang merupakan sebuah salah satu anak syarikat kepada Kulim Technology Park Corporation, KTPC, iaitu pengurus dan pemaju Kulim Hatiat Park. Jadi apabila kita berada di Kulim Hatiat Park, kita melaksanakan program yang berimpak tinggi berorientasikan industri, mematlamatkan TVET, dan kita wajib melahirkan tenaga kerja mahir untuk industri. Dan hadirnya saya hari ini untuk memastikan mempelawa seluruh warga negeri Perak yang berumur 18 tahun dan ke atas untuk menikmati program yang ditaja sepenuhnya oleh Maib.
1: Gitu ya?
2: Ya.
1: Dan ni KHTP tu iaitu Kulim Hightech Park.
2: Pelin Hightech Park. KSTP Pelin Hightech Park.
1: Ada baru mendengar ni, apa KSTP tu?
2: Pelin Hightech Park. Untuk membawa jenama dalam latihan kita tu, kita gunakan KSTP Skill Center. Kalau kita nak sebut Kulim Hightech Park Skill Center, agak panjang.
1: Agak panjang. Kita ringkaskan.
2: KSTP Skill KSTP. Center.
1: KSTP. Itu nampaknya, apa ni, TS pun apa ni, memakai baju apa? Corporate.
2: Yes, betul. Baju corporate KSTP Skill
1: KSTP
2: Center.
1: Cantik warnanya. Kan?
2: Terima kasih.
1: Okay. Jadi, apa yang membezakan KSTP Skill Center dengan pusat latihan lain?
2: Ya, kalau saya nak sebut di segi perbezaan, memang banyak.
1: Ya.
2: Kan? Tapi kalau kita tak masuk lagi melihat apa yang ada di KSTP Skill Center, kita tak nampak. Kita akan anggap macam pusat-pusat yang lain. Tetapi kita ada kelebihan jika kita bersama KSTP Skill Center. Saya memanggil semua anak negeri Perak yang berkelihatan untuk hadir dan mengikuti pembelajaran di KSTP Skill Center, kerana kelainannya yang membezakan kita dengan tempat lain di segi kaedah yang saya sebut di awal tadi, DJ Ellie. Teaching factory. Latihan kita dalam suasana persekitaran industri yang sebenar. Kalau hadir ke tempat kita, kita boleh tengok mesin-mesin yang digunakan di industri. Kita tak guna mesin-mesin yang kurang berkaitan dengan industri. Kadang-kadang di pusat latihan, kita menggunakan mesin-mesin yang prototype sekadar itu, kerana kita faham mesin ini harga dia terlalu tinggi. Jadi di tempat kita, kita menggunakan kaedah teaching factory. Satu lagi, macam saya sebut tadi, kita anak syarikat kepada pemaju dan pengurus Kulim Hightech Park. Jadi hubungan kita dengan industri, hubungan kita dengan industri di Kulim Hightech Park, di luar Kulim Hightech Park, di Batu Kawan, Penang Science Park, Pride, Bayang Lepas dan sebagainya, kita memang cukup membina hubungan yang cukup kuat dengan industri. Itu kelainan yang kedua. Yang ketiga, latihan kita memang berorientasi dengan pekerjaan. Kita membuat apa yang pelajar kita ni akan laksanakan di industri. Apabila dia turun ke industri, dia tak akan rasa kekok untuk pelaksanaan menjalankan aktiviti yang dijalankan di industri. Itu yang kita bawa. Dan juga yang memberi sedikit kelainan, kita ada pensijilan yang diiktiraf. Maksudnya ada pelbagai sijil yang ada, cuma yang dia bawa ke sini hari ini adalah pensijilan yang mendapat pengiktirafan daripada industri. Jadi seperti saya sebut tadi, kita membina laluan kerjaya. Itu kelainan kita. Laluan kerjaya kepada pelatih yang mengikuti program di tempat kita. Setelah tamat 90 hari, dia akan dapat ditawarkan penempatan pekerjaan di dalam industri yang terpilih. Maknanya dari industri untuk industri kepada industri, demi memertabatkan TVET di negara kita, Ibuan.
1: Okey, nanti saya mari kepada siapa yang layak memohon.
2: Alright.
1: Okay. Selepas ini, baik, kita lagu dulu.
2: Baik, terima kasih.

0: Okey, saya dengar ini ya. Saya bersama dengan tetamu di konti itu T.S. Romzi bin Hassan Hussein. Aha. Okey, tadi kita tahu dengan perkenalan KHTP Skill Center. Okey, SMA-SMA yang ada di KHTP Skill Center. Sekarang kita nak tahu program yang yang sedang dibuka sekarang ni. Silakan Tuan Romzi.
1: Okey, terima kasih kepada soalan yang... Terima kasih kepada soalan yang cukup baik itu. Soalan yang saya rasa dinanti-nantikan oleh pendengar-pendengar di luar sana. Dan Alhamdulillah bagi pelaksana program kali ini, program yang kita buka sebenarnya ada banyak. Kita ada program, saya jelaskan semua dulu dan nanti saya akan fokuskan kepada program yang akan dikhususkan kepada warga negeri Perak. Jadi program yang kita laksanakan di sini, kita ada program teknologi pembuatan, merangkumi juga program pemesinan CNC, kawalan kualiti dan juga program otomasi industri. Dan untuk menjurus fokus kita kepada warga negeri Perak yang saya sebutkan di awal tadi, untuk tujuan sesi temuga dan pengambilan itu, kita fokus kepada program otomasi industri. Dan untuk makluman kepada semua pendengar, program dia cukup singkat. Kita laksanakan dalam tempoh 90 hari sahaja. Maknanya dalam tempoh 3 bulan tersebut, kita akan melaksanakan program berteraskan seperti saya katakan tadi, teaching factory. Dan kita punya fokus keboleh pasaran. Tak dapat dinafikan, program kita fokus kepada keboleh pasaran. Biasanya masuk dah bulan kedua ataupun bulan kedua setengah, selalunya pelatih-pelatih kita dah mula diintai oleh industri. Maknanya tim kita akan membawa mereka ke industri. Jadi saya ulang sekali lagi, program otomasi industri mengambil masa hanya 3 bulan. Dan metodologi program kita adalah 20% teori, 80% amali. Jadi membina dia punya keyakinan untuk para pelatih kita mudah dipasarkan ke industri. Itu strategi kita lah, yang kita nak memastikan apabila pelatih kita berada di industri, dia akan menjadi satu perkara yang mudah dan industri akan repeat untuk terus mengambil pelatih kita.
0: Maksudnya bila keluar daripada apa ni, KSB skill ni dah bersedia untuk masuk ke bidang industri.
1: Betul-betul. Kita kena dah tanam dah dia punya semangat tu, semangat untuk bekerja, semangat untuk di hujung bulan dapat gaji. Dan di situ dia akan menjadi satu orang manusia yang menerapkan nilai-nilai tiba.
0: Tak perlu risau pekerjaan sektor pekerjaan selepas keluar
1: Tak,
0: daripada
1: tak perlu risau. Tak perlu risau sebab wajib kepada KSTP Skill Center memberi penempatan pekerjaan kepada pelatih-pelatihnya setelah tamat program.
0: Tempoh 3 bulan tuan ya?
1: 3 bulan.
0: 3 bulan. Okey. Ini penting ni. Siapa yang layak memohon?
1: Siapa yang layak memohon? Yang pertama sekali warga Malaysia, dan kita fokus kepada warga negeri Perak Darul Izzuan. Untuk koma aja. Berumur 18 tahun ke atas. Dan kebolehnya kita nak yang lepasan SPM.
0: Ya, betul.
1: Yang adalah, maksudnya kalau SPM bermaksud dia dah belajar selama 11 tahun. 6 tahun di sekolah kebangsaan, 5 tahun di sekolah menengah, 11 tahun dan dia mengenal ABC dan menulis, mengira, membaca ada dalam diri dia. Dan satu elemen yang kita terapkan kat situ lagi, dia kena minat untuk mengikuti program yang berasaskan industri dan bersedia untuk latihan sepenuh masa, ready untuk bekerja di industri. Dan satu perkara lagi, kita fokus kepada golongan B40. Ya, sebab kadang-kadang golongan B40 dia ada keupayaan untuk belajar, tetapi mengambil langkah untuk tidak meneruskan kerana kekangan-kekangan di pihak keluarga, biasanya kekangan keuangan lah. Jadi benda-benda tersebut di selesaikan dengan cukup cemerlang lah pada saya daripada Mak Espera. Dan hari ini kita menyeru pada golongan B40 di luar sana, insyaAllah para waris, siapa saja yang mendengar di udara kita punya hari ini, mohon untuk tidak lepaskan peluang hadir ke pejabat-pejabat maib berhampiran anda pada 26 hari bulan nanti. Sila daftar anak anda untuk bersama-sama menjadi keluarga KSTP Skill Center.
0: Dari tempoh tu 3 bulan tuan.
1: 3 bulan.
0: 3 bulan nak tahu juga pembiayaan macam mana. Adakah ada perlu dia bayar yuran dan sebagainya?
1: Yang tu
0: tadi fokusnya pada keluarga B40 kan?
1: Betul.
0: B40.
1: Betul. Kalau B40 si ambil yuran nanti ada masalah lah nanti kan. Jadi sebenarnya kalau tanya tentang yuran, ini yang uniknya KSTP Skill Center. Yang tadi soalan di awal tadi, apa beza KSTP Skill Center dengan yang lain? So kita menyediakan program secara percuma dengan tajaan penuh daripada penaja. Maknanya hanya bawa diri, ready minda, ready physical mental, masuk ke awal program, di hujung dapat pekerjaan. Tak perlu membayar yuran.
0: Ada hak umur ke tuan?
1: Yang tadi saya sebutkan tadi 18 tahun.
0: Ada hak umur ke?
1: 18 tahun hingga 35.
0: 35 tahun.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Ramai pelatih-pelatih kita sekarang 18 tahun hingga 35. Kategori dia yang sebegitu. Maksud dia, kita tak mau yang terlebih sangat daripada 35. Betul, sebab betul. Nanti kekangan ke industri.
0: Betul.
1: Sampai umur sampai 40 tak boleh lah. Industri agak sukar nak menerima yang macam tu.
0: 18 yang ke 18, 35 lah, paling cantik lah tu.
1: Paling-paling cantik 18-35. InsyaAllah.
0: Para belia kita.
1: Para belia kita. Dan dia boleh follow apa yang kita rencanakan dalam tempoh latihan.
0: Wah, cantik sekali ya. Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi apakahnya manfaat terima oleh pelatih ni tuan?
1: Manfaat yang diterima. Okey. Yeah. Ini soalan ni soalan yang menarik lah. Soalan ni bukan sekadar pelatih yang bertanya. Para waris juga akan tanya soalan ni. Betul. Tiba-tiba anak nak masuk ke KSTP Skill Centre. Tanpa apa persediaan, persiapan. Maksudnya di segi kewangan. Jadi akan jadi bebanan kepada parent untuk tujuan tersebut. Dan soalan, adakah apa manfaatnya diterima oleh pelatih setelah mendaftar masuk ke KSTP Skill Centre? Tuan-tuan, para pendengar sekalian, jangan risau. Kita menyediakan kemudahan asrama yang pertama. Asrama kita sediakan hanya berjalan kaki saja daripada asrama ke pusat latihan. Kemudian kita sediakan makan minum empat kali sehari. Empat kali sehari pada saya, kalau kita duduk secara biasa kat rumah pun belum tentu kita makan empat kali sehari berjadual. Maksud saya begitu. Jadi empat kali sehari makan minum untuk para pelajar kita. Asrama kita dah bagi. Makan minum kita dah bagi. Kemudian elang bulanan kita bagi.
0: Dapat
1: lagi.
0: Dapat juga.
1: Nak memastikan anak-anak ni selesa dan tak rasa untuk orang kata apa?
0: Ada duit poket lah.
1: Betul. Itu yang kita sediakan. Kemudian satu lagi kelainan juga. Macam saya sebut tadi, fasiliti industri yang sebenar. Kita menggunakan semua spek industri kat tempat kita. Dan tak boleh tidak, saya kena ulang juga, kelainan kita, manfaat yang diterima oleh para pelatih. Mereka wajib mendapat penempatan pekerjaan setelah tamat latihan. Tanggungjawab kami memastikan. Tanggungjawab kami, perjanjian kami dengan penaja, pelatih kita wajib diberi penempatan pekerjaan dengan tangga gaji yang bermaruah. Itu yang saya sebutkan.
0: Tangga gaji bermaruah.
1: Bermaruah.
0: Itu yang mahal tu.
1: Betul.
0: Sekarang ni semua fikir pasal gaji tuan.
1: Betul.
0: Bila keluar. Jadi bila dah belajar semua kan, dah keluar daripada KSTP ni, peluang kejaya pula.
1: Okey, di segi peluang kerjaya, alhamdulillah.
0: Setelah tamat latihan tu.
1: Alhamdulillah. Amat-amat baik, amat-amat memberangsangkan. Maksudnya, para pelatih, dia hadir, dia ready mental, physical. Dan akhirnya dia tahu, dia boleh telefon parent dia, memaklumkan bahawa abang dah dapat kerja di sekian-sekian company. Maksud dia, pelajar di KSTP Skill Center ini amat mendapat permintaan tinggi dari industri. Jadi peluang pekerjaan di situ amat luas. Mungkin kedudukan kita yang agak strategik di Kulim Hightech Park, dikelilingi oleh Pulau Pinang, kawasan-kawasan Zon Penjasaan, bawa ke Sungai Petani, dan di area Perak ada juga sikit. Dan alhamdulillah, penempatan pekerjaan itu tak menjadi masalah untuk our team, sebab kita ada team sendiri yang untuk mencari pekerjaan untuk para pelatih kita. Jadi fokus kami bukan hanya melatih, tapi membantu pelatih dalam membina kejayaan.
0: Peluang kejaya, ya. Jadi tuan sebut SPM, lepasan SPM kan. Bagaimana berkaitan dengan graduan-graduan?
1: Okey,
0: ada degree nak masuk ke KSTP.
1: Okey, itu jika sekiranya yang berkelayakan, maksud dia graduan-graduan daripada ni, sebab kita ada kategori of program kat tempat kita. Yang saya sebut hari ini adalah program Skill Iltizam. Skill Iltizam dia fokus SPM dan ke bawah. Dan kalau sekiranya para pelatih yang graduan daripada universiti, dari mana-manalah, pusat-pusat pengajian tinggi,
0: politeknik dan sebagainya,
1: kita ada program khas untuk mereka.

0: itu ready dengan program tersebut. Macam biasa nanti saya hadir jumpa DJ Eli sekali lagi untuk promote lagi program ini. Jadi untuk tujuan sekarang kita fokus kepada program Iltizam, SPM dan ke bawah.
1: Itu dia yang tujuan datang ke kontin ya.
0: Ya betul.
1: Macam tuan sebut dia pesan abang tu ya.
0: Betul.
1: Dia pesan abang ni. Jangan risau. Bila masuk ni keluar ada kerja.
0: Wajib ada kerja.
1: Wajib ada kerja. Gaji dia apa? Bermaruah.
0: Gaji bermaruah.

0: dengan Tuan T.S. Romzi pada tengah jalan ya. Dari T.S. Tubis Case Center. Okey, nak tanya pergi dengan T.S. Romzi kita. Berkaitan dengan mengapa perlu sertai KSTP Case Center ni Tuan? Silakan.
1: Okey, sebenarnya mengapa perlu mengikuti ataupun memilih KSTP Skill Center ni? Jawapan dia ada dalam apa yang disebut tadi juga. Yang pertama, generasi hari ini, Gen apa sekarang? Gen Alpha.
0: Gen Z,
1: Gen Alpha, apa-apa Gen lah. dia ini ada cepat rasa bosan, cepat boring. Jadi bila belajar sebut dia belajar, program yang panjang, contoh 6 bulan 1 tahun, sekat jalan dia akan berhenti. Sebab apa? Dia jiwa tu lain sikit zaman-zaman selepas injek COVID, apa selepas zaman COVID tu dia lain sikit. Jadi generasi sekarang ni dia perlu program-program yang singkat. Maksud dia dia lebih nampak macam mana dia nak pegang duit. Kan? Jadi apa yang boleh kita buat? Kita cuba membangunkan program yang tempoh singkat dan memberi manfaat. Maknanya manfaat kepada pelatih itu sendiri dan juga manfaat kepada masyarakat sekitar dan juga industri.
0: Betul.
1: Jadi program singkat tu yang kita bangunkan. Kita bangunkan program 3 bulan.
0: 3 bulan
1: untuk memastikan dia belajar sampai habis dan dia akan ke industri.
0: Dapat sijil.
1: Betul. Jadi teknologi dan kemahiran yang diperlu di industri itu kita bawa untuk dijadikan modul pembelajaran. Maknanya untuk membangunkan modul yang sebegitu, kita kena berkawan dengan industri. Hubungan baik yang saya sebut tadi kita dengan industri, kita dapat feedback untuk program ini apa yang pelajar kita kena buat. Apa yang pelajar kita kena buat itu dan ini. Do and don't, setiap apa yang dia kena buat. Dan kita garapkan dalam modul kita, kita serahkan kepada pelatih. Kita bangunkan modul itu secara teratur. Dan itu hasil dia akan nampak di industri. Jadi bila apabila tempoh 3 bulan tak panjang sebenarnya.
0: Ya, tak panjang.
1: Tak panjang. Tolak cuti Sabtu Ahad.
0: Betul.
1: Dan dia memang akan membuatkan program tu tak
0: tiba-tiba. Tak terasa.
1: Tiba-tiba nak habis dah.
0: Dan kadang-kadang jadual pula tu nak tanya.
1: Soalan.
0: Mesti para belia kita tadi tuan sebut belia sekarang cepat masa bosan kan. Tapi

0: tahu apa jadual aktiviti sepanjang 3 bulan ni daripada di wilayah industri tu.
1: Okey, soalan-soalan yang cukup baik. Soalan yang cukup baik, saya cuba jawab sebaik mungkin. Begini, sebenarnya apabila kita melaksanakan program untuk generasi-generasi muda yang macam ni, kita selain kita mempunyai pasukan khusus untuk melatih para pelatih, kita juga ada pasukan hebat kita namakan. Maksudnya dia seakan macam SCP di pusat latihan lain. Dia perlu merangka jadual aktiviti selain daripada aktiviti pengajian dan pembelajaran. Maksudnya aktiviti diisi dengan aktiviti yang membuatkan pelatih ini tak rasa nak balik kampung pun dalam tempoh 3 bulan tu. Ada aktiviti di setiap hujung minggu. Dan kelebihan kita juga, kita ada sport complex yang berhampiran dengan kita ni. Under kita punya parent company, under KTPC, di sport complex tu boleh beraktiviti. So para pelatih akan beraktiviti pada hari Sabtu Ahad mengikut jadual yang kita tentakan. Dan sekali lagi saya sebut tadi, bila 3 bulan dah cuti yang panjang, di segi jadualnya kita agak juga kelas malam. Kelainan itu kelas malam, kenapa perlu wujudkan kelas malam? Kerana dalam tempoh pengajian 90 hari itu, kita perlu slotkan juga dengan masa yang berlaku cuti itu. Jadi kita ganti dengan kelas malam. Maksudnya pelajar kita akan bermula balik kelas, maksudnya daripada pukul 6 petang dan akan balik 9.30 malam. Jadi secara tak langsung itu juga sebenarnya adalah daripada pandangan dan ilham daripada industri. Dia minta tolong laksanakan kelas malam. Kenapa? Generasi umur 18, 19, 20 tahun ni tak pernah ke industri. Tapi sekarang industri bekerja 12 jam. Yang balik malam, ada yang dan shift, sebagai shift malam. Jadi tak dari kejutan budaya. Saya duduk kelas malam dengan kita dan kita laksanakan apa yang sepatutnya. Apabila dia berada di industri, dia tak rasa macam untuk
0: dia bersedia lah.
1: Ya betul, dia bersedia. Dia tak akan penat, tak akan tidur dan sebagainya lah. Jadi kita merujuk benda-benda ni juga kepada kita punya macam contoh kalau dalam bidang pengajian. Kalau contoh referen kita adalah JPK dan sebagainya. So kita rujuk dan perkara ini dibenarkan. Jadi jadual untuk para pendengar di luar sana, para waris, kita kelas kita bermula daripada hari Isnin sampai Jumaat. Walaupun kita di Kedah, Isnin hingga Jumaat, kita cuti Sabtu Ahad. Dan aktiviti berterusan dalam tempoh 90 hari tersebut. Dengan harapan pelajar tidak bosan, pelajar akan rasa santai dengan kita dan bersedia untuk penempatan pekerjaan di industri. Itu jadual.
0: Jadi bagaimana cara untuk memohon, tuan?
1: Cara nak memohon, zaman sekarang senang. Tak perlu beli paper, tengok muka sekolah 18 ada iklan itu ini, tak perlu dah sekarang. Jadi dia terus ke kita punya website kita lah, laman rasmi kita di KSTP Skill Centre. Dan juga boleh ikuti juga di kita punya media sosial kita yang lain. Di Facebook kita ada, di TikTok kita ada, di IG kita semua ada di situ. Masuk je ke, boleh dapat maklumat terkini. Ada nampak QR code, boleh tengok untuk khas untuk anak negeri Perak. Tengok di situ, klik di situ. Dan dia akan keluar maklumat program apa itu dan ini, dan pegawai yang untuk dihubungi. Memang ringkas. Kalau rasa tak mau cakap panjang, just orang kata apa, WhatsApp kepada pegawai tersebut, minta dia hubungi. Dia wajib menghubungi sebab kita perlukan ramai anak-anak dari negeri Perak mengikuti program kita yang dijadualkan insya-Allah September ini.
0: Insya-Allah ya. KHTP Skill Center.
1: Skill Center.
0: Jangan KHTP.
1: Yes.
0: Skill Center ya. Dekat baju tuan pun ada tu KHTP.
1: Ya, Skill Center. Sentiasa di hati.
0: Okey, kepada yang berminat untuk masuk ke program ini kan. Jadi kabarnya KHTP nak ke lokasi tertentu kan. Mana tu, bila tarikhnya tu?
1: Okey, siap ulang balik. Seluruh mungkin ada yang terlepas tadi.
0: Betul.
1: Yang di luar sana. Okey, sambil-sambil minum kopi ni. Alright, untuk maklumat semua, sila set dalam masing-masing, sila set pada 26 Ogos 2026, pada hari Rabu, bermula 8.30 pagi sehingga 1 petang. Jadi seluruh tim ataupun tim daripada KSTP Skill Center akan berada di 6 lokasi utama Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Yang pertama, kita akan berada di Ibu Pejabat Mahat sendiri, di Ipoh. Yang kedua, kita akan berada di Cawangan Mahat Bagan Serai. Yang ketiga, Pejabat Cawangan Kuala Kangsar. Keempat, Cawangan Greek. Kelima, Cawangan Tapah. Dan keenam, Cawangan Manjung. Jadi sila hadir ke lokasi yang berhadapan anda yang saya nyatakan tadi. sila hadir untuk menjadi sebahagian daripada keluarga KSTP Skill Center.
0: Yeah.
1: Sila bawa dokumen-dokumen yang perlu. Tolong, sebab kita punya tempat agak terhad, sabar cepat dia dapat, dan kita akan laksanakan pada bulan September
0: nanti.
1: Dan macam saya kata tadi, kalau katakan nak maklumat detail, boleh terus ke our media sosial kita, kalau website rasmi kita.
0: Yeah.
1: Okay? Sama-sama kita jadi keluarga family KSTP Skill Center demi memertabatkan Tibet di Malaysia.
0: Betul. Jadi banyak-banyak soalan nak tanya ni, tapi masa tak mengizinkan ni.
1: Okay.
0: Dah sampai hujung-hujung dah ni kan. Okey, jadi kiranya nak dapatkan lebih lagi maklumat lanjut, boleh menghubungi terus KSTP Center lah.
1: Yes, KSTP Skill Center.
0: Tambah apa lagi tuan, sikit lagi masa.
1: Okey. Jadi antara perkara yang saya perlu sebut juga di sini, di segi kemudahan latihan kita.
0: Kemudahan latihan.
1: Alright. Dan juga tenaga pengajar kita.
0: Yeah,
1: tenaga pengajar yang akan menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, kepada pelatih-pelatih kita, nanti ada tenaga pengajar yang dilatih.
0: Yeah.
1: Tenaga pengajar yang mendapat pentolehan daripada badan-badan tertentu untuk memastikan ilmu disampaikan itu ilmu yang betul.
0: Betul.
1: Ilmu yang disampaikan itu ilmu yang boleh dibawa ke industri dan manfaat bersama. Dan di hujung-hujung masa ni, okey, kalau kita tengok kepada apa yang kita ada, sebenarnya mungkin soalan terakhir ya.
0: Ya, soalan terakhir. Apa ni yang persediaan ke alam pekerjaan?
1: Oh ya, soalan yang berkenaan dengan persediaan ke alam pekerjaan. Setiap pusat latihan, setiap mana-mana IPT kan apa saja, dia ada wadah dia sendiri untuk memastikan dia punya produk dia adalah produk yang terbaik dan bermanfaat kepada semua. Baik. Jadi di KSTP Skill Center kita melaksanakan 4A untuk makluman semua.
0: 4A
1: yang kita bawa itu adalah, A yang pertama adalah attitude, sikap. Kita pembentukan attitude pelatih bermula dari awal masuk ke KSTP Skill Center. Jadi attitude okey, dia akan membawa kepada A yang kedua, attendance, kehadiran. Kehadiran ke kelas okey, insyaAllah ke depan kehadiran ke pusat ataupun ke penempatan pekerjaan dia okey. Kita nak kerja selalunya kita jangan ponteng untuk dapat gaji yang cemerlang. Dan yang ketiga, accountability. Kita punya kebertanggungjawaban kita. Tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. Tanggungjawab kita kepada tenaga pengajar. Tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Tanggungjawab kita kepada penaja. Dan yang penting sekali kita bentukkan di sini, tanggungjawab pelajar tersebut apabila dia berada di industri, tanggungjawab dia kepada majikan. Kalau situ semua dia boleh laksanakan dengan cemerlang, keempat akan muncul sendiri, iaitu achievement, pencapaian. Pencapaian dia cemerlang di pusat latihan, insyaAllah attitude okey, disiplin cemerlang, ke industri dia akan menjadi seorang yang, pada saya, dia akan lengkap diri dia dengan seorang profesional yang mempunyai nilai Tibet dalam diri dia. So
0: dia
1: bersama KSTP Skill Center, kita membentuk jati diri dan kita bercemerlang di industri.
0: Baik,
1: untuk koma aja.
0: Terima kasih banyak kepada TS Romzi bin Hassan Hussein bersama kita pada tengah hari ini. InsyaAllah ada rezeki, jumpa lain masa,
1: InsyaAllah.
0: Jadi bos, seperti yang tuan sebutkan tadi, ada berapa lokasi yang akan KSTP Skill pergi tuan?
1: Ya, betul.
0: Di Ma'ib lah, terutama di Ma'ib Perak.
1: Betul.
0: Di mana tadi tuan?
1: Di, okay, di jangan lupa temu janji kita 26 Taiping, Ogos.
0: 26
1: di
0: Ogos,
1: Ipoh, Bagan Serai,
0: Kuala Kangsa, Gerik,
1: Tapah
0: dan juga Manjung. Jumpa lagi tuan, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak kepada Perak FM yang beri ruang kepada kami. InsyaAllah ada masa kita berjumpa lagi.
0: InsyaAllah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.

0: saya lakukan spoon dengan lagunya Ringgit Berjuta. Okey, dan itu yang maklumkan ya, azan Zuhur kita pada tengah hari ini akan berkumandang pada jam 1.24 tengah hari di kawasan Bandaraya Ipoh. Rukun negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
2: Kepercayaan kepada Tuhan,
3: kesetiaan kepada Raja dan Negara,
4: keluhuran perlembagaan,
5: kedaulatan undang-undang,
6: kesopanan dan kesusilaan.
0: Sama-samalah kita menjayakannya.

0: Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang elok itu budi, yang indah itu bahasa.
1: Oi, ini wayang gambar pusing kah? Ha? Bulu pun tersampuk kah? Sudah lah, mari kita balik dah. Ini dia orang semua banyak angin dah.
2: Mari dah.
3: Orang nama saya orang Melayu. Siti Hada pun tak tahu. Orang yang takkan panggil. Hoi. Saya ni apa? Batu ke? Kayu ke?
1: Alamak, Bengali tu bahasakan kita dah.
4: Memang betul dia cakap. Kau tu mana ada bahasa. Panggil orang, oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau.
0: Elok bahasa, bekalan hidup. Elok budi, bekalan mati. Budi bahasa, budaya kita. Ikhlas dari kami di Perak FM untuk koma aja.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan, ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah, tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang, takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam tak apalah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam Abia, dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Dekat tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dahlah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz, dia kata. Janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja. Masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, dia ni mulut muncung ke depan. Masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Dan sepadu untuk tugasan Edi Fazal Hafi untuk kali ini menemani komen dan segmen Yop Yong di hari Rabu ya. InsyaAllah saya akan kembali ke tugas pada hari Sabtu nanti dalam segmen Atta Komen dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam. Dan pukul 10 pindah dan ustaz nanti rancang ini hits di 9 hingga 10 malam insyaAllah ya. Okey, sekali Edi maklumkan azan zuhur akan berkemanang ya pada jam 1.24 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh. Terbanyakan tugas Nana Pertama Komen.

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, kebaiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.

0: Di rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan tausiah rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah.
2: Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin dengan tajuk Kitab Pengajian Bahrul Mazi. Bahagian pertama.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul kiram lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usaikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ni sekali lagi kita dapat bersama dalam kuliah maghrib kita. Seperti biasa, kita menggunapakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13. Hari ini kita masuk masalah yang ke-262. Baik, dia kata menegur saudara itu wajib ia apakala telah berlaku tidak bertegur dan bercakap-cakap kemudian daripada 3 hari dengan sebab berkelahi dan bermarah-marahan. Tuan-tuan, kita masih lagi bercakap berkenaan dengan

penyakit manusia, penyakit hati, penyakit dalam masyarakat. Berdengki-dengkian dan berhasad sama sendiri. Kalau tuan-tuan ingat balik, bulan lepas kita baca dah hadis ni. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u. Jangan putih silaturahim. Misal lagi kita bagi terang, agama dia bagi tempoh. Kalau sekiranya kita tak cakap dengan orang, tak bertegur dengan orang, agama cuma bagi 3 hari. Maksud 3 hari itu, dalam tempoh 3 hari itu tak ada dosa. Hari pertama belum ada dosa, hari kedua tak ada dosa, hari ketiga belum ada dosa, tapi dah hampir kepada final date, tempoh yang terakhir. Maknanya dalam tempoh 3 hari itu, kok mana pun carilah jalan boleh sembang balik, boleh bertegur sapa balik, boleh shake hand balik, damai balik. Benda ni termasuklah kita laki bini. Apapun kita ni masalah rumah tangga, 3 hari tu mau kena sembang balik. Ataupun adik beradik, apa punca bergaduh adik beradik, pusaka ke, berebut tanah darian ke, lah ni musim darian kan. Dulu kata nak jaga kebun tu, dan hasil daripada kebun tu adik beradik dapat sama rata harta kan. Dia diamanahkan, salah seorang daripada adik beradik kita ni dia amanahkan untuk jaga kebun ayah ni. Ayah meninggal dah, lepas hang dah tolak dah kos upah, kos itu racun, kos macam-macam lah maintenance kebun ni. Kemudian semua harta tu, harta ismet ulam raja tu bedak sama rata. Tiba-tiba pembahagian harta tu tak sama. Mulalah bunyi, mulalah macam-macam, mulalah bangkit macam-macam, yang akhirnya menimbulkan pergeseran, kelahi sampai tak tegur siapa. Jangan main-main tuan-tuan. Itu sebab kita apabila kita baca doa takbir yang keempat, ketika mana solat jenazah, apa kita baca ketika mana takbir yang keempat solat jenazah? Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Walaupun kalau nak panjang lagi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Tapi tak apa pun cukup, Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Apa maksud wala taftinna ba'dahu? Ya Allah, janganlah kamu tinggalkan fitnah selepas kematian dia ni. Ayah meninggal, meninggal. Tapi jangan tinggal fitnah pada kami. Apa maksud fitnah yang ditinggalkan oleh arwah ayah ataupun arwah mak ni? Ni, benda buruk berlaku. Tak mau ada sengketa adik-beradik, tak mau ada kelahi adik-beradik, tak mau ada putus silaturahim adik-beradik. Punca apa? Harta yang ditinggalkan oleh arwah. Tuan-tuan setuju tak benda ni berlaku? Setuju tak? Ya. Banyak berlaku perkelahian, pergaduhan sampai turun naik mahkamah kerana peninggalan harta arwah. Harta ismet ulam raja. Atau pasal P. Ramlee ni tuan-tuan, dia buat cerita untuk in future. Right. Pemikiran P. Ramlee ni dia in future, futuristic. Dia fikir benda ni mesti berlaku dalam masyarakat tu, sebab dia buat cerita 3 Abdul. Kalau 5 orang anak, 5 Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Nampak cerita tu humor, jenaka. Konok cerita tu. Tapi sangat
menikam senderan

0: Nya, sindirannya, tegurannya sangat tajam. Betul tak betul tuan-tuan, dalam masyarakat ada perangai Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab ni? Ada tak? Perangai tiga Abdul ni ada tak dalam adik-beradik, dalam masyarakat? Ada. Dia punya sin, cerita sebelum ayah meninggal, anak dah bercerita tentang harta ni ada. Tanya ayah, besok kebun ni siapa dapat? Sawah ni siapa dapat? Rumah ni siapa dapat? Ada tak ada benda tu? Ada. Ada tak babak cerita tentang putusnya silaturahim antara tiga Abdul ni dalam masyarakat? Ada tak ada? Tu, skrip yang kata, kalau macam tu kita putus saudara. Ada tak ada dalam masyarakat? Awak tak ada. Sampai kemunciaknya tuan-tuan, saman menyaman pun ada. Saya dulu ada kawan seorang lawyer. Dia kata di antara kes yang dia ambil, klien dia, antara kes yang dia ambil ni lah ustaz, saman menyaman adik-beradik. Abang saman kakak, kakak saman adik. Ataupun mak kena saman dengan anak sendiri pun ada. Mak kandung, bukan mak tiri. Mak kena saman dengan anak sendiri. Punca pusaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh yang demikian, sorry pada tajuk kita balik semula. Oleh yang demikian, agama kata la taqata'u. Jangan putus silaturahim, bahkan diberi tempoh hanya 3 hari kalau kita berkelahi dengan siapa-siapa. Maknanya hari pertama tak ada dosa, hari kedua belum ada dosa, hari ketiga tak ada dosa, masuk hari keempat masih tak tegur lagi, baru dikira dosa. Yakni dosa besar memutuskan silaturahim. Seperti mana hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tak boleh masuk syurga orang putus silaturahim. Baik, kemudian Nabi kata wala tadabaru. Jangan kata belakang, maksudnya mengumpat. Mengumpat, bahasa lah orang panggil membawang. Saya tak tahu pasal apa orang panggil istilah membawang. Tu pasal bawang naik agak lah. Awak tak guna halia, awak tak guna lengkuas, awak tak guna kunyit. Saya pun tak tahu. Membawang ni maksudnya tadabaru, cakap belakang. Oh, dalam mesyuarat hantar kata apa? Setuju ke tak setuju ke, apa bos kata. Tapi bila keluar daripada bilik mesyuarat, mula bunyi. Tak guna punya apa, belagak. Oh, baru je dapat jawatan bos dan macam tu. Inilah kata belakang, mengumpat. Baik, kemudian wala tabaghadu, jangan berbenci-bencian. Ni benci hak ni, ni benci hak tu. Tengok bola pun sama. Lah musim World Cup, geng Egypt cakap macam-macam dengan geng Argentina, geng Argentina cakap macam-macam dengan geng Egypt. Walah tak ada kena mengena dengan kita pun. Mereka menang ke, mereka kalah ke, tak ada kena mengena dengan kita. Awak kita ni gaduh ni. Nampak tak? Dalam sukan pun kita ada gaduh. Dalam bab agama pun kita ada gaduh. Tak, pahaman ni tak geng dengan pahaman yang ni. Tak payah saya cakap lanjutlah benda ni, fahamlah. Yang ni cakap hak ni tak betul. Yang ni cakap hak ni pula sesat. Hak ni pula cakap hang neraka. La ilaha illallah. Dalam perkara agama pun ada perkataan, ada perbuatan tabaradu, berbenci-bencian. Tak cukup dengan tu, bergaduh pula dalam media sosial. Pi buat satu video, tibai belah tu. Yang belah ni pula, pi buat satu media, pi buat satu video, tibai pula pihak tu. Yang tibai menibai ni, sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Agama bagi tahu, la tabaradu, jangan berbenci-bencian. Wala tahasadu, jangan hasad dengki. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Innal ghilla wal hasada ya'kulani hasana kama ta'kulun narul hata. Sesungguhnya hasad dan dengki, dia boleh memamah segala kebaikan hak kita buat selama ni. Kita buat pahala apa? Kita semayang. Kita buat pahala apa? Kita haji. Kita buat pahala apa? Kita puasa. Kita buat pahala apa? Sedekah keliling pinggang. Habis. Dan kerana perbuatan hasad dengki. Kama ta'kulun narul hatab. Seperti mana hampa melihat api yang memamah kayu-kayu kering. Macam mana tak bergunanya kayu tu, tak ada nilai dah kayu tu, apabila kena mamah dengan api, kena bakar dengan api, lagu tu lah amal kita tak ada nilai depan Allah apabila terlibat dengan hasad dengki. Baik, kemudian Nabi kata lagi, wa kunu ibadallahi ikhwan, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan cantik kalau kita ikut saranan Nabi. Jadilah hamba Allah yang saudara. Allah ni ikat kita dengan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. So kita refer balik kepada masalah 261. Dia kata, sorry, 262, menegur saudara itu wajib ia apakala telah berlaku tidak bertegur dan bercakap kemudian daripada 3 hari dengan sebab kelahi dan bermarah-marah. Kalau sekiranya kita terpaksa desperate, kita terpaksa jauhkan diri daripada dia ni bukan kerana alasan syar'i ataupun dibenarkan oleh syar'i. Contoh, ada benda kita boleh dibenarkan untuk desperate. Desperate ni maksudnya apa? Tak kawan dengan dia. Kerana mudarah. Mudarah. Dalam hukum fiqah dia panggil apa? Ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat, kalau jadi darurat pada kita, maka ia membenarkan perkara yang mahzur, perkara yang dilarang sebelum ni. Apa larangan dalam agama? Tak boleh putus silaturahim. Hadis dia apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tak boleh masuk syurga orang putus silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi kalau bertembung dengan darurah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tinggal dalam satu rumah dengan penjenayah besar. Kita ada menyewa dengan dia. Daripada kampung, kita sewa satu rumah dengan satu hamba Allah ni, kita pun tak kenal dia ni siapa. Yang kita tahu, dia ni ada offer dekat Facebook, siapa-siapa cari bilik sewa, rumah sewa, kontak saya. Rupanya dia mencari partner sewa rumah, roommate. Jadi kita call dia. Assalamualaikum, cik, saya memang cari bilik, cari rumah di KL ni sebab saya orang Ipoh. Jadi saya dapat kerja di sekian. Jadi saya tengah cari rumah sewa. Ah, elok sangatlah. Saya lah ni tengah cari partner sewa rumah. Bolehlah kurangkan sikit sewa rumah ni. Sewa rumah katalah 1,500. Jadi bila duduk berdua, seorang bayar 7,500. Kan, seorang bayar 7,500. Kita tak tahu apa pekerjaannya. Kita duduk tengok dia ni siang tidur, tapi malam keluar. Macam Batman. Siang tidur, malam keluar. Tapi kita tengok dia boleh pakai kereta, kereta bagus. Dia boleh pakai motor superbike besar. Apa kerja dia ni? Bila kita tanya dia, kerja apa? Aku bawa Grab. Bawa Grab tapi boleh pakai kereta mewah, tapi boleh pakai motor besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tiba-tiba dah 3 bulan kita duduk dengan dia, baru kita tahu kegiatan dia ni. Rupanya dia ni pusher dada, pusher pengedar dada. Yang malam-malam tu dia keluar rumah tu, rupanya dia pergi cari pelanggan, pergi cek klien. Dia pergi kelabing sana, dia pergi kelab malam tu, dia pergi macam-macam tempat. Jual dah dah. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita duduk dengan orang macam ni, satu rumah, agak-agak kalau boleh mai angkut dia, kita kena angkut sekali tak? Kena tak? Tuan-tuan, saya mai jauh ni, tuan-tuan tak jawab saya.
1: Cik hati saya.
0: Kalau Black Maria mai, kereta peronda mai, polis mai, angkut dia ni, pasal dia ni pusat pengedar dadah, kita-kita ni kena angkut sekali tak? Angkut. Betul ke? Salah ke? Lain cerita. Yang penting polis kata balai cerita. Kita boleh kata lah, cik kata saya baru kenal dia 3 bulan. Saya bukan orang sini. Saya menyewa. Saya tak tahu yang dia ni pusher, yang dia ni pengedar dadah. Saya tak bersalah. Dah. Masuk sekali dalam truck ni, balai cerita. Maka kat balai nanti dia pun urine test lah apa semua. Tapi sebelum tu kena lock up dululah 3-4 hari. Bila dia tengok kita punya urine okey, negatif, baru kita lepas. Jadi boleh tak hukumnya? Soalnya, boleh tak kita tak berkawan dengan dia ni? Sedangkan dalam agama kata, wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tapi kalau dalam bab ni, boleh tak kita tak berkawan dengan dia? Boleh lah. Sebab hukumnya darurah. Benda tu boleh mudaratkan kita. Dalam kaedah fiqah, ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat, dia boleh menghalalkan perkara yang diharam sebelum ni. Yakni apa dia? Tak berkawan dengan orang itu, haram. Putus silaturahim itu, haram. Tapi kalau dah mudarat diri, boleh kita disebut.
2: Demikian tadi, rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin. Anda boleh ikuti siri sambungannya pada waktu yang sama esok.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah setiap

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Dan untuk

0: itu dia Allahyarham Tansri P. Ramli bersama Puan Sri Saloma, yang mana satu idaman kalbu, yang mana satu ya. Rasanya tak perlu pergi jauh-jauh, tak perlu pusing-pusing lagi, terus je dengarkan Perak FM. Semuanya ada di sini, ada hiburan dan juga informasi terkini yang terbaik untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yung, terima kasih terus dengarkan Perak FM di sini untuk meruskan lagi siaran hari ini untuk edisi 12 Ogos 2026. Hari ini hari Rabu, bersua kita sekali lagi di ruang udara Perak FM. Mesti ruangan Moh Gebang hari ini anda bertemankan Nana sehingga jam 7 malam. Dan sebelum kita meneruskan lagi ruangan ini dengan lebih lanjutnya lagi, terima kasih buat rakan Stregas DJ Ellie yang baru saja menemani anda seketika tadi ya, mesti ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Diharapkan anda terus bersama kami. Semuanya ada di sini seperti yang Nana kabarkan tadi. Kalau kata yang berada di jalanan, insyaAllah nanti Nana akan kongsikan juga info trafik terkini untuk panduan anda. Dan pastinya dalam ruangan ini sebagai pembuka tirai, jam pertama anda akan disajikan dengan seleksi nostalgia. Dan sebentar nanti anda akan dengarkan lagu dari kumpulan Freedom, lagu Berjodoh Persamaan, dan juga ada Bill and Broad, Singkong dan Keju, juga Gadingan Rohana Jalil dan Toki Naluri Cinta. Terus layan Perak FM semestinya untuk koma aja.
1: Hiburan berinformasi untuk koma aja. Perak FM.

0: Selamat petang, Yub dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Terra FM.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: sebuah demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala dalam bangsa.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Jom kita meriahkan sambutan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan bangga kepada tanah air tercinta. Kita kibarkan jalur gemilang dengan megahnya di setiap sudut, menyemarakkan semangat perpaduan dan cintakan negara sepanjang bulan kebangsaan ini. Selamat petang, Yop Yung. Mahbiri 3.6 minit petang ketika ini. Anda bertemankan Nana di sini sehingga jam 7 malam resi ruangan Mogebang. Dan info, Nana kongsikan info trafik kepada anda. Sebagai makluman, terdapat kemalangan di kilometer 294.6 arah utara dari Gopeng ke Simpang Pulai. Lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang trafik perlahan. Jadi untuk anda juga yang mana melalui kawasan tersebut, dia harapkan anda tidak memperlahankan kenderaan anda untuk melihat insiden ini kerana ianya juga boleh melambatkan juga perjalanan pengguna jalan raya yang lain. Untuk anda yang lain juga, sila pandu kenderaan anda berhati-hati. Nah, dan doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju, dan sambil itu sepanjang perjalanan dengarkan Perak FM semestinya di Buran dan juga informasi untuk koma aja. Seketika nanti Adira Suhaimi menghiburkan anda dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama, Perak FM.
1: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Tidakkah Anda gelisah apabila diekori dengan terlalu rapat? Kalau begitu, janganlah lakukan perkara yang sama terhadap orang lain. Mengikut terlalu rapat bukan sahaja merimaskan, tetapi juga membahayakan diri anda dan orang yang anda ekori. Jaga jarak anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Waktu jannah.
2: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam komariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.
5: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
6: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Pera FM.
3: Apa cerita Pera FM? Mula kita dengar. Senyum koma, amboi bersih-siri. Salam ceria, Pera.

0: Ada dengan tiga suara jejaka tampan Malaysia. Tajul Hakim Mosri dan Afiq Syazwan dengan lagunya Bintang memukul tiga jam 3:43 minit petang. Dan harapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang disiarkan petang ini mesti ruangan Moh Gebang. Baik, terus menghiburkan anda yang mana bersantai di rumah mahupun yang sedang melakukan tugasan. Dan diharapkan semuanya berjalan dengan lancar. Dan anda nak kongsikan satu video yang tular di thread baru-baru ini melalui perkongsian seorang pengguna thread di mana beliau sangat gembira apabila permintaannya kepada abang delivery makanan ni yang mana telah pun beliau meminta buat sesuatu kepada anak buahnya, iaitu untuk meminta abang delivery ni tolonglah nyanyikan lagu birthday untuk anak buahnya. Jadi pesanan itu menjadi kenyataan yang mana abang delivery ni sambil menghantarkan pesanan sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun kelahiran buat anak buahnya. Tersenyum-senyum adik tu melihat gelagat abang tu yang sambil hulurkan pesanan makanan sambil beliau menyanyikan lagu selamat ulang tahun kelahiran. Ya, jadi di sebalik tugasan yang kita tu, bukan setakat tugasan yang kita laksanakan, sebenarnya di sebalik itu apa yang kita dapat lihat ialah terselah nilai kemanusiaan seorang yang sanggup meluangkan masa menyanyikan lagu selamat ulang tahun kelahiran demi menggembirakan pelanggannya. Jadi bukan sekadar seorang rider tetapi membawa senyuman dan kegembiraan kepada pelanggannya. Jadi semoga kita terus bekerja seikhlas hati dan insya-Allah moga rezeki yang kita peroleh barakah dan dicukupkan Allah insya-Allah. Sambil itu terus kita juga bergembira dengan tugasan yang kita lakukan. Ya, di sini Pure FM terus menghiburkan anda. Jangan sedih, jangan gundah gulana. Lagu-lagu terbaik telah pun disusun untuk anda. Antaranya ada lagu dari persembahan kumpulan Wings, Sayap Ilusi Menanti Anda, juga Jimmy Palikat berdengan bersama One Nation MC Anak Kampung. Terus layan Pure FM. Tukum aja.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Nipit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

Tina Nurul dan Ajay dengan lagunya Persamaan menghiburkan anda. Bawa kita jam 4.10 minit petang. Selamat petang semua. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada yang mendengarkan melalui frekuensi di radio maupun melalui aplikasi RTM Klik. Diharapkan semua telah pun membuat turun aplikasi RTM Klik supaya memudahkan kami untuk menemani anda ke mana jua anda berada. Kami terus mengekori anda walaupun sehingga ke hujung dunia. Terima kasih juga untuk anda yang telah pun memuat turun aplikasi RTM Klik lah Dan bertemankan anda di sini melalui ruangan Mogebang sehingga jam 7 malam nanti. Dan baik saudara, mengenai menyebut mengenai perkataan persamaan, kita semua ada persamaan. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, tetapi kita mempunyai persamaan sebagai rakyat Malaysia yang menjadi asas kepada perpaduan dan semangat patriotik yang kokoh. Persamaan kita sebagai anak Malaysia yang menyatukan kita dalam semangat cintakan negara. Terus kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini ya. Dan untuk seterusnya nanti kita nak dengarkan lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Layan terus Perak FM semestinya untuk komaja.

sebentar nanti tu 4 jam 30 minit petang kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Fahmi Muhammad Noor dan sebagai panduan Muslimin dan Muslimat. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaran Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 4.41 minit petang, dan seterusnya kita akan sama-sama ikuti ruangan bicara ilmu melalui rancangan Nida Ul Islam dengan tajuknya hari ini Jangan Malu Minta Maaf. Jadi pastinya ada penyisian menarik dengan tajuk itu kan. Jadi selepas ini akan sama-sama kita ikuti rancangan Nida Ul Islam. Terus layan Perak FM semestinya untuk koma je.

0: koma je.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
5: Warta Perak 4:30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 4:30 petang. Empat penghuni sebuah pusat jagaan di Tanjung Rambutan, Ipoh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini berkaitan kematian seorang rakan mereka pada 4 Ogos lalu. Ahmad Faiz Muhammad Rauhi, 35 tahun, didakwa membunuh Muhammad Fauzir Hussein, 54 tahun, antara jam 5 hingga 5.41 petang di Pusat Jagaan Bakti Jalan Bunga Cempaka, Taman Chong Kui, Tanjung Rambutan. Tiga lagi tertuduh, Zaid Syahri, 50 tahun, Razuan Subuh, 55 tahun dan Abdul Halim Muhammad Niza, 47 tahun pula, didakwa bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian mangsa dengan niat menyebabkan kematian. Mahkamah menetapkan 11 September ini untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan perubatan termasuk laporan psikiatri. Sementara itu, sepasang suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan mengedar dadah jenis MDMA seberat 480.60 gram di Bercam Bistari, Ipoh. Tioh Wai Lun, 44 tahun dan isterinya Lim Suk Pei, 38 tahun, didakwa bersama-sama melakukan kesalahan itu kira-kira pukul 10.30 malam 4 Ogos lalu. Pasangan itu didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Kedua-dua tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate S. Punita, namun tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah tidak membenarkan jaminan dan menetapkan 7 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi menunggu laporan kimia. Gerakan Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah atau AMAR perlu diinstitusikan sebagai sebahagian daripada budaya dan ekosistem universiti bagi memastikan perjuangan membanteras rasuah terus diwarisi generasi mahasiswa. Pengarah Bahagian Pendidik Masyarakat SPRM, Dato' Ahmad Nizam Ismail berkata, AMAR tidak seharusnya hanya aktif ketika program atau konvensyen tertentu, sebaliknya perlu bergerak secara berterusan berasaskan sistem, prinsip dan nilai integriti. Beliau berkata usaha membanteras rasuah bukan sekadar agenda SPRM, sebaliknya tanggungjawab semua lapisan masyarakat termasuk mahasiswa dalam membina negara yang mempunyai nilai integriti tinggi. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Konvensyen AMAR kali ke-10 tahun 2026 di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang turut memberi tumpuan kepada pengukuhan struktur, kepimpinan, strategi advokasi dan kelestarian gerakan mahasiswa antirasuah. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama.

0: koma.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah, tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang, takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam takpelah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Dekat tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz, dia kata. Janganlah macam itu. Sebab itu saya nak kata kan, bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja, masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, ada ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.

0: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan

0: Ustaz Sri Ramli, bila mama pakai celana 5.21 minit petang, bila mama pakai celana merupakan sebuah lagu hasil dari Allahyarham Tan Sri Ramli sendiri dan penulis liriknya S. Sudara Maji. Lagu tersebut terkandung dalam filem Saudagar Minyak Urat pada tahun 1959. Terima kasih buat anda yang terus dengarkan Perak FM di mana-mana juga anda berada ketika ini. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik dan ceria sentiasa walaupun petang ini cuaca alhamdulillah, kalau di Ipoh ni redup-redup manja gitu. Diharapkan semakin mudahlah urusan anda sambil bertemankan Perak FM yang akan menyajikan hiburan terbaik untuk anda, gandingan lagu lama, lagu baru, pilihan tempatan dan juga antarabangsa. Sebentar nanti, kita nak dengarkan persembahan dari Ratu Rock Negara Ella dengan lagunya Pemata, Pemotong Permata. Juga kita akan ikuti kapsul khas sempena hari belia antarabangsa 2026 terbitan Ida Syaridah. Jadi terus layan Per FM semestinya. Tekom aja.
1: Selamat petang Yop dan Yong.
2: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
1: Terima kasih Koma. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

cerita dia. Mula berkenaan dengan senario janji kerepot. Tak ada janji kerepot kan. Kita semua janji yang mana telah pun terlafaz itulah yang akan kita tunaikan. Janji itu pasti insya-Allah disulami juga. Orang kata di samping kita berjanji, kita sulami juga janji itu dengan kasih sayang. 7:07 pula. 5:41 minit petang. Sekejap lagi kita nak dengarkan, ikuti rancangan Biz On Air, peniaga mana kita nak terjejar pada petang ini. Kabarnya peniaga nasi lemak. Jadi di mana lokasi, siapa yang berniaga, kejap lagi kita dengarkan melalui rancangan Biz On Air. Terus layan PRFM, semestinya untuk koma je.

0: on Air.
1: Hai, Assalamualaikum Yok Yong. Biz on Air hari ni ada nak ajak koma ke nasi lemak Kak Yong?
2: Hai, Assalamualaikum semua kepada pendengar-pendengar BFM. Saya Syukur Arifin. So, saya ada mengusulkan sebuah kedai yang menjual menu-menu sarapan pagi. So, nama kedai saya ke Restoran Kak Yong, iaitu berdekatan dengan Taman Perpaduan. Ataupun kalau senang nak cari, korang boleh cari pasal malam hari Selasa. So, antara menu yang terdapat di kedai saya adalah menu utama kami biasanya nasi lemak lah. So, biasanya nasi lemak kita ada nasi lemak berlauk, nasi lemak biasa, telur mata. Dan special kita ada sambal paru dan juga paru goreng. Dan lagi satu kita ada ayam goreng berempah, sambal kerang dan juga kita ada sambal ikan bilis petai. So, selain daripada nasi lemak, kita juga ada menu-menu lain. Macam kalau korang minat goreng-goreng ke, korang minat sup-sup ke, kita orang ada sediakan juga. So, kita orang ada mi goreng mamak, nasi goreng pataya, kita orang ada kocok goreng, bihun goreng.
0: Beef on Air setiap hari di Perak FM untuk...
3: Hey, Wahid. Mika perasan tak? Mr. Sawak ni makin maju sekarang.
4: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
3: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
4: Betul ke, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
3: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
4: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
3: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
5: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap log kepada terma dan syarat.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reko dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Itu dia Elin GIG membawa kita ke jam 6.10 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang Yub Yub. Masih lagi Nana di sini menemani anda dalam jam terakhir melalui ruangan Moh Gebang. Jadi untuk anda yang berada di jalan, berhati-hati. Yang berada di hati, jangan jalan-jalan, terus kekal setia di situ. Baik, di waktu petang ini mungkin ada yang sedikit masa terluang. Eloklah sama-sama kita manfaatkan masa yang ada ini sebaiknya, kan? Untuk anda yang mungkin berkeluarga, mungkin boleh ambil sedikit masa, tak lama, kurang daripada satu jam macam tu, untuk kita buat aktiviti riadah bersama seisi keluarga. Antaranya, kita boleh jalan kaki santai 20 ke 30 minit macam tu pun dah okey, kan? Ataupun melakukan aktiviti berbasikal. Tapi yang pentingnya, kalau kata anda memilih ataupun mempunyai hobi berbasikal ni, ianya satu aktiviti yang menarik, yang baik dan sihat. Tapi jangan lupa untuk kita utamakan keselamatan, pastikan basikal dalam keadaan baik, pakai topi keledar dan sentiasa patuhi peraturan jalan raya. Kayuh dengan selamat, semoga selamatlah tiba ke destinasinya, ya. Dan sekiranya kita melakukan aktiviti-aktiviti seperti ini, ianya bukan setakat aktiviti yang sihat, tetapi ianya juga boleh dapat kita kurangkan masa dengan gadget dan kita luangkan masa yang berkualiti bersama keluarga tercinta. Dan Perak FM di sini sentiasa menemani anda, menyajikan hiburan terbaik dan juga disulami dengan informasi terkini. Sebentar nanti ada Irfan Haris dengan lagunya Pesan, juga ada Fauzal Latif Menanti dengan lagu Apa Sebenarnya. Terus layan Perak FM.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah leceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

0: Gadingan Naim Daniel dan Tuju, adakah engkau menunggu ke? Diharapkan anda terus tunggu dan setia bersama Perak FM sehingga ke penghujung siarannya 12:30 malam. Dan dengan itu, lagu dari Naim Daniel dan Tuju sebentar tadi merupakan lagu terakhir menerusi ruangan Moh Gebang yang dapat anda siarkan pada petang ini. Biarkan anda terhibur menggunakan lagu-lagu yang telah pun disiarkan pada segmen Moh Gebang petang ini, dan diharapkan juga anda terus setia bersama Perak FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma aja. Untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah terbitan DJ Faizal, dan untuk seterusnya ruangan untuk Ata Koma 7 malam hingga 12:30 malam. Anda akan ditemani Aida Sezali. Jadi diharapkan terus bersama kami di mana-mana jua anda berada. InsyaAllah akan ketemu lagi kita hari Jumaat nanti berisi segmen yang sama, Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Salam hormat, jaga diri semua. Assalamualaikum.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah.
5: Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin dengan tajuk Kitab Pengajian Bahrul Mazi, bahagian pertama.
6: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul kiram lahumul fatiha. Billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا Muhammadan al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ni sekali lagi kita dapat bersama dalam kuliah maghrib kita. Seperti biasa kita menggunapakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13. Hari ini kita masuk masalah yang ke-262. Baik, dia kata menegur saudara itu wajib ia apabila telah berlaku tidak bertegur dan bercakap-cakap kemudian daripada 3 hari dengan sebab berkelahi dan bermarah-marahan. Tuan, kita masih lagi bercakap berkenaan dengan zimmul hasad. Di antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita jauh. Ni penyakit manusia, penyakit hati, penyakit dalam masyarakat. Berdengki-dengkian dan berhasad sama sendiri. Kalau tuan-tuan ingat balik bulan lepas kita baca ada hadis ni. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u. Jangan putih silaturahim. Misal lagi kita bagi terang agama, dia bagi tempoh. Kalau sekiranya kita tak cakap dengan orang, tak bertegur dengan orang, agama cuma bagi 3 hari. Maksud 3 hari itu, dalam tempoh 3 hari itu tak ada dosa. Hari pertama belum ada dosa, hari kedua tak ada dosa, hari ketiga belum ada dosa, tapi dah hampir kepada final date, tempoh yang terakhir. Maknanya dalam tempoh 3 hari itu, kok mana pun carilah jalan boleh sembang balik, boleh bertegur sapa balik, boleh shake hand balik, damai balik. Benda ni termasuklah kita laki bini. Apapun kita ni masalah rumah tangga, 3 hari tu mau kena sembang balik. Ataupun adik-beradik, apa punca bergaduh adik-beradik, pusaka ke, berebut tanah darian ke, lah ni musim darian. Kan? Dulu kata nak jaga kebun tu, dan hasil daripada kebun tu adik-beradik dapat sama rata harta. Kan? Dia diamanahkan, salah seorang daripada adik-beradik kita ni dia amanahkan untuk jaga kebun ayah ni. Ayah meninggal dah. Lepas hang dah tolak dah kos upah, kos itu, racun, kos macam-macam lah maintenance kebun ni. Kemudian semua harta tu, harta Ismet Ulam Raja tu bedak sama rata. Tiba-tiba pembahagian harta tu tak sama. Mulalah bunyi, mulalah macam-macam, mulalah bangkit macam-macam, yang akhirnya menimbulkan pergeseran, berkelahi sampai tak tegur siapa. Jangan main-main tuan-tuan. Itu sebab kita apabila kita baca doa takbir yang keempat ketika mana solat jenazah. Apa kita baca ketika mana takbir yang keempat solat jenazah? Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ataupun kalau nak panjang lagi, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Tapi tak apa pun cukup. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir

kamu tinggalkan fitnah selepas kematian dia ni. Ayah meninggal, meninggal. Tapi jangan tinggal fitnah pada kami. Apa maksud fitnah yang ditinggalkan oleh arwah ayah ataupun arwah mak ni? Ni, benda buruk berlaku. Tak mau ada sengketa adik-beradik, tak mau ada kelahi adik-beradik, tak mau ada putus silaturahim adik-beradik. Punca apa? Harta yang ditinggalkan oleh arwah. Tuan-tuan setuju tak benda ni berlaku? Setuju tak? Ya. Banyak berlaku perkelahian, pergaduhan sampai turun naik mahkamah kerana peninggalan harta arwah. Harta Ismet Ulam Raja. Atau pasal P. Ramlee ni tuan-tuan, dia buat cerita untuk in future. Right. Pemikiran P. Ramlee ni dia in future, futuristic. Dia fikir benda ni mesti berlaku dalam masyarakat tu sebab dia buat cerita tiga Abdul. Kalau lima orang anak, lima Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Nampak cerita tu humor, jenaka. Konok cerita tu. Tapi sangat menikam sindirannya, sindirannya, tegurannya sangat tajam. Betul tak betul tuan-tuan, dalam masyarakat ada perangai Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab ni? Ada ada? Perangai tiga Abdul ni ada tak dalam adik-beradik, dalam masyarakat? Ada. Dia punya sin cerita sebelum ayah meninggal, anak dah bercerita tentang harta ni ada. Tanya ayah, besok kebun ni siapa dapat? Sawah ni siapa dapat? Rumah ni siapa dapat? Ada tak ada benda tu? Ada. Ada tak babak cerita tentang putusnya silaturahim antara tiga Abdul ni dalam masyarakat? Ada tak ada? Tu skrip yang kata kalau macam tu kita putus saudara. Ada tak ada dalam masyarakat? Awak tak ada. Sampai kemuncaknya tuan-tuan, saman menyaman pun ada. Saya dulu ada kawan seorang lawyer. Dia kata di antara kes yang dia ambil, klien dia, antara kes yang dia ambil ni lah ustaz, saman menyaman adik-beradik. Abang saman kakak, kakak saman adik. Ataupun mak kena saman dengan anak sendiri pun ada. Mak kandung bukan mak tiri. Mak kena saman dengan anak sendiri. Punca pusaka. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Oleh yang demikian, sorry pada tajuk kita balik semula. Oleh yang demikian, agama kata la taqata'u. Jangan putus silaturahim, bahkan diberi tempoh hanya 3 hari kalau kita berkelahi dengan siapa-siapa. Maknanya hari pertama tak ada dosa, hari kedua belum ada dosa, hari ketiga tak ada dosa, masuk hari keempat masih tak tegok lagi, baru dikira dosa. Yakni dosa besar memutuskan silaturahim. Seperti mana hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tak boleh masuk syurga orang putus silaturahim. Baik, kemudian Nabi kata wala tadabaru. Jangan kata belakang, maksudnya mengumpat. Mengumpat, bahasa lah orang panggil membawang. Saya tak tahu pasal apa orang panggil istilah membawang. Tu pasal bawang ni agaklah. Awak tak guna halia, awak tak guna lengkuas, awak tak guna kunyit. Saya pun tak tahu. Membawang ni maksudnya tadabaru, cakap belakang. Oh, dalam mesyuarat antara kata apa? Setuju ke tak setuju ke, apa bos kata. Tapi bila keluar daripada bilik mesyuarat, mula bunyi. Tak guna punya apa. Belagak. Oh, baru je dapat jawatan bos dan macam tu. Inilah kata belakang. Mengumpat. Baik, kemudian wala tabaghadu. Jangan berbenci-bencian. Ni benci hak ni, ni benci hak tu. Tengok bola apa sama. Lah mesti World Cup. Geng Egypt

0: cakap macam-macam dengan geng Argentina. Geng Argentina cakap macam-macam dengan geng Egypt. Walhal tak ada kena mengena dengan kita pun. Depa menang ke, depa kalah ke, tak ada kena mengena dengan kita. Awak kita digaduh ni. Nampak tak? Dalam sukan pun kita ada gaduh. Dalam bab agama pun kita ada gaduh. Tak pahaman ni tak geng dengan pahaman yang ni. Tak payah saya cakap lanjutlah benda ni, fahamlah. Yang ni cakap hak ni tak betul. Yang ni cakap hak ni pula sesat. Hak ni pula cakap hang neraka. La ilaha illallah. Dalam perkara agama pun ada perkataan, ada perbuatan tabaradu, berbenci-bencian. Tak cukup dengan tu, bergaduh pula dalam media sosial. Pi buat satu video, tibai belah tu. Yang belah ni pula, pi buat satu media, pi buat satu video, tibai pula pihak tu. Yang tibai menibai ni, sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Agama bagi tahu, la tabaradu, jangan berbenci-bencian. Wa la tahasadu, jangan hasad dengki. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Innal ghilla wal hasada ya'kulani hasana kama ta'kulun narul hatam. Sesungguhnya hasad dan dengki, dia boleh memamah segala kebaikan hak kita buat selama ni. Kita buat pahala apa? Kita semayak. Kita buat pahala apa? Kita haji. Kita buat pahala apa? Kita puasa. Kita buat pahala apa? Sedekah keliling pinggang. Habis. Dan kerana perbuatan hasad dengki. Kama ta'kulun narul hatam. Seperti mana hampa melihat api yang memamah kayu-kayu kering. Macam mana tak bergunanya kayu tu. Tak ada nilai dah kayu tu. Apabila kena memah dengan api, kena bakar dengan api, lagu tu lah amal kita tak ada nilai depan Allah. Apabila terlibat dengan hasad dengki. Baik. Kemudian Nabi kata lagi, wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan cantik kalau kita ikut saranan Nabi. Jadilah hamba Allah yang saudara. Allah ni ikat kita dengan kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. So kita refer balik kepada masalah 261. Dia kata, 262. Menegur saudara itu wajib ia. Apakala telah berlaku tidak bertegur dan bercakap kemudian daripada 3 hari dengan sebab kelahi dan bermarah-marah. Kalau sekiranya kita terpaksa disiplin, kita terpaksa jauhkan diri daripada dia ni bukan kerana alasan syar'i ataupun dibenarkan oleh syar'i. Contoh, ada benda kita boleh dibenarkan untuk disiplin. Disiplin ni maksudnya apa? Tak kawan dengan dia. Kerana mudarah. Mudarah. Dalam hukum fiqah dia panggil apa? Ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat, kalau jadi darurat pada kita, maka ia membenarkan perkara yang mahzur, perkara yang dilarang sebelum ni. Apa larangan dalam agama? Tak boleh putus silaturahim. Hadis dia apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tak boleh masuk syurga orang putus silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi kalau bertembung dengan darurah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tinggal dalam satu rumah dengan penjenayah besar. Kita ada menyewa dengan dia. Daripada kampung, kita sewa satu rumah dengan satu hamba Allah ni, kita pun tak kenal dia ni siapa. Yang kita tahu, dia ni ada offer dekat Facebook, siapa-siapa cari bilik sewa, rumah sewa, kontak saya. Rupanya dia mencari partner sewa rumah. Roommate. Jadi kita call dia lah. Assalamualaikum, cik, saya memang cari bilik, cari rumah di KL ni sebab saya orang Ipoh. Jadi saya dapat kerja di sekian. Jadi saya tengah cari rumah. Saya, elok sangatlah. Saya law ni tengah cari partner sewa rumah. Bolehlah kurangkan sikit sewa rumah ni. Sewa rumah katalah 1,500. Jadi bila duduk berdua, seorang bayar 7,500. Kan? Seorang bayar 7,500. Kita tak tahu apa pekerjaan dia. Kita duk tengok dia ni siang tidur, tapi malam keluar. Macam Batman. Siang tidur, malam keluar. Tapi kita tengok dia boleh pakai kereta bagus. Dia boleh pakai motor superbike besar. Apa kerja dia ni? Bila kita tanya dia, kerja apa? Aku bawa Grab. Bawa Grab tapi boleh pakai kereta mewah. Tapi boleh pakai motor besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tiba-tiba dah 3 bulan kita duduk dengan dia, baru kita tahu kegiatan dia ni. Rupanya dia ni pusher dada. Pusher, pengedar dada. Yang malam-malam tu dia keluar rumah tu, rupanya dia pergi cari pelanggan, pergi cari klien. Dia pergi clubbing sana, dia pergi kelab malam tu, dia pergi macam-macam tempat jual dada. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau kita duduk dengan orang macam ni satu rumah, agak-agak kalau polis mai angkut dia, kita kena angkut sekali tak? Kena tak? Tuan-tuan, saya mai jauh ni, tuan-tuan tak jawab saya. Cik hati saya. Kalau Black Maria mai, kereta peronda mai, polis mai angkut dia ni pasal dia ni pusher pengedar dada, kita-kita ni kena angkut sekali tak? Angkut. Betul ke, salah ke, lain cerita. Yang penting polis kata balai cerita. Kita boleh kata lah, cik, kata saya baru kenal dia 3 bulan. Saya bukan orang sini. Saya menyewa. Saya tak tahu yang dia ni pusher, yang dia ni pengedar dada. Saya tak bersalah. Dah. Masuk sekali dalam truck ni, balai cerita. Maka kat balai nanti dia pun urine test lah apa semua. Tapi sebelum tu kena lock up dululah 3-4 hari. Bila dia tengok kita punya urine okey, negatif, baru kita lepas. Jadi boleh tak hukumnya? Soalnya, boleh tak kita tak berkawan dengan dia ni? Sedangkan dalam agama kata, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Tapi kalau dalam bab ni, boleh tak kita tak berkawan dengan dia? Boleh lah. Sebab hukumnya darurah. Benda tu boleh mudaratkan kita. Dalam kaedah fiqah, ad-darurah tubihul mahzurah. Benda darurat, dia boleh menghalalkan perkara yang diharam sebelum ni. Yang ni apa dia? Tak berkawan dengan orang itu, haram. Putus silaturahim itu, haram. Tapi kalau dah mudarat diri, boleh kita desperate.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Syahrizal Zainuddin. Anda boleh ikuti siri sambungannya pada waktu yang sama esok.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Boh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM.

menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Terima kasih ibu dan ayah yang hari ini sudah pun bekerja keras untuk mencari rezeki buat anak-anak yang menanti di rumah. Tak lupakan juga buat koma yang bekerja keras untuk diri sendiri, mungkin untuk keluarga juga. Selesai sudah urusan kerja hari ini, kita dah memasuki jam 7 malam di mana inilah mula waktu untuk koma beristirahat dan mulalah waktu untuk Aida pula menemani koma di ruangan atau koma ini sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan Aida nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rakan setugas DJ Nana yang dah pun menemani komedi ruangan Moh Gebang sebentar tadi 2 petang hingga 7 malam. 5 jam terakhir untuk siaran hari ini 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijri. Aida akan temani komalah dengan semestinya ada perkongsian-perkongsian yang kita nak sama-sama kongsikan nanti untuk kita ketahui bersama nanti. Juga ada rancangan-rancangan yang menarik menanti koma di jam-jam yang bakal menanti dan menemani koma sebentar sahaja nanti. Jadi sebab itu koma kena terus dengarkan dan bersama dengan kami di Perak FM 18 jam sehari, tidak kira di mana aja koma berada. Dan saya dah kongsikan info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat. Sebentar nanti tepat jam 7.31 minit malam akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Kalau koma ada perkongsian yang boleh kita sama-sama orang kata berkongsi kepada semua pendengar setiap Perak FM, hantarkan di nombor yang seperti biasalah 010-200-7055, nombor yang sentiasa terbuka untuk mendengarkan cerita-cerita koma dan juga informasi-informasi terkini yang mungkin ada terlepas untuk kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar yang lain. Jom kita teruskan bersama-sama dengan ruangan yang di jam yang pertama untuk ruangan atau koma ini. Ada nak payung koma lagu-lagu yang tenang-tenang sambil-sambil koma nak beristirahat malam ini. Dakmi yang terindah menemani koma. Perak FM untuk koma aja.
1: Hai, kami lawa ni geng. 18 jam setiap hari, tak kira pagi.
2: Selamat pagi.
1: Betul.
2: Suatu petang yang damai.
3: Ataupun

0: ni Tuhan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
8: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
7: Haa, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, basik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan perhatian ini dari Perak FM untuk korang.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 165 hingga 167.

Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu-sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta, taat kepada Allah. Dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman, yakni syirik itu, mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dan

Aku berlepas diri dari orang-orang yang mengikutnya, sedang kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab siksa itu dan ketika terputusnya segala hubungan di antara mereka.

0: Dan pada masa yang mengecewakan itu, berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, alangkah eloknya kalau kami dikembalikan semula ke dunia. Maka dengan itu, dapat kami berlepas diri daripada mereka sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada saat ini. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka, dan mereka pula tidak akan dapat keluar dari neraka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan, ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah, tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang, takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam takpelah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz, banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau, untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja, bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja, masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, ada ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah pelecek orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
4: RFM, hiburan berinformasi.
5: Hai, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
6: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
5: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
6: Betul ke Nipit? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
5: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
6: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
5: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
7: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
8: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Elmer FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8 malam dah ketika ini, jam yang kedua di ruangan Ata Koma untuk Aida menemani koma sehinggalah tamat siaran nanti jam 12.30 malam. Terima kasih Aida ucapkan buat koma yang masih lagi mengekalkan kesetiaan mendengarkan Pera FM. Ini kita ada Hafiz Abdullah menemani Aida di ruangan WhatsApp nak ucapkan selamat malam dan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib yang dah pun masuk tadi jam 7.31 malam. Jadi yang mana masih lagi berada dalam pemanduan, dalam perjalanan menuju ke rumah untuk menunaikan solat fardu maghrib, jom sama-sama kita segerakan menunaikan yang ibadah solat. Tapi pastikan walaupun kita terburu-buru, tergesa-gesa, keselamatan perlu dijagalah. Ya, sebentar nanti akan masuk waktu solat yang seterusnya pula, iaitu fardu isyak, yang mana bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya, waktu masuknya solat fardu isyak ni adalah pada jam 8.43 malam, sebentar sahaja nanti. Juga ada bersama Aida di ruangan WhatsApp malam ini Syarul, nak ucapkan terima kasih buat DJ Nana yang sebentar tadi dah pun menemani di ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Doakan semoga selamat sampai, insyaAllah rasa dah selamat sampai tu. Bukan sahaja selamat sampai, selamat menjamu selera pun sudah selamat beristirahat pula sekarang ini. Katanya Taiping hujan ketika ini, jadi lagi-lagilah bila sudahlah cuaca pun dah gelap disebabkan malam, tambah pula hujan, lagilah koma yang berada di kawasan Taiping tu kena dua kali lipat untuk mengambil langkah berjaga-jaga ketika berada di dalam pemanduan. Dan Syarul juga kongsikan mungkin akan katanya cerita untuk berkenaan dengan keadaan kesihatan Syarul ketika ini. Katanya mungkin akan menjalani pembedahan sedikit, jadi Aida doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan buat Syarul dan kembali sihat seperti sedia kala, ya, lebih bertenaga, lebih sihat lagi selepas ini. Dan jom, Aida malas lah nak berkonti sorang-sorang solo malam ni, jadi Aida nak ajak koma sama-sama teman Aida. Koma pilih lagu, Aida mainkan lagu-lagu pilihan koma di ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam. Jom teman Aida.
1: Koma nak yang terkini?

0: FM Ponaga.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Ya, seleksi di Perak FM semestinya untuk koma aja. Dan sekarang ini ramai dah yang menemani Aida di ruangan WhatsApp dengan lagu pilihan masing-masing. Kita ada bersama malam ini Abang Fendi Jelapang nak dengarkan lagu dari Eka Matra, Pusara di Lebuh Raya.

0: Katanya teringat kisah balik raya dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Setibanya di Tapah, bas yang saya naiki telah melanggar sebuah kereta yang mana pemandu kereta itu, Allah Akbar, tercampak keluar kepalanya, terpisah dari badan. Saya harap kepada semua sahabat, berhati-hatilah di jalan raya, pandu cermat jiwa. Selamat. Ngeri betul lah kalau kita dengarkan kabar-kabar dan berita-berita seperti ini. Jadi sekali lagi lah Aida berpesan-pesan kepada semua yang mendengarkan Apera FM ketika ini, berhemah, berhati-hati, cermat ketika memandu. Aida doakan semoga semuanya selamat tiba ke destinasi. Juga Aida nak mainkan lagu pilihan dari pada Wan dari Kelang. Oh, tapi lagu ini tak dapat Aida mainkan. Minta maaf, Wan. Belum lagi dapat Aida mainkan. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Baji, Ayah, Ibu, Anak. Tapi Aida harapkan Wan tetap terhibur mendengarkan lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat pendengar yang lain malam ini, ya. Juga Aida nak mainkan lagu pilihan daripada Liza. Nak dengarkan lagu Ramlah Ram, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Abang Sam dari Meru Raya pun temankan Aida malam ni. Nak dengarkan lagu daripada Mariah Carey, Without You. Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah. Nak dengarkan lagu dari Kak G, Fauzal Latif, Gubahan Rindu, Puisi Syahdu. Kebanyakannya lagu pilihan yang malam ni nak dengarkan lagu-lagu yang mengambil kenangan, memori-memori dulu. Tapi kalau korang ada lagu-lagu terkini yang nak Aida mainkan pun, boleh saja hantarkan di 010-200-7055 semestinya untuk korang aja.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk korang aja.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

Bahan Rindu Puisi Syahdu. Nyanyian Fauzal Latif, itu lagu yang baru saja kita dengarkan dan juga menjadi lagu pilihan pendengar malam ini. Jom kita nak dengarkan lagi lagu-lagu pilihan malam ini bersama dengan Aida malam ini. Nak dengarkan lagu dari Nasir Wahab, Wajah Bayangan Duka.

siapa yang minta lagu ni, Aida pun dah terlepas dah siapa pemilik dan pemilih lagu ini. Juga Aida nak mainkan Shima, Luka Dilukai.

0: ini lagu pilihan daripada Cikgu Zizi Razis. Hadir dari Kuala Penyu, Sabah. Terima kasih. Ini lagu pilihan. Mana lagu Nasir Rohak, Bayangan Wajah Duka. Itulah lagu pilihan daripada Kak Long dari Padang Gertak Pulau 3. Katanya ditujukan buat semua pendengar setia Perak FM. Juga sentiasa mendengarkan Perak FM, katanya dari 6 pagi sampailah tamat siaran setiap hari. Nampak? Kita memang suka, kita memang cinta pendengar-pendengar yang setia bersama dengan kami 18 jam sehari. Jadi korang pun kena sama-sama dengan kami di mana je korang berada, walaupun tidak berada di negeri Perak. Macam Cikgu Zizi Razis ni, hadir dari Kuala Penyu, Sabah. Macam mana caranya? Kena muat turun RTM, klik secara percuma. Dan juga seketika nanti kita akan berehat sebentar untuk ruangan seleksi pendengar ini, untuk kita berikan laluan buat lawangan azan yang akan berkumandang sebentar nanti tepat jam 8.43 minit malam bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kekal mengakan Perak FM, ada hiburan, ada informasi semestinya untuk koma aja.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp koma.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah, tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang, takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam takpelah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam abia dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Dekat tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz, dia kata. Janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja, masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, ada ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
4: Era FM, hiburan berinformasi.

Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraikan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

15 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hassan.

0: FM Ponaja.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Seleksi di Perak FM semestinya untuk koma aja 8 malam sehingga 10 malam. Dan sekarang ini kita dah memasuki jam yang terakhir untuk ruangan ini. Jadi ada nak sambung lagi mainkan lagu-lagu yang menjadi pilihan koma. Sebab tadi Aida dah janji dengan koma, Aida nak jadikan koma DJ sama-sama dengan Aida malam ni. Koma yang pilih lagu, Aida tinggal mainkan saja. Tapi sebelum kita nak meneruskan ruangan ini, Aida nak kongsikan dulu info trafik sebagai panduan dan juga mungkin makluman yang dapat membantu koma yang sedang berada dalam pemanduan ketika ini yang mungkin akan melalui lebuh raya yang Aida sebutkan nanti. Ada beberapa laporan untuk Aida kongsikan, di mana kita terima laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 257.5 hingga kilometer 258.9 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Ipoh, lorong kiri ditutup. Juga ada laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan juga di kilometer 199.0 hingga kilometer 199.7 arah utara dari Bukit Merah ke Taiping Utara, lorong kiri ditutup. Juga lagi ada laporan kerja penyelenggaraan juga di kilometer 298.6 hingga kilometer 299.5 arah selatan dari Goping ke Tapah, lorong kiri ditutup. Jadi koma patuhi arahan pepatanda dan semoga selamat tiba ke destinasi. Ada nak layan sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Perak FM. Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar hadir dengan ucapan selamat malam buat semua pendengar setia Perak FM. Semoga sihat-sihat selalu, didoakan buat semua. Juga Atikah dari Bagan Serai malam ini menemani Aida dengan lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu daripada Bella Strel feat Harry bertajuk Jiwa Yang Mengalah. Tapi Atikah, minta maaf ya, lagu ini tak apa Aida mainkan. Tapi untuk menghiburkan dan mengumbat hati Atikah, Aida akan mainkan juga lagu Harry. Tapi ini gandingan dengan orang lain pula, Iman Troy bertajuk Kita.

boleh ke tidak? Diharapkan tetap terhibur dengan lagu yang Aida mainkan malam ini. Jadi kalau korang ada pilihan lagu, hantarkan di 010-2007-055.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan

0: pesanan hibah masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Shout out untuk semua belia-belia yang masih lagi di dalam kategori umur belia malam ini. Ini hari-hari kita. 12 Ogos 2026, Hari Belia Antarabangsa. Buat koma yang dah pun mungkinlah dah melebihi usia belia, apa salahnya? Umur kan cumalah angka semata. Yang penting jiwa. Jom, ada nak sambung ruangan seleksi pendengar malam ini. Ada nak mainkan lagu-lagu pilihan koma. Masih lagi berbaki beberapa minit sahaja lagi sebelum kita nak menghampiri ke jam penutup, iaitu 10 malam untuk ruangan seleksi pendengar. Jadi ada nak mainkan lagu daripada Muhammad, hadir dari Tanjung Rambutan dengan ucapannya, "Assalamualaikum, selamat malam DJ Bertugas, sedang berehat," katanya, sambil mendengarkan Pira FM, radio nombor 1 orang Pira, sambil temankan wife Suzana buat kuih, dan juga anak-anak Sarah Irdina dan Shasha Irdina buat kerja sekolah. Jadi lagu ini menjadi pembakar semangat lah untuk anak-anak ya, Sarah dan juga Sasha nak buat kerja sekolah, dan juga wife Suzana buat kuih. Kuih apa tu, hantarlah sikit dekat Ida. Nak dengarkan lagu Dolar Berani. Juga Firdaus dari Meru nak dengarkan lagu dari Alpis dan Musatira, Harap Palsu. Jom kita dengarkan lagu-lagu ini hanya di Pira FM untuk koma aja.
2: Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba meneka di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa, nian enso.

0: bersama saya Beladin. Jadi jangan lupa untuk request lagu di ruangan seleksi pendengar setiap hari di Perak FM untuk koma aja.
1: Salam perkenalan dengan Rima dan Kumisin. Nama parti band Beladin mengundurkan diri.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Jom ada payung lagi lagu-lagu pilihan komedi ruangan seleksi pendengar. Ada bersama dengan Aida malam ni. Abiyang daripada Shah Alam katanya nak ucapkan selamat malam kepada orang kampung, orang Padang Rengas. Harap semuanya sihat-sihat selalu dan juga buat semua pendengar setiap Pera FM. Dan katanya nak buat ucapan kepada wife. Happy anniversary declaration sebagai pasangan kekasih. Alhamdulillah, di 12 Ogos ni dah 23 tahun berlalu. Sweetnya. Jadi ada nak payung Abiyang, lagu pilihannya nak dengarkan lagu daripada Dato' SM Salim dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza. Pandang-pandang, jeling-jeling.
1: Hargai dan hormati perasaan orang, walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma aja.

Ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam kini dah menghampiri ke penghujungnya. Jadi sebagai penutup untuk ruangan ini untuk edisi 12 Ogos 2026 ini, ada Nak Payung Azman dari Taiping dengan lagu pilihannya, nak dengarkan Firasat Kasihku Project. Saya dah ucapkan buat koma yang menemani Aida malam ini untuk 2 jam ruangan seleksi pendengar ini. Walaupun ruangan ini sudah pun menutup tirai, koma masih boleh hantarkan ucapan di nombor yang sama 010-2007-055. Nanti Aida bacakan ucapan dan kiriman koma BFM untuk koma aja.

0: FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila di mana-mana untuk kamu aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak FM.
1: Dengan lagu-lagu ini.

0: Assalamualaikum, selamat malam Yop Yong. Ada teman dengan aku malam ini. Mungkin esok nak bekerja kan, sambil-sambil menggosok baju tu, jom dengarkan lagu-lagu yang Aida mainkan malam ini di jam yang keempat untuk ruangan Atakoma. Jam 7 malam sehingga 12.30 malam nanti siaran kita untuk edisi hari ini 12 Ogos 2026. Buat koma yang sedang memandu, Aida kongsikan lagi info trafik di mana kita terima laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 372.6 hingga kilometer 373.6 dari Slim River ke Behrang, lorong kiri ditutup. Juga ada laporan kerja penyelenggaraan di kilometer 392.7 hingga kilometer 398.7 arah selatan dari Behrang ke Tanjung Malim, lorong tengah, lorong kanan ditutup. Dan juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 340.6 hingga kilometer 339.8 arah utara dari Sungai ke Bidol, lorong kiri ditutup. Patuhi arahan papan tanda dan semoga koma semua selamat tiba ke destinasi. Itu doa saya buat semua Yop Yong yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Jom kongsikan cerita koma dan ucapan koma di 010-200-7055. Itulah nombor WhatsApp Perak FM yang terbuka mendengarkan cerita koma malam ini.
1: Hai, risau betul lah.
2: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
1: Bukan apa, tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
2: Ingat koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan koma ketika memandu.
1: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
2: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
3: Nana dan Aida, pendengar setia Perak FM untuk koma.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang aja.

0: Mungkin tak bisa jatuh cinta, tak bisa buka hati untuk sesiapa, tapi koma tak boleh tutup hati untuk Perak FM. Sentiasa buka hati koma untuk mendengarkan Perak FM 18 jam sehari, tak kisah di mana koma berada. Dan Aida akan temankan koma sehingga jam 12 tengah malam ini. Terima kasih sahabat-sahabat pendengar Perak FM Yub Yung yang menemani Aida di ruangan WhatsApp. Suzana Tarmizi hadir dari Cemo nak ucapkan selamat malam buat semua pendengar setia Perak FM. Lagi bersama dengan Aida malam ini kita ada Yong Marhamah, ada ucapannya selamat berkonti, selamat malam, dah makan ke tu? Kalau Yong Marhamah katanya dah makan dah lepas Roger tadi, sebelum sampai rumah singgah minum petang, merangkap makan malam, itu baru sihat sebenarnya. Kita kena makan sebelum pukul 7. Lagi-lagi kalau siapa-siapa yang nak mula amalkan gaya hidup yang sihat, itu tipsnya, barulah orang kata boleh turunkan berat badan, boleh diet, nak slim-lim, makan sebelum 7 malam. Dan juga lagi bersama dengan Aida malam ini kita ada Kak Ita Chot pun hadir nak buat ucapan kepada semua sahabat-sahabat pendengar. Lagi bersama dengan Aida malam ini kita ada Musri Larut dari Kuala Sepetang, Abang Boboy dari Sungai Tiang, juga Hanif dari Kampung Orang Asal Sungai Pelantuk Ulu Kuang Cemo. Katanya mendengarkan Perak FM tak mandang yang lain. Mohtar dari Kampung Pisang Batu Gajah juga ada. Dan ini Haji Aman, betul lah, dari Bagan Serai. Juga Abang Din Kushin pun hadir menemani Aida, kata nak ucapkan terima kasih buat rakan-rakan yang sudi minum petang di Kota Jaya Simpang petang tadi. Mungkin Abang Din Kushin kita ni ada buat perniagaan, bolehlah hantarkan lokasi dekat Aida, mana tahu ada rezeki, Aida boleh singgah lepas habis kerja. Bukan hari ni lah, hari ni Aida nak tidur lah, nanti sekarang habis 12 tengah malam, esok nak layan koma lagi, nak temankan koma lagi untuk ruangan Moh Gebang pula. Dan ini juga hadir bersama dengan Aida malam ini, Mantasyau pun ada nak tunjukkan ucapan buat Haji Syarudin, Encik Daud Andak, Ismail Amir, Haji Muhammad Azmin, katanya juga Semut Comel dari Burger Queen depan Dobi pun ada. Ramai lagi teman Aida malam ni. Kak Ros pun ada nak doakan semoga semuanya sihat sentiasa. Dan juga ini siapa ni, Cuintan dari Sauk katanya hadir setiap segmen, alhamdulillah. Dan Suami dari Batu Gajah pun hadir menemani Aida malam ini. Dan di jam yang berikut nya 11 malam kita akan ikuti berita utama, dan dari jam 11 malam sehingga 12 tengah malam Aida akan payung koma lagu-lagu tanpa henti di Zone Music. Jadi kalau koma sedang beristirahat malam ini ataupun masih lagi dalam pemanduan ketika ini, jangan tukar frekuensi lain, terus kekalkan kesetiaan koma bersama dengan Perak FM. Banyak lagi lagu-lagu menarik, lagu-lagu yang akan menghiburkan koma malam ini Aida akan payung seketika nanti.
1: Kau ni dari tadi asyik main handphone je. Kita kat rumah orang kan, hormatlah sikit. Ha, memanglah handphone ni mendekatkan yang jauh, tapi

Syed Rashid, cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supir Rashid, untuk pendengar setia Fira FM.

0: Laporan Siasatan Suruhanjaya Diraja Tabung Haji RCITH perlu dijadikan iktibar bagi memastikan kewangan sosial Islam terus diyakini dan berperanan sebagai kuasa ketiga dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan kelemahan dan kepincangan dalam tabi urus organisasi kewangan Islam boleh menjejaskan keyakinan masyarakat selain dibebani memberi kesan terhadap imej Islam.
1: Kelemahan adalah kerana dan tata kelola adalah kerana intent. Jika tidak membesarkan, mengharus perdanakan, tetapi kita lupa apa kita gagal untuk menangani dari sudut kabinet tata kelola, integriti ini akan menjadi fitnah kepada Islam.
0: Beliau berkata aspek tabi urus dan integriti perlu diberi perhatian sering usaha memperkasa dan mengarus perdanakan kewangan sosial Islam. Sementara itu, Dr. Zulkifli menegaskan ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan dan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelas beliau, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambahnya, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tabi urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Dalam perkembangan sama, penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu wajar diperhalus memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 itu dibentuk bawah perkenan agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan akan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, SPRM, Bank Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Ini pula mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dato' Sri Fahmi berkata, nilai tajaan mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Jumlah tersebut melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
3: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam beritu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Dato' Simaon Marjuki berkata, Inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya kelima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Ke perkembangan luar negara, China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi kewangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat Abdul Nasir Hamati sambil menekankan usaha memperluas kerjasama kewangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Qusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6-11, setiap pasukan akan diberisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad head lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.
1: Terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu perlu ambil masa untuk berjalan di tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi ceritanya tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish. Ingat tau, bersama saya Ivan Haris untuk pendengar setiap era FM untuk kami aja.

0: Ayuh Pulang Aina Abdul dan Amir Jahari, itu lagu untuk penutup siaran kita untuk edisi hari ini 12 Ogos 2026 untuk ruangan Atakoma. Jadi Aida pun nak pulang lah sebab tugasan Aida menemani Koma pun sudah sampai ke penghujungnya. Jangan lupa temu janji kita esok untuk ruangan Mohgebang 2 petang hingga 7 malam. Sekian dari saya, salam hormat. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Koma. Inilah Radio Malaysia, Era FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Buruh Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12.6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa,

Birthday to you tak lengkap rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi untuk siapa lagi, untuk anda lah kan, pendengar Resetia Nasional FM. Okey, baiklah, sekarang ni kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 13 Ogos 2026, semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan, amin ya rabbal alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan, itu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan, walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burhan. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

sana sini sama saja ekspedisi menyibukkan anda sebentar tadi ya. Tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar. Kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12.30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Jadi kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro juga MyTV yang Hanif sebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Renung kata-kata ini walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Rehatlah kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebanyak 108 sekolah di bawah seliaan PPD Serian akan ditutup sebagai langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan warga sekolah. Bukan saja 108 sekolah dekat kawasan Serian ni, bacaan bukan saja di Serian mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, tapi ada juga di 9 kawasan di sekitar Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat. Waktu ketika ini masalah jerebu dah mula melanda daripada kita masalah. Mula-mula cuaca kita asyik hujan, lepas tu panas, sekarang jerebu pula. Inilah dugaan dalam dalam harian kita lah kan, tapi kita kena tetap mengharunginya. Dalam kita meneruskan aktiviti dan rutin harian, jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan, terutama ketika jerebu melanda ni lah. Jerebu ni bukan sekadar membuatkan pandangan menjadi kurang jelas, tapi boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai masalah pernafasan, serta kepada mereka yang banyak menghabiskan masa di luar. Jadi sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga. Jika tak perlu berada di luar tu, kurangkan aktiviti di luar rumah, banyakkan berada di dalam bangunan, dan jika perlu keluar, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Jangan lupa juga untuk mengambil minuman air kosong lah yang sebaiknya, secukupnya. Bersihkan muka serta bahagian kulit yang terdedah jika berada di luar. Itulah yang paling kita harapkan kepada pemandu juga, yang memandu. Kalau berada di kawasan-kawasan yang jerebu ni kan, kita nasihatkan untuk tutuplah tingkap kenderaan dan gunakan pengawal dingin dengan mod kitar, kitaran udara dalaman, untuk mengurangkan kemasukan udara luar. Sama-samalah kita menjaga kesihatan kita agar kita sentiasa sihat, agar urusan harian kita dipermudahkan hendaknya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua. Hanim bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hanim nak cerita jugalah. Ada kalanya kadang-kadang perasan tak kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan dalam kehidupan ni memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat. Dalam hati entah berapa banyak yang dah kita simpan tu kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Pagi ini kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu. Bukan saja dengan Hanim, tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jaja 83, ada Wan Baling, Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang, on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling, Wan Baling, Wan. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z 823, ada Halimah Ahmad 80, Mei Sarah, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isbah, ada Carol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Has Nur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya, ada Pak Ngah. Okey, boleh masuk ramai-ramai dalam TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar Setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di My TV saluran 701. Okey, juga Ani nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanis sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan tu, Nasional FM sentiasa.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, Hanim harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokus lah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada sesetengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu

kita pun kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap, lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita, tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil, itulah yang kita kena berhati-hati kan, bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula, kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanim nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan, Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun. Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan, sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk Geng Bunuh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana malam gemilang buat Johor Darul Takzim JDT, apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut. Edisi sulung Liga M Award selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara, Johor Baru Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata, Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini, sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Nasional 12-6.

National FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan anda sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni, kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan? Badan sama-sama berubah tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun perlahan, tapi hormon untuk wanita turun naik lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran haid dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu, kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, itu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni, risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi check kan, kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional.

Ya, salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan, ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook, di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada Muhammad Jasni Mon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada

Cik beruntung rawa Selangor. Dan semua pendengar setia geng buruh hantu, semoga ceria selalu. Harapnya ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH. Mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada abang JJ Gemas, ada Ramli Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah-Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yop PS, ada Arjeral Maha Wajawali. Wow. Namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Sue, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey. Nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah berkeudara di TikTok live nasional FM. Ada Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Hamad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni, Lavender Girl masih lagi setia ni, Rafiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada kat dalam ni. Ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanim ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okey, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Buruh Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan, abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di RNR berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan, tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan? Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat. Semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati harum mewangi, jumpa lagi geng buruh hantu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng burung hantu, saya bakal menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria. Walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi, tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram, jangan sedih-sedih. Teruskan ceria dan jangan risau. Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa, seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okay, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

masa andai dapat aku undur masa, ingin aku ubah sedikit apa yang telah aku lakukan, macam tu. Okey, sedikit makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran pada 13 hari bulan 8 2026 pagi ini. Masa gangguan siaran ialah kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi nanti, dan kawasan yang terlibat ialah Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Tapi jangan risau jika anda jika siaran terganggu, tapi anda masih ingin mendengar National FM, sebab kalau saya tengok dalam TikTok siaran siaran TikTok kita ni, ramai yang cakap National FM sentiasa menemani buat kuih di kantin sekolah. Jadi jika anda masih memerlukan teman penghibur, jangan risau, National FM masih ada. Kalau terganggu siaran, anda boleh mendengar siaran National FM melalui RTM Click ataupun MyTV 701 ataupun saluran Astro 869. Okey, saya nak menyapa juga rakan-rakan di TikTok ini, yang mana saya sempat sebut sekarang kita ada Mazna, kita ada Zaila Rose, Rosita Elzita 80, Halimah Hamad 80. Kita ada sebentar ya, saya scroll sikit. Kita ada Fiza Riza, kita ada Dayang Hawa, ada Wani, ada Iwan Swan, ada Zuhair bin Suhaimi, ada Imran PD, ada Mawar, Inan Jalapalapan, ada Zaid, Muza, Ara 77, Mantiralias Madu, Jamilah Muhammad Rashid, Ida, Muhammad Faiz Cikapai, Sunflower, Kumbang Laut 186, Sarifah Sarifah, Andin 09 09, Suri Matlib, Farah Diva, Rizarina Ranggawan, Khalid Haji Tasmin, Ain Kasih, Cik Mat, Dayanur Rafidah, Shima 85, Nick and Sufi Sufi, Yana Ganu, dan ramai lagi sebenarnya. Jika anda ingin ada peneman, boleh join TikTok Live National FM. Okey, kita teruskan dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki daripada Shima.

Itu je, Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim. Okey, saya tadi agak leka bersiaran berbual dengan rakan-rakan di TikTok kita ni. Banyak komen-komen tadi mengenai Gadis dan Bunga, mengenai buat jualan kuih semua. Jadi jika anda ingin join bersembang, ayuh join kami. Okey, jadi saya nak sambung lah. Kita ni lepas ni lagu apa ni? Tadi Gadis dan Bunga kan? Gadis dan Bunga ni selalunya susah untuk dipisahkan, tak dapat dipisahkan. Dua-dua cantik, dua-dua boleh menceriakan suasana. Tapi kalau nak bagi bunga tu, jangan tunggu hari istimewa sahaja. Kita boleh je bagi hari yang hari ni pun. Contoh kalau ada suami yang rasa macam nak menggembirakan isterinya, belikanlah bunga, belikan coklat ke, untuk sekadar menggembirakan hati para isteri atau para pasangan anda. Kadang-kadang kejutan kecil pun dah cukup untuk buat seseorang tersenyum sepanjang hari kan. Kalau nak cari bunga ni, banyak tempat yang kita boleh tuju. Tapi sekarang ni, daripada kita cerita Gadis dan Bunga ni, kita nak jalan-jalan pula ke tengah kota. Destinasi kita seterusnya, Chowkit Road.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

Tiada kepastian dan pengertian daripada kumpulan Restu. Okey, dah masuk jam 4 pagi ni. Kalau mata dah mula terasa berat, dah mula rasa macam mengantuk, kita nak tukar sikit suasana lagu ni. Apa kata kita bagi mood lebih ceria sikit dengan lagu Hindustan. Mana tahu ada yang sedang nak masak, sedang menyiapkan juadah, mungkin terus hilang rasa mengantuk, ataupun mereka yang sedang memandu perlukan suasana ceria sikit. Tapi dalam anda sakan menari lagu Hindustan, pastikan anda pandu dengan cermat. Okay, ini dia Oh My Darling.

36 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus, dan penstrima langsung di RT.

Itu dia drama dari Nikki, Ning dan Yani. Okay, awal pagi ni kita kena naikkan sedikit semangat. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan takut untuk cuba lagi dan pergi lebih jauh daripada semalam. Jangan takut untuk cuba, kerana jika anda tak cuba, anda tak tahu. Yang penting terus bergerak dan jangan cepat mengalah, okay? Anda masih bersama Mira di Nasional FM dan jom kita mulakan pagi ini dengan semangat untuk melompat lebih tinggi bersama Sheila on 7.

awal pagi macam ni biasanya suasana lebih tenang. Jadi memang sesuai juga kalau kita nak layan lagu yang sedikit menyentuh hati juga. Tadi kita dah rancak sikit, tapi dalam menyentuh hati tu janganlah sampai termenung, sampai teringat yang terutama sekali kepada yang sedang mandu. Kalau layan lagu yang menyentuh hati, jangan sampai lalai, sampai terbawa-bawa. Okay, kalau nak penat, rehat, okay, berhenti di R&R. Dan selepas ini kita dengarkan sebuah lagu yang cukup popular daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun jam 5, masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru sahaja memulakan hari dan yang masih setia bersama saya sejak tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Jadi waktu macam ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, baru nak bersiap untuk bekerja, dan mungkin ada juga yang baru nak bancuh secawan kopi. Apa pun rutin anda, mulakan pagi dengan fikiran yang positif dan semangat yang baru. Mira di sini setia menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit kita, Wahidah.

0: Zonal FM. Sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
2: Yelah, Rosie.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, selagi kita hidup ni, kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia takkan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya sallallahu alaihi Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup. Macam mana nak sebut ujian tu jadi indah? Bila sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excitednya nak masuk exam kan. Ya, tak ada lah, kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain, melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, dia syukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok, pasal apa kita kena uji? Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dari iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar ana. Dia kalau boleh nak cakap, kata apa? Hang tak kenal, hang tak rasa, bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita, sabarlah, ini ujian pada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kenal, hang tak rasa, bolehlah hang cakap macam tu. Ya, macam itulah keadaan dia tentang Musa Ismail. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak nikmat tu jadi ujian kat kita? Bila sebut ujian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu pula dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia ABCD, kan bagus kalau buat ABCD semua betul belakang. A pun betul, B betul, kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap, kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duk soal kat Allah selalu. Kita selalu kata apa kat Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat ni? Pasal apa Allah kan bagi, kan Allah buat yang halal semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita ni layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Haa, selesai Ahmad. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level. dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikutnya. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai itu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham nah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke. Macam tu kita boleh berasa. Kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia main dalam bentuk nikmat. Soleh Muhammad, bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa? Yang ni kita tak berasa dia satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit. Soleh Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah ke kita makin jauh pada Allah? Soleh Alaihi Muhammad. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. Saya kawan dia lah ajak. Dia berkata, malas nak keluar itu. Rasa malas nak keluar. Itu teman aku Ustaz nak pergi bank Ustaz. Pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Tolong teman saya, tak apalah dia bonceng kat belakang. Elok nak melintas jalan tu, ada motor datang langgar. Melanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan, boleh bayang momen tu. Dia berkata apa, tak apa. Saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi apa ni program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call. Ayah, ya. Ni Aisyah ni, nama anak saya Aisyah. Ya. Aisyah accident, dia cakap tu. Aisyah accident, Aisyah kat mana ni? Ni Aisyah accident. Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk dekat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ya. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang dia tengah duk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh tu. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap, sabar nah, tahan sabar nah. Words tu boleh cakap, dia yang duk rasa tu macam mana. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Muhammad. Ada seorang, Salih Alaihi Muhammad tuan-tuan. Dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian dalam masa syamat, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah, saya syamat, on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard, ada satu pantai. Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang-jarang pergi sebagainya. Dia kata alah nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan, subhanallah, Sayyidman, elok pergi mandi dekat situ, tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan, Salih Asyid Muhammad. Dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah. Ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak, Sayyidman? Tuan-tuan, bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan, bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Ya, kalaulah aku tak pergi ke sini, kalaulah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah Muhammad. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggung lah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duduk ulang cakap kata, kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi duduk, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut, Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Ada orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tuan-tuan? Salih Azim Muhammad.
1: Allahumma

0: Kevin Kasih bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Sekarang jam menunjukkan pukul 5.33 minit pagi. Jadi perlahan-lahan suasana pagi mula terasa. Mungkin ada yang dah sibuk bersiap nak ke tempat kerja ataupun menyediakan sarapan, atau baru sahaja yang membuka mata kalau masih rasa berat nak bangun tu. 5 minit lagi, jangan sampai setengah jam pula ya. Apapun rutin anda pagi ini, biar Nasional FM yang menjadi peneman anda. Mira masih di sini bersama anda menuju ke jam 6 pagi.

0: Kajian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya, jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia, dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insyaAllah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan, dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

0: menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Firman Allah Subhanahu wa Taala, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan salat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini Ustaz nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.
4: Koma je.

107.3 MHz dan 89.6 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Gunung Rinjang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Grip 96.2 MHz. Lenggok 94.2 MHz.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
1: Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.

0: Bendera Chai dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, Chai tukar dengan yang baru.
0: Haa, baru betul. Bagus, Chai.
1: Bendera Chai dah...

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk Koma aja.
2: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Pera FM ada hiburan dan informasi. Untuk koma aje.

0: mengambil informasi tentunya untuk Koma Aje. Terima kasih kerana menjadikan Pera FM sebagai radio nombor 1 di hati Koma.
1: Ya, itu yang pastinya untuk Koma Aje 13 Ogos 2026. Minda juga Rik dekat sini 7.20 minit pagi sekarang ini. Selamat pagi semua yang memandu, hati-hati.
0: Yang senang bersarapan pagi, selamat menjamu selera. Dan ketika ini
2: cuaca ekstrem.
1: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai meteorologi Butterworth Pulau Pinang yang sudah pun bersedia di hujung talian. Silakan Tuan Najmuddin.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Bersama saya Najmuddin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 13 Ogos 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara, termasuk perairan Perak yang berkuat kuasa sehingga 17 Ogos 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang 40 hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan mendung di kawasan pantai dan cuaca baik di lain-lain kawasan. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak. Dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti bagi daerah-daerah di pedalaman. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan dengan Pera FM. Terima kasih dan assalamualaikum.
2: Cuaca ekstrem.
4: Emo sejuk no ayonya.
5: Memanglah sejuk atas kita sudah di Cameron Highlands 94.7 MHz.

0: Baik. Cuba sebutkan rukun negara yang pertama.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
0: Lagi.
1: Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran dan perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Visi yang terakhir.
0: Tak ingatlah tu. Kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara yang telah banyak membantu Malaysia membina asas masyarakat yang berbilang kaum dan juga budaya.
1: Marilah kita sama-sama menghayati rukun negara dan prinsip-prinsipnya.
0: Haji Penuh.
2: Rancang tu.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Terima kasih Koma.
1: Ya, terima kasih untuk Koma semua yang terus bersama dengan kami untuk pagi ini. Apapun Minda juga Rik akan teman Koma sampailah jam 8 pagi nanti.
0: Dan di jam yang ketiga nanti macam biasalah. Kita punya guru akan sampai.
1: Hentikan guru.
0: Abang Bayi akan bersama dengan kita di jam yang ketiga kejap lagi dalam Borak Gegar Pagi.
1: Dan juga sekarang ni cerita kalau tengok kat TV1 sekarang ni ada mengenai dengan apa pemain paling bernilai ni, macam mana ni bro?
0: Wah, semalam telah pun berlangsung Liga M Award. Yang mana antara yang boleh kita kongsikan lah, pemenang-pemenang. Tahniah kita ucapkan kepada pemain-pemain yang telah pun beraksi pada musim 2025-2026. Dan yang mana antara anugerah-anugerah yang kita boleh kongsikan, pemain muda terbaik Haziq Kuti Abah yang bermain untuk Penang FC, dan juga striker terbaik dimenangi oleh Faizal Halim Tahniah dari Selangor FC, midfielder terbaik Afiq Fazail.
1: Afiq Fazail ni bukan most valuable player juga dia?
0: Most valuable, yes my brother. Kalau sebelum ini beliau telah pun memecahlah tradisi Arif Aiman
1: yang mendominasi
0: selama 4 musim berturut-turut.
1: Dia main apa bro? Dia main midfield lah? Midfield lah.
0: Sudah menang midfield. The coach dia nak main ni live man. Okey, dan juga penjaga gol terbaik dianugerahkan kepada Syihan Hazmi Muhammad dari pasukan JDT.
1: Yep.
0: Defender terbaik Quentin Cheng dari Selangor FC ataupun pasukan Selangor. Dan jurulatih terbaik dianugerahkan kepada jurulatih pasukan JDT Cisco Munoz.
1: Dan juga kalau kau tengok kan best import player Bergson Da Silva.
0: Ingat kami merawan tadi kan.
1: Itulah awak, teman tadi fikir lah.
0: Awak dah vote dah tu.
1: Aduh, tak kena kata tu.
0: Dan untuk pasukan terbaik dimenangi oleh JDT. Dan juga supporter terbaik, penyokong terbaik dimenangi oleh Boys of Street. JDT Fair Play Award dimenangi oleh Melaka. Walaupun Melaka ni orang kasar kan.
1: Fair Play ni maksudnya adil lah.
0: Pemandang lemah lembut, hormat menghormati,
1: sopan santun, berbudi bahasa, luhur peketinya.
0: Begitulah. Okey, tadi tahniah kita ucapkan kepada pemenang Liga M Award bagi musim 2025-2026.
1: Baik, kejap lagi banyak lagi akan kami kongsikan, utama di akhbar kita akan menyusul sekejap je lagi. Kemudian kita ada Waktu Perak jam 8 pagi akan dibacakan oleh Surya.
0: Terus ke kau
1: Perak FM.
2: Kamu tak tahu nombor baru WhatsApp Perak FM? 010-2007-055.
3: Simpan tahu, jangan silap. Perak FM untuk

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Frekuensi anda bila-bila di mana-mana Perak FM kita semua.

Yup yup, Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Aje. Udah pun 7.45 minit pagi.
1: Ya, masih lagi bertemankan kami berdua dekat sini di hujung-hujung untuk jam yang kedua ini. Kejap lagi kita akan terus bersama dengan Abang Wahid. Kita akan terus menceriakan hari kita sampailah jam 10 pagi nanti.
0: Ya, tapi sekarang ni kita nak kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di Akhbar untuk edisi hari ini. Jom.
1: Yep. Okey, warga emas, anak saudara maut dalam kebakaran rumah

0: di Jalan Batu Unjur 9, Taman Bayu Perdana Klang petang semalam.
1: Dan juga lori sampah terbabas hempap 3 kereta di Pantai Hill Park. Sebuah lori sampah dipercayai mengalami kegagalan sistem brek sebelum terbabas dan menghempap 3 kereta yang diparkir di kawasan kondominium Pantai Hill Park, Pantai Dalam awal pagi semalam.
0: Baik, dan juga antara lain 2 warga Bangladesh dalam sindiket bekal pekerja asing tumpas, di mana sindiket membekal pekerja asing kepada kilang-kilang di sekitar Johor Bahru tumpas selepas Jabatan Immigration Malaysia JIM Johor menyerbu 3 lokasi menerusi op serkap semalam.
1: Dan juga 2 warga Singapura diculik, 5 suspek ditahan. Polis berjaya menumpaskan sindiket penculikan dan menyelamatkan 2 warga Singapura dalam operasi khas di Iskandar Puteri Johor semalam.
0: Dan juga berita luar negara, PM ucap tazkiyah atas pemergian Zhu Rongji, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan rasa duka cita dan tazkiyah atas pemergian bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 98 tahun.
1: Dan juga Gunung Mayon kembali memuntahkan debu dan abu. Gunung berapi Mayon di Albay, Filipina kembali mengeluarkan kepulan abu setinggi kira-kira 400 meter dan kawahnya petang semalam. Namun tahap amaran kekal berada pada tahap 2.
0: Baik, dan berita sukan, Piala Super UEFA, di mana PSG benam Villa pertahankan kejuaraan, di mana Paris Saint-Germain PSG mengukuhkan statusnya sebagai kelab terbaik Eropah selepas menewaskan Aston Villa 2-1 dalam menjuri Piala Super UEFA awal pagi tadi.
1: Dan juga yang terakhir, kami boleh kongsikan Hernandez dilantik sebagai ketua jurulatih Belanda. Bekas legenda Sepanyol dan Barcelona Xavi Hernandez dilantik sebagai ketua jurulatih Belanda yang baru dengan kontrak sehingga 2030. Itu menurut Persekutuan Bola Sepak Negara itu pada hari Rabu yang lalu.
0: Itulah, dengar cerita macam-macam kos yang akan menerusi tim-tim yang hebat kan. Antaranya Jerman akan menerusi ditadui oleh Jurgen Klopp, betul kan, Cik?
1: Jurgen Klopp, betul.
0: Perancis, betul. Perancis siapa?
1: Perancis.
0: Zidane. Ni pula ni Belanda.
1: Komodo Media.
0: Komodo Media, tunggu nanti.
1: Okey, apa pun teruskan lah yang Pira FM.
0: Tunggu aja.
2: Terus ke kaunt Gerai FM Temani Koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
3: Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah menabur fitnah, kan tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihatan ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM untuk koma.

0: Iza, buat apa tu? Sibuk berbenar gayanya.
1: Oh, Dian ke? Iza tengah pasang bendera ni. Hari Merdeka kan dah nak dekat. Dian tak pasang ke?
0: Alah, malaslah. Nanti kena buka balik. Banyak kerja lah. Sambut macam biasa kan boleh?
1: Boleh tu boleh. Tapi macam tak bersemangat je. Kita kenalah tunjukkan semangat cintakan negara kita. Barulah nampak yang kita cintakan tanah air kita.
0: Betul juga cakap Iza tu. Okeylah, Dian pun nak pasang jugalah.
1: Ada, mohonlah kita.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.